0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu Yofi Widianto, Andi Rianto dengan dan Rodi Parulian dengan Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi. Kolaborasi epic dari tiga maestro ini teman Prado emang epic banget. Ya, waktunya Isak temani kamu di pilih lagu kamu teman Prado. Dan Isak mau punya perlu teman Prado yang lagi enjoy nonton ini. Isak mau kasih lagu-lagu dari deskrip karena mereka dijadwalkan juga bakalan konser nih di Indonesia teman Prado. Lagu favorit kamu dari deskrip mana nih? Boleh kasih tahu di 0811 3820 9090. Hall of Fame, The Man Who Can Be Moved, atau Break Even, Underdog, atau apa nih yang paling kamu suka dari deskrip? Kalau aku suka semuanya teman Prado, karena emang epic dan asik-asik lagunya deskrip itu teman Prado. Ya memang paling melekat sih emang The Man Who Can Be Moved teman Prado ya. Tapi aku gak tau kalau teman Prado sukanya yang mana nih. Kasih tahu ya, dan kita berlin bareng soal deskrip nih sampai di pukul 9 nanti.

Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: barumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Left and Right dari Charlie Puth featuring Jungkook, teman berdua ditemenin masih sama Isaac Octavian dan Gap. Kali ini kabarnya dari The Script, teman berdua. Band pop rock asal Irlandia ini bakalan ngegelar konser di Indonesia, dan aku sempat ngeliat cuplikan waktu mereka live konser ya, teman berdua. Emang kalau The Script itu gimana ngejelasinnya ya, asik banget teman berdua. Lagu-lagunya juga kan singalong semua gitu ya, rata-rata sih sebenarnya ya. Dan teman berdua, ini penjualan tiket udah dimulai hari ini, pre-sale teman berdua, dan besok general sale. Tiket udah bisa dibeli di penjualan resmi Tip-Tip ID teman berdua, dan dari siaran pers di Jakarta teman berdua, ini tersedia di kategori berdiri 650 dan Golden Festival 825. Dan general sale-nya nanti dibuka teman berdua dengan harga 950 untuk festival, Golden Festival 1,3 juta dan Golden Festival Priority di 1,85 juta teman berdua. Dijadwalkan nanti berlangsung Sabtu teman berdua, dan mereka akan tampil bersama The Selling sebagai bintang tamu spesial, dan Man in the Arena Tour 2027 ini pasti akan ditunggu-tunggu banget. Aku sebenarnya pengen banget. Aduh, tapi kayak dari sini kalau beli tiket aja udah mahal, belum lagi kesana ya. Aduh, belum lagi pesawatnya. So ya, yeah, doain aja semoga bisa kesana. Salah satu Isaac Putri di pilek kali ini teman berdua. Pilek pilih lagu kamu, kita puterin dulu lagunya The Script. Sebenarnya lagunya itu bagus-bagus, tapi satu yang paling bikin semangat Isaac tiap kali denger teman berdua, The Script dengan Superhero.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari kawasan Tompelan nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ditemenin sama Isak Octavian dan kita di Spada Talking. Sepaling hari ini saya akan ajak kamu teman Pro 2 untuk kita bersama. Kita akan membahas tentang fenomena yang ramai terjadi dan menjadi luka untuk kita masyarakat Nusa Tenggara Timur teman Pro 2. Hari ini Isak akan temani teman Pro 2 kita. Tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara yang punya aktivitas kegempaan cukup tinggi dan NTT sendiri merupakan salah satu wilayah yang memiliki resiko gempa dan berbagai ancaman bencana lainnya. Peristiwa gempa yang terjadi di Flores kembali mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan sebelum bencana terjadi, bukan sesuatu yang dipikirkan ketika bencana sudah terjadi. Dan satu hal penting yang perlu kita pahami bersama bahwa gempa bumi memang tidak dapat dicegah, tetapi resiko akibat gempa ini bisa kita kurangi dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Salah satu kuncinya adalah bagaimana kita membangun bangunan rumah, sekolah, fasilitas umum ya, maupun bangunan publik yang lebih aman dan sesuai dengan kondisi wilayah NTT dan siap juga ketika terjadi bencana teman Pro 2. Untuk itu pagi ini kita akan membahas tentang membangun NTT menghadapi tangguh, menghadapi resiko bencana. Dan sudah terhubung bersama dengan Isak di line telepon. Kita akan berbicara bersama dengan Bapak Insinyur Rani Henrikus MS. Beliau ini adalah seorang dosen dan tenaga ahli sipil Prodi Teknik Sipil Unika dan ahli mitigasi bencana khususnya dalam bidang penggunaan tahan gempa dan struktur beton bertulang. Isak menyapa dulu Pak Rani yang sudah terhubung bersama dengan kita di line telepon. Selamat pagi Pak Rani.
1: Selamat pagi Pak Isak.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak?
1: Baik Pak, sehat-sehat selalu.
0: Iya, terima kasih sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan kita pagi hari ini tentang topik kita membangun NTT tangguh menghadapi resiko gempa, Pak.
1: Ya, tentu karena membangun mitigasi bencana alam khususnya aspek kegempaan memang menjadi apa ya, semacam obsesi sekaligus tanggung jawab saya yang meminati bidang tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh RRI untuk saya sehingga bisa berbicara untuk masyarakat yang lebih luas, tidak hanya kampus tetapi mungkin masyarakat DT dan khususnya di Flores saat ini.
0: Ya, baik Pak. Terima kasih sudah berkesempatan untuk berbagi dengan kita. Bapak, sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang lebih teknis, tentu kita tidak bisa mengabaikan kondisi masyarakat di Flores yang sampai sekarang ini masih terus merasakan dampak dari peristiwa gempa dan masih juga terus terjadi gempa susulan. Ini sebagai seorang akademisi juga ahli di bidang konstruksi dan mitigasi bencana, bagaimana Bapak melihat kondisi masyarakat saat ini yang sedang menghadapi situasi tersebut? Dan mungkin ada yang mau Bapak sampaikan untuk saudara-saudara kita?
1: Ya, baik. Minggu pertama setelah peristiwa gempa kuat, tentu masa yang sangat sulit bagi saudara-saudara kita yang ada di daerah terdampak. Karena mungkin saja harta benda yang mereka miliki sudah hancur, pasokan bahan makan terbatas, dan bantuan-bantuan pun belum datang. Tetapi saya ingin menyampaikan salam saya untuk seluruh masyarakat terdampak, baik sahabat, kenalan, maupun masyarakat umum di daratan Flores, khususnya di Kabupaten Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat yang benar-benar mengalami dampak besar. Salam tangguh dari saya, semoga walaupun peristiwa ini benar-benar menghancurkan seluruh infrastruktur yang sudah kita bangun, rumah kita, mungkin juga kebun kita karena longsor dan lain sebagainya, tetapi percayalah, gempa memang selalu menghancurkan apa yang kurang dan apa yang salah dalam seluruh tindakan teknis yang kita lakukan, terutama dalam membangun lingkungan hunian buatan, lingkungan buatan. Karena itu, biasanya setelah peristiwa gempa itu menjadi momentum yang sangat baik untuk kita melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan itu, sehingga di masa depan kita akan menghadapi peristiwa yang sama dengan lebih baik. Dan saya yakin masyarakat Flores akan mengalami hal ini setelah peristiwa gempa ini. Karena memang masa sulit, tetapi beberapa saat ke depan ketika harus membangun kembali, kita akan menemukan cara yang lebih baik untuk menata lingkungan kita, rumah, tempat tinggal kita, supaya kalau peristiwa sejenis datang lagi, kita akan lebih survive. Salam untuk semua masyarakat yang terdampak. Semoga tangguh dalam menghadapi cobaan atau masalah yang ada saat ini. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Rani. Kita bersama terus menaikkan doa terbaik ya untuk saudara-saudara yang ada di Flores. Pemulihan bisa terjadi dan bantuan-bantuan juga bisa sampai kepada masyarakat yang ada di Flores, dan seperti yang sudah Bapak sampaikan, sesudah ini nanti mungkin dalam pembangunan kembali ada hal-hal yang harus diperhatikan. Karena memang kalau misalnya kita bicara juga tentang NTT Bapak ya, kita tahu bersama bahwa ya kita adalah salah satu wilayah yang rawan untuk terkena bencana dalam Ring of Fire. Bapak juga boleh menjelaskan ke masyarakat yang sementara mendengarkan, kalau bicara mengenai gempa di NTT ini, masyarakat juga mungkin ada yang bertanya, kenapa wilayah NTT ini akrab sekali dengan aktivitas kegempaan?
1: Baik, terima kasih. Memang kita, wilayah NTT dilintasi oleh jalur yang kita kenal atau istilah akademis umumnya disebut sebagai cincin Pasifik atau Ring of Fire. Di jalur Pasifik ya, mulai dari Sumatera Barat, Selatan Jawa, masuk ke Nusa Tenggara, Maluku, naik ke Filipina, Jepang, Alaska, Amerika Utara, Amerika Serikat, turun sampai ke Amerika Latin, dan kembali dari New Zealand, naik lagi ketemu di sekitar Filipina. Jadi ini adalah jalur yang sangat aktif secara tektonis. Karena itu, kalau dari segi kegempaan, lebih dari 80% gempa dunia itu ada di jalur ini. Dan Indonesia sendiri kurang lebih ya memasok atau aktivitas gempanya kurang lebih 10-15%. Dan bagi NTT, gempa besar yang kekuatan di atas 7 itu 6-7% dari gempa besar yang terjadi di Indonesia. Jadi jelas dari sekian puluhan wilayah kita, provinsi kita, nah kita menyumbang 6-7% gempa kuat. Nah gempa yang kekuatan di atas 7, gempa yang menghancurkan. Ya jelas ini merupakan daerah yang sangat tinggi resikonya terhadap bencana, tetapi juga sebenarnya juga daerah yang diberikan Tuhan berkat yang luar biasa. Karena di sini juga dilintasi ada tumbuh atau adanya gunung berapi yang bisa sewaktu-waktu meletus, memang bisa melahirkan bencana, tapi dia memberikan kesuburan dan yang berkat yang luar biasa untuk para petani dan masyarakat yang ada di kawasan ini. Jadi memang alam ini selalu memberikan dua sisi. Satu mungkin keberuntungan, tapi juga lainnya adalah ancaman. Karena itu bagaimana kita menghadapi situasi itu dengan mengakrabi dan hidup berdampingan dengan kondisi alam yang seperti itu. Saya kira itu gambarannya bagaimana kedudukan NTT dalam Ring of Fire ini. Jadi kita memang dilintasi oleh jalur gunung api dan gempa bumi yang luar biasa dengan berbagai dampak lanjutannya akibat peristiwa aktivitas tektonik tersebut. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan dari poin ini.
0: Baik Pak. Jadi memang tentu seperti yang Bapak sudah sampaikan ya, alam selalu memberikan dua sisi. Di satu sisi kita bersyukur untuk kesuburan yang ada, tapi di sisi lain juga ya kita harus bersiap ya dengan risiko yang ada. Tapi yang tadi juga Bapak tekankan ya, bahwa Karena memang kondisi kita seperti ini, sebagai masyarakat tentu kita harus siap untuk hidup berdampingan dengan resiko-resiko kebencanaan yang mungkin saja sewaktu-waktu bisa terjadi. Nah, Bapak, kalau misalnya juga bicara soal NTT gitu, apa yang perlu masyarakat awam ketahui tentang kondisi kita dan apa yang perlu diwaspadai dari masyarakat berkenaan dengan kebencanaan-kebencanaan yang mungkin saja bisa terjadi?
1: Ya, jadi seperti sudah disampaikan bahwa aktivitas tektonik di kawasan ini sangat aktif, sangat tinggi, dan yang perlu dipahami dengan baik bahwa aktivitas tadi akan menimbulkan tekanan atau regangan dan tegangan pada daerah-daerah pertemuannya. Dan dalam jangka waktu yang panjang, puluhan tahun, akumulasi kekuatan itu akan menghancurkan batuan di mana titik kontak tadi berada, sehingga disitulah dia melepaskan energinya seperti yang terjadi di Flores Bed Art saat ini. Jadi desakan dari selatan, tetapi juga desakan dari utara, dari plat Asia atau Eurasian Plate, dan dorongan dari selatan, dari selatan timur ya, menyebabkan pasak. Kita ini semacam pasak ya, Pulau Timur sampai dengan Flores, Sumba, NTT pada umumnya, seperti daerah pasak yang didesak oleh patahan di selatan timur, Sumba sampai ke Jawa, dan juga didesak oleh patahan yang ada di belakang Flores. Nah, desakan ini secara dari waktu ke waktu akan meletup dalam bentuk pelepasan energi, dan energi tadi akan dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang gempa yang kita rasakan sebagai guncangan di permukaannya. Dan khusus masyarakat Flores harus benar-benar perhatikan, karena di Flores Back Art itu sangat-sangat aktif. Dia sekitar ya mungkin kurang dari 10 mili per tahun, tetapi dia memiliki potensi gempa dari hasil studi sementara sampai dengan 7,8 magnitude di kawasan tersebut. Nah, gempa ini sudah terjadi tahun 92 dan kekuatan seperti itu, sekarang 7,7, dan gempa dengan 6 skala Richter lebih sering terjadi di kawasan tersebut. Dan ini harus diwaspadai. Dalam kaitan dengan ini, dalam kawasan Ring of Fire ini, maka kita akan lihat bahwa di sepanjang pulau kita akan tumbuh gunung-gunung. Dan akibatnya apa? Seluruh infrastruktur kita pasti akan melintasi punggung-punggung gunung atau kaki-kaki gunung, dan jalan kita akan memotong kaki-kaki gunung, jembatan kita akan juga berada di daerah kawasan tersebut, permukiman kita juga mungkin berada di lereng-lereng gunung tadi, maka bahaya yang paling harus dicermati, harus diwaspadai adalah rockfall atau jatuhnya reruntuhan batu dalam bongkahan-bongkahan besar, dan juga tanah longsor, itu juga harus diwaspadai di daerah ini. Lalu yang kedua, di beberapa kawasan, terutama di daerah-daerah dataran, itu daerah aluvial, daerah endapan, kalau di pinggir pantai, pasirnya pasir halus, guncangan gempa yang kuat, tanah bisa berubah menjadi bubur. Nah, bangunan-bangunan kita boleh jadi tidak cukup kuat untuk tetap berada pada permukaan, dia akan ambles masuk ke dalam. Itu peristiwa itu terjadi pada gempa 1992 ya. Di Pelabuhan Momere, kita tahu pelabuhannya ambles ke dalam. Dan juga kasus terakhir aja gempa di Palu, itu likuifaksi. Dan ini bahaya likuifaksi ini cukup banyak di kawasan sisir utara Flores itu. Itu daerah-daerah yang banyak terjadi tanah lunak, pasir halus dengan air kadar air yang jenuh. Ketika terkena guncang, dia kehilangan daya dukung, dan bangunan yang berada di atasnya akan ambles masuk ke dalam. Dan ini harus diwaspadai, dan pemerintah sudah menjadi kewajiban harus segera menyiapkan patah-patah di mana saja yang boleh dibangun dan di mana yang tidak boleh. Baik karena ancaman rockfall, longsoran, maupun karena likuifaksi tadi. Saya kira itu ancaman dari aktivitas tektonik yang ada di sini dalam kaitan dengan geologis.
0: Ya. Baik-baik Bapak. Ya, seperti yang Bapak sampaikan, berarti karena memang ancaman ini sewaktu-waktu terjadi, dan yang Bapak juga sampaikan bahwa kita memang harus siap ya, dan pemetaan harus dilakukan ya oleh pemerintah. Nah Bapak, berarti dalam satu wilayah ya, ini kondisi tanah mempengaruhi tingkat guncangan dan kerusakan. Kalau kita lihat ya, ini kan juga memberi tingkatan yang berbeda-beda. Ini dipengaruhi apa? Konstruksi bangunannya kah, atau karena memang berada di lokasi yang seharusnya tidak dibangun, atau seperti apa nih Bapak?
1: Jadi memang begini ya, gempa dan terutama guncangan akibat gempa yang muncul di permukaan tanah itu dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks.
0: Oke.
1: Jadi pertama sekali mekanisme pelepasan energi, misalnya di Flores Back Arch itu, pulau daratan Flores itu akan naik ke atas, lalu dari utara itu lempengan lautan itu akan menyusup masuk ke dalam. Nah itu karakteristiknya pasti akan menimbulkan tsunami, gempa-gempa seperti itu. Lalu yang kedua, jarak dari pusat gempa, guncangan itu seberapa besar di kawasan tertentu, di Mbai, di Reo, di Ruteng, Labuan Bajo, sangat tergantung jaraknya dari pusat gempa. Tapi juga jangan lupa ada sebaran gempa-gempa susulan, seperti Flores itu gempa susul sampai 6 magnitude, 6,1, 6,2 magnitude. Nah, itu gempa susulan saja, andaikan tanpa gempa awal, sudah memiliki potensi untuk menimbulkan bangunan kita rusak. Kalau gempa induknya sudah menimbulkan bangunan kita rusak, tambah lagi dengan gempa susulan yang cukup besar, bangunan kita akan runtuh. Jadi kalau kita tidak cepat keluar rumah, maka atau kurang waspada, itu bisa membahayakan diri kita atau keluarga kita. Nah itu, dan respon permukaan tanah sangat tergantung. Selain itu, kondisi tanah di mana bangunan itu berada. Kalau tanah kita, misalnya di Kupang ini, kita berada di sekitar Oelamasi, yeah, itu kan daerah endapan. Daerah endapan, walaupun penyelidikan geologi kita belum lakukan secara mendalam, seberapa besar tebal endapannya, tapi ada kemungkinan bahwa di kawasan itu sampai ke pantai adalah daerah endapan, daerah yang bisa digolongkan sebagai tanah lunak. Tanah lunak itu dia akan memancarkan gelombang dengan periode yang panjang ke permukaan tanah. Jadi gedung-gedung bertingkat 5 lantai ke atas itu memiliki risiko yang lebih tinggi daripada gedung-gedung rendah di kawasan atau wilayah tersebut. Tapi di daerah-daerah perbukitan yang tanahnya keras, itu dia memancarkan gelombang gempa dengan periode yang pendek. Nah, dia berbahaya pada gedung-gedung rendah. Gedung satu lantai, dua lantai yang kaku, itu responnya lebih tinggi. Dan itu berbahaya, gedung itu akan menerima gaya gempa yang besar, lalu bisa menimbulkan kerusakan. Karena itu, akibat satu gempa tertentu, kan kadang mencengangkan, ada hal-hal lain yang harus dipelajari, terutama kondisi tanahnya. Saya kira itu barangkali kondisi tanah dan berkaitan dengan kerusakan yang ada saat ini.
0: Baik. Bapak, ini ada juga pertanyaan yang menarik ya. Karena kondisi dan situasi yang memang seperti itu, juga kita lihat ya, di peristiwa yang terjadi banyak bangunan rusak dan sebagainya di wilayah Flores. Ada pertanyaan yang kemudian muncul ini, apakah kita sudah punya sistem atau standar yang mengatur terkait bangunan yang tahan gempa di Indonesia? Boleh juga dijelaskan. Sepertinya atau sejatinya harus bagaimana sih Bapak ya, struktur bangunan di wilayah NTT yang memang adalah daerah rawan bencana, salah satu juga rawan gempa nih Pak.
1: Oke, baik. Itu sama seperti di berbagai negara ya. Peraturan bangunan itu tumbuh sesuai dengan pengalaman kegagalan kita di masa lalu. Itu di mana saja. Dan kita bersyukur sebenarnya sebagai negara yang terlambat atau sedikit terlambat dalam hal membangun. Beda dengan Amerika dan Eropa, mereka sudah membangun sejak tahun 1900-an. Ketika gempa besar datang, mereka sudah hancur berantakan dan mereka belajar dari kerusakan lalu membuat trik-trik bagaimana hidup dalam daerah gempa itu dengan merancang peraturan-peraturan gempa yang sederhana. Nah, kita saat ini sudah memiliki peraturan bangunan tahan gempa, bahkan sebenarnya sejak tahun 80-an. Kita sudah peraturan beton bertulang kita sudah bagus, peraturan baja kita sudah bagus, peraturan kita tentang bangunan tahan gempa juga sudah ada. Memang yang menjadi masalah, peraturan-peraturan itu merupakan adopsi dari peraturan negara lain. Misalnya sebagai contoh saat ini kita mengadopsi dari Amerika. Peraturan betonnya dari ACI Amerika, peraturan gempanya dari ASCE Amerika, peraturan bajanya juga dari AISSC ya, juga dari Amerika. Jadi jangan lupa setiap peraturan negara merupakan respon masyarakat itu terhadap kondisi lingkungannya dan juga kondisi masyarakatnya. Ketika kita adopsi, kita memang mengambil peraturan itu baik adanya, namun masyarakat kita barangkali belum siap untuk mengaplikasikan itu dengan baik. Baik pemerintahnya maupun masyarakat profesionalnya, perguruan tingginya, apalagi masyarakat luasnya. Karena itu, walaupun peraturan bangunan tahan gempa kita sudah ada sejak tahun 80-an, namun sampai dengan saat ini, kalau kita perhatikan, kegagalan bangunan masih sama-sama saja. Saya mengamati pola kerusakan bangun sudah lebih dari 30 tahun. Dari gempa Pantar tahun 1987, itu saya kunjungi langsung, sampai mengikuti perkembangan gempa terakhir. Dan saya menulis dalam satu seminar internasional tentang masyarakat alpai, masyarakat pelupa.
0: Okay.
1: Jadi saya hanya menulis tentang sekolah dan tentang gewel. Gewel itu bangunan tembok segitiga yang ada di samping gedung sekolah kita.
0: Okay.
1: Dan terlihat sekali bahwa sejak tahun 80-an itu tempat kerusakan, jenis kerusakan, pola kerusakan sama persis dan tidak pernah berubah. Intervensi kita sepertinya tidak pernah ada. Jadi apa yang kita lihat di sini? Jadi kita sudah buat peraturan, tapi peraturan itu tidak mampu kita tegakkan dengan baik. Kita tidak mampu mengaplikasikan itu dengan konsisten. Kita tidak mampu mendorong masyarakat kita untuk menggunakan peraturan dengan baik. Di negara maju seperti Amerika ada bantuan-bantuan yang sifatnya asuransi dan bantuan-bantuan ekonomi untuk mereka yang melakukan rehabilitasi rumahnya atau gedungnya, supaya pemerintah bantu, bukan gratis, tapi bantu dengan pinjaman lunak. Di Indonesia ini kan hanya mendorong saja, tapi tidak ada bantuan, tapi juga kurang ada sanksi yang cukup. Yeah. Bagaimana seorang punya toko kok tidak memenuhi standar? Padahal toko itu adalah gedung yang dikunjungi banyak orang. Nah itu misalnya, belum lagi sebenarnya gedung pemerintah saja masih menjadi masalah. Nah ini mungkin problem kita adalah bagaimana kita menegakkan aturan dan jangan lupa transformasi teknologi adalah proses internalisasi budaya membangun. Tidak hanya sekedar mengadopsi, mendatangkan dari luar. Tapi bagaimana kita membangun sesuatu mulai dari apa yang kita punya, memperbaiki kekurangan dan menuju kepada rumah tahan gempa yang kita kehendaki. Saya ingat sekali kata-kata almarhum Pak Pitalo. Memang konteksnya bukan dalam hal rusak. Tapi dia bilang, marilah kita membangun dari apa yang ada, apa yang kita punya. Jadi, jangan membuat gagasan aneh yang datang dari negara entah-berentah, lalu masuk ke sini, dan dia benar-benar menjadi pajangan aja. Tapi kalau kita membangun, perbaiki rumah regel masyarakat Timor misalnya, atau rumah tembok yang sudah mereka punya pengalaman, kekurangan itu saja harus menjadi perhatian kita. Terus jangan mengintroduce yang sama sekali baru, yang tidak mungkin dilakukan proses internalisasi menjadi proses membangun atau budaya membangun masyarakat dalam waktu cepat. Harus mengembangkan, membangun dari apa yang masyarakat punyai. teknologi yang mereka punyai, tinggal kita poles, perbaiki kekurangan-kekurangannya. Saya kira itu.
0: Ya, baik Pak. Kita sadar benar memang ini realita yang terjadi, aturannya sudah ada, namun memang karena adopsi dan juga pelaksanaannya belum 100% terjadi, ya, pengembangannya juga perlu lagi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan tanah kita. Nah, kalau misalnya juga bisa berbagi hari ini Bapak, apa prinsip dasar yang mungkin kemudian perlu masyarakat awam ini ketahui dalam ketika merencanakan pembangunan, supaya kemudian hal-hal seperti ini nih bisa dicegah atau dimitigasi ke depannya? Dan apa yang seringkali menjadi kesalahan konstruksi yang sering ditemukan yang memperbesar juga resiko keruntuhan ketika gempa?
1: Oke, baik. Pak Ishak pernah mengikat kardus?
0: Iya.
1: Ya, saya kira hampir seluruh kita punya pengalaman mengikat kardus. Bagi yang di kampung, yang di desa, pasti juga punya pengalaman mengikat kayu api.
0: Iya.
1: Jadi, prinsip pertama dari rumah tahan gempa sebelum kita masuk ke ikatan tadi adalah simple, sederhana. Jadi kalau kita tidak menggunakan tenaga ahli, maka buatlah rumah kita dengan bentuk yang sederhana. Ukuran yang tidak super besar.
0: Oke.
1: Nah, bentuk yang sederhana itu membuat bangunan kita berespon secara terukur. Gerak ke kiri sama-sama ke kiri, gerak ke kanan sama-sama ke kanan, atas sama-sama, ke bawah sama-sama. Tapi kalau bentuk sudah tonjol kiri, tonjol kanan, bentuk L, bentuk U, itu gerakannya sudah bisa aneh-aneh. Di daerah pertemuan, distorsi, terjadi kerusakan. Jadi bentuk yang pertama. Yang kedua, unity, kesatuan. Nah itulah yang saya sebut pengalaman kita ikat kardus, supaya kardus itu tidak berantakan, kita pasti akan lilit tali, baik dari atas ke bawah maupun dari samping-sampingnya, itu dengan jumlah ikatan yang memadai, yang kuat. Itu prinsip itulah yang akan kita pakai. Menjadikan kardus tadi sebagai satu unit yang kompak. Dalam hal rumah, prinsip kesatuan itu bagaimana kita lakukan? Pertama, tempatkan kolom pada setiap pertemuan tembok. Tempatkan kolom pada jarak setiap 3 meter. Jadi dari kolom 1 ke 1, kalau lebih dari 3 meter, isi di tengahnya dengan kolom yang lain yang lebih kecil. Kolom praktis. Lalu yang ketiga, ikatlah dalam sisi-sisi samping Anda. Di bawah kita sebut slope, di atas kita sebut ring balok. Lalu di atas ambang pintu juga kita beli apa yang kita sebut dengan nama balok latte. Walaupun ukuran kecil, tapi kalau kita berikan di situ sebagai ikatan di tengah, maka bangunan kita sudah pasti akan kompak. Apakah sudah cukup? Masih kurang. Kenapa? Kita butuh pintu jendela. Rumah kan tanpa pintu tidak mungkin, tanpa jendela tidak mungkin. Tapi kita ingat bahwa setiap ada bukaan, di situ ada ancaman jiwa kita, jiwa penghuni. Karena kerusakan bangunan akan di awal, dari sudut-sudut pintu dan sudut-sudut jendela, tembok akan retak, dan bongkahan-bongkahan tembok akan runtuh dari situ. Karena itu, bukaan itu harus diberi pengaku, kolom praktis tambahan. Biasanya di bawah ambang jendela, yang paling bagus adalah berikan minimal 2 tulangan, sampai dengan keliling jendela kita, pintu kita, supaya kalau dia desak untuk meretak, tembok kita retak, dia ditahan oleh tulang-tulangan tadi, oleh beton tadi, sehingga tembok kita tidak mudah retak, lebih terkendali. Sesudah itu, angkur tembok kita dengan stek beti untuk masuk ke setiap kolom, supaya kalaupun dia retak, tembok itu tidak runtuh dalam bongkah pecahan besar, tapi dia tetap tergantung pada elemen struktur kita. Sehingga mungkin saja bangunan kita rusak parah, bahkan tidak bisa digunakan lagi, tapi tidak menimbulkan bencana bagi keluarga kita. kita bisa lihat pada gempa Flores itu banyak tempat tidur yang ditendes oleh reruntuhan tembok.
0: Benar.
1: Pas ini menunjukkan pecahan-pecahan dalam bongkahan besar yang tidak terkendali. Jadi bangunan tahan gempa itu bukan bangunan anti kerusakan pada saat gempa, tapi kerusakan menjadi sangat terkendali dan menjamin keamanan dan keselamatan penghuninya. Itu konsep dasar dari bangunan tahan gempa. Dan lebih satu tingkat lagi, kita buat selain untuk menjamin keamanan keselamatan, juga mencegah kerusakan berkala yang terlalu besar menimbulkan kita over cost untuk perbaikan rutin, karena setiap kali gempa kecil rusak itu juga tidak baik. Yeah. Karena itu kita butuh apa yang disebutkan prinsip ketiga, yaitu stiffness dan strength, kekakuan dan kekuatan. Bangun harus cukup kuat, cukup kaku, supaya dia tidak bergerak bidang tembok, satu lari ke lain tempat, tembok yang lain lari ke lain tempat, gerakannya sehingga menyebabkan banyak kerusakan pada join-join itu, pertemuan elemen tembok tadi. Jadi prinsip bangunan tahan gempa sebenarnya sangat sederhana untuk rumah-rumah ya, untuk rumah-rumah masyarakat. Pilihlah bentuk yang sederhana, ikatlah gedung Anda menjadi satu kesatuan dengan kolom-kolom tadi, lalu ditambah dengan rimba log, slough dan balok latte. Isilah, perkuatlah bukan Anda dengan kolom-kolom atau balok-balok praktis. Nah, dengan demikian, saya jamin rumah Anda pasti akan aman. Tentu berikutnya, tinggal kita juga mutu bangunan. Yang paling rentan saat ini yang kita lihat di Flores, itu dari mutu pasangan, itu sangat rendah. Itu bahaya sekali karena kita menggunakan batu batako yang bongkahannya besar, bukan bata merah ya. Tetapi dengan mutu pasangan, spesinya yang rendah. Umumnya masyarakat kita, semen 8 pasir itu berbahaya. Untuk rumah, kalau mau aman, pakailah paling banyak 1:5 dengan air yang cukup. Beton campuran 1:2:3 dengan air yang tidak lebih dari 60% dari berat semen. Dan campur itu harus digunakan paling lama 1 jam setelah air kena semen. Lebih dari itu, kalau kita kocok-kocok lagi adukannya, dia sudah sudah mengeras, lalu dia merusak, kita merusakkan dia kembali, lalu walaupun sepertinya dia tercampur, tapi kekuatan sudah akan jauh menurun. Jadi prinsip rumah sederhana, rumah tahan gempa sebenarnya relatif sederhana, khususnya pada rumah tinggal. Tinggal masyarakat kalau bisa gunakan cara atau prinsip ini, saya yakin. Kalau masih ragu, mungkin di Unika sendiri kita punya pusat mitigasi bencana alam. Anda bisa datang, bisa konsultasi dan gratis kan untuk masyarakat atau rumah tinggal misalnya. Saya kira itu dari saya mengenai hal ini.
0: Jadi memang sejatinya sebenarnya sederhana ya. Apalagi kalau misalnya memang masyarakat yang membangun rumah tinggal ini tanpa berkonsultasi dengan tenaga ahli, sebenarnya bisa dilakukan secara sederhana, memperhatikan prinsip, tiga prinsip yang tadi sudah Bapak sampaikan. Kalau misalnya juga Pak Pia, kita melihat bahwa karena memang tidak banyak juga informasi mengenai ini, dan seringkali kan masyarakat membangun rumah ini kan pakai tukang atau minta pihak ketiga yang kemudian nanti akan membangun. Bentuk komunikasi seperti apa nih yang perlu dibangun agar pembangunan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada? Karena kan rata-rata juga seringkali tidak bangun sendiri begitu kan Bapak?
1: Ya, jadi begini, memang sosialisasi itu penting sekali. Dan yang paling penting adalah transformasi teknologi melalui pengalaman real para tukang dan tenaga kerja bangunan di lapangan. Saya kira ini yang paling penting untuk transformasi pengetahuan dengan teknologi dan juga teknologi rumah tahan gempa ke masyarakat. Kalau hanya sekedar pajangan gambar, itu PU sejak tahun 80-an sudah membuat rumah tahan gempa. Ada sekolah ramah bencana. Tetapi sekolah tetap runtuh di mana-mana pada Betul. Saat gempa. Karena Betul. Apa? Karena ketika bangunan itu dikerjakan oleh para tukang yang melakukan pekerjaan tadi dengan pengalaman masa lalunya. Pengalamannya itu tidak cukup mengadopsi perkembangan bangunan tahan gempa tadi. Karena itu sosialisasi yang paling baik adalah dengan bekerja bersama masyarakat. Pusat Mitigasi Bencana Alam Unwira pada saat siklon tropis kemarin bekerja sama dengan GEMIT, saya kira kami baik sekali bersama dengan GEMIT, yaitu melakukan sosialisasi rumah sederhana yang tahan angin dan juga sekaligus tahan gempa melalui semacam pelatihan para tukang online, pelatihan para tukang di tempat dengan membangun langsung rumah-rumah pastori dan gereja, cara membengkokkan besi dan lain sebagainya. Itulah yang kita lakukan. Dan saya harap di Flores, pemerintah melakukan itu. Jangan melakukan program massal yang mendatangkan teknologi dari luar seperti rumah dengan beton pracetak tinggal di lapangan pasang. Masyarakat memang mendapatkan rumah yang cukup baik, tetapi masyarakat tidak ditingkatkan kapasitas membangun rumahnya. Kesalahan terbesar Setuju. Kita di situ. Saya kira itu.
0: Perlu sekali ini ya, edukasi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat sehingga memang ke depannya, karena memang kita selalu belajar dari masa lalu, dari pengalaman, ketika diberikan pemahaman yang tepat, ya nanti ke depannya generasi-generasi berikutnya pasti punya cara yang lebih sesuai dengan prinsip ketahanan ya Bapak ya.
1: Ya.
0: Nah, Bapak juga kalau bicara tentang peran struktur beton bertulang dalam membuat rumah atau bangunan lebih aman terhadap gempa, ini apa yang dapat terjadi jika proses pemasangan tulangan atau pengecoran ini tidak sesuai dengan standar?
1: Iya, gini, ada gium yang sering dikumandangkan, hitung salah bisa dimaafkan, tetapi kalau pemasangan pekerjaan di lapangan salah, sama sekali tidak bisa dimaafkan. Alam datang, dia akan merubuhkan itu dan menghancurkan yang salah tadi. Jadi misalnya, saya hitung beban mesinnya 100, lalu saya hitungnya 80, masih bisa. Karena bangunan itu memiliki mekanisme sendi plastis untuk melawan kekurangan tadi. Tapi ketika tulangan tidak dipasang sebagaimana mestinya, itulah bencana yang akan terjadi. Jadi ini sebenarnya dibuktikan oleh beberapa peristiwa gempa besar sebelum peraturan gempa itu benar-benar ada, eksis. Rata gedung yang dikerjakan dengan baik jauh lebih bermanfaat daripada gedung yang dihitung dengan benar. Hitung benar tapi detail konstruksinya salah, itu tidak ada gunanya. Apa itu detail konstruksi yang harus diperhatikan? Pertama, apa yang kita sebut dengan integritas elemen struktur, kolom, balok. Kita tidak boleh pasang tulangan lebih kecil dari tulangan minimum yang diharuskan untuk ukuran tertentu dari kolom maupun balok. Ingat, dimensi yang besar selalu berhubungan atau mengakibatkan bangunan menjadi lebih kaku. Ketika bangunan kita menjadi lebih kaku, dia akan menyerap gaya gempa yang lebih besar. Tetapi kalau tulangan kita pasang kecil, itu persis sebagai seorang yang gemuk tetapi ketangguhan otot-ototnya lemah sehingga sama sekali dia tidak bisa pikul mungkin 40-50 kilo beras pun sudah tidak bisa dia pikul. Bahkan orang yang badan kurus tetapi ototnya terlatih jauh lebih mampu untuk memikul beban tadi. Nah, itu ilustrasi sederhananya. Jadi, jangan salah melihat bangunan sepertinya kokoh, tapi kalau tulangannya kurang dari yang disyaratkan, itu bisa berbahaya. Misalnya kolom tidak boleh lebih kecil dari 1%. Balok ada persyaratannya berhubungan dengan momen-momen yang bekerja. Tulangan sekang harus dipasang rapat pada pangkal-pangkal balok dan kolomnya, supaya daerah situ biasa terjadi konsentrasi tegangan, beton kita tidak pecah berantakan. Karena banyak terjadi di daerah situ. Dari foto-foto kita bisa lihat gedung di Flores, rusak persis di bawah balok atau di bawah dekat join dengan pondasi. Itu karena sengkangnya tidak dipasang dengan baik atau tulangannya juga minim di sana. Nah, saya kira

0: kaki sengkang yang lebih banyak. Kalau biasanya hanya kiri kanan dua kaki, kita bisa sodok lagi satu kaki di tengahnya supaya menjadi tiga kaki. Nah, ini satu contoh. Tapi kalau praktek masyarakatnya sudah pasang aja sengkang pada pangkal-pangkal balok dan kolom sejarak dua kali dimensi balok terbesar atau kolom tadi, dengan jarak yang rapat, jarak seperempat dari dimensi balok, ya misalnya 10 cm tadi pasang. Lalu buatlah tulangan balok kita, sisi bawahnya paling tidak setengah dari sisi atasnya. Kalau sisi atasnya 4 batang di pangkal balok ya, sisi bawahnya sekurang-kurangnya 2 batang. Lalu pasanglah tulang balok di tengahnya, sekurang-kurangnya 25% dari tulangan yang ada di pangkalnya, supaya integritas balok kita bagus dari tumpuan sampai ke ujung. Dan kolom pun sama. Jangan sambung kolom pada pangkal-pangkal kolom. Sambunglah di tengah-tengah tinggi kolom. Pada setiap sambungan harus diberi sengkang yang rapat. Ini mungkin contoh-contoh praktis atau mungkin yang bisa saya bicarakan. Tapi kalau seandainya bisa dengan visualisasi gambar akan jauh lebih bagus. Akan terlihat di mana kolom jarak-jarak tulang sengkang yang rapat tadi harus diberikan. Join-join tulangan dari kolom dan balok harus masuk ke dalam daerah pertemuan, diangkur dengan baik supaya pada saat terjadi guncangan dia tidak copot di sana. Umumnya gagal di situ. Saya kira ini mungkin dalam hal beton ya. Sesudah itu gunakan mutu beton yang standar. Daerah gempa itu minimal 17, tapi idealnya 21 MPa.
1: Yeah.
0: Oke. Saya kira itu
1: baik,
0: jawaban
1: baik.
0: Sementara saya.
1: Baik Bapak, memang kalau dengan visual pasti akan lebih mudah masyarakat untuk menangkapnya ya.
0: Lebih mudah.
1: Ya, untuk itu memang kita juga berharap bahwa kedepannya ini, karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, Inwira juga menyediakan
0: pelayanan.
1: Ya, pelayanan untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi, mengingat kita juga sudah melewati beberapa pengalaman-pengalaman yang harusnya bisa membuat kita lebih waspada terhadap bencana dengan mengurangi resikonya, memiliki bangunan yang punya ketahanan yang tepat. Nah, kalau misalnya masyarakat juga ingin untuk berkonsultasi ke Inwira ini, aksesnya seperti apa, Bapak?
0: Biasanya bisa langsung datang dan menemui pusat mitigasinya, yaitu di Inwira saat ini Bapak Julius, dulu saya. Sekarang Pak Julius yang memimpin, dan kita bisa menemui langsung mereka, baik tatap muka maupun via surat ya. Misalnya kami ketika dengan Gemit, itu mereka melalui kontak person, tinggal menghubungi, lalu kita diskusi di gedung Gemit, lalu kita melakukan hal-hal banyak. Lalu dulu juga kita kerjasama dengan Plan Internasional, ketika bencana alam Flores, kita 5 tahun melakukan rehabilitasi bersama masyarakat dengan pihak gereja di Flores. Selain juga mungkin membantu beberapa bagian dari bangunan-bangunan pemerintah. Jadi kita akan memberikan layanan terutama untuk masyarakat ya. Rumah-rumah sederhana itu kan tidak terlalu besar atau berat.
1: Yeah.
0: Sehingga datang saja, tunjukkan DNA, lalu kita akan berikan pandangan kita. Akan lebih baik kalau datangkan bersama siapa yang akan menggambarkan bangunan tersebut, sehingga dengan arahan tadi dia bisa gambar dengan lebih detail, atau dia barangkali perlu meminta tim kita di sana, biasanya para mahasiswa kita minta bantuan untuk membantu mempersiapkan gambar-gambar tadi. Nah, saya kira itu bisa datang langsung, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Semoga informasi
0: ini.
1: Ya. Semoga informasi ini juga bisa menjadi informasi bagi masyarakat yang mendengar ya, karena memang kita perlu siap siaga. Nah, Bapak kalau bisa memberi saran, seperti tadi Bapak juga sudah sampaikan seperti di awal, kita punya regulasinya, namun memang penerapannya belum belum 100%. Apa yang mau Bapak sampaikan juga, kalau misalnya ada pihak pemerintah yang sementara mendengarkan kita, berkaca dari apa yang terjadi di Flores, dan tentunya kita juga tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa saja akan terjadi bencana-bencana lain yang menimpa kita di NTT.

0: apa yang perlu pemerintah siapkan, baik itu secara regulasi, informasi kepada masyarakat juga, lalu masyarakat bagaimana untuk lebih siap lagi ke depannya, sebelum kita mengakhiri diskusi kita pagi hari ini, Bapak, silakan.
1: Oke, baik. Mungkin yang paling penting ya, seperti saya katakan tadi, gempa itu akan menghancurkan segala yang salah yang kita lakukan. Tetapi dari peristiwa itu kita bisa melakukan pembelajaran dan akhirnya kita bisa membangun kembali infrastruktur kita menjadi lebih baik, lebih tangguh, dan lebih tahan. Karena itu saran saya kepada pemerintah, gunakan seluruh sumber daya yang ada untuk membangun NTT, bukan membangun di NTT. Saya tekankan dua hal ini berbeda sekali. Membangun NTT berarti membangun bukan hanya gedungnya, bukan hanya jalannya, tapi juga masyarakatnya, masyarakat dunia konstruksinya, kontraktornya, konsultannya, dunia pendidikan tingginya, masyarakat umumnya. Itu harus dibangun dengan menggunakan dana tadi, yaitu dengan memanfaatkan mereka secara penuh, secara optimal, sehingga mereka memiliki pengalaman memperbaiki kesalahan tadi. Dan inilah yang kita sebut yang capacity building, membangun kapasitas masyarakat. Ya, ini saran saya untuk pemerintah. Jadi jangan hanya menghasilkan proyek, oh ya, bencana ini kita sudah sukses karena jalan 100 kilo sudah kita perbaiki, tapi kontraktor dan konsultan semua dari luar, lalu kita hanya dapat konstruksinya. Oh ya, sudah 1000 rumah sudah dibangun, tapi fabrikasinya di Jawa, di sini tinggal pasang saja. Tidak terbangun kapasitas lokal kita. Sayang. Jadi apa yang kita harapkan, ketahanan yang berkelanjutan tidak akan pernah terjadi. Karena kita lebih mementingkan manajemen daripada proses. Jadi saya sarankan pada pemerintah untuk menggunakan seluruh sumber daya pembangunan kembali setelah bencana ini untuk kepentingan juga, terutama untuk kepentingan pembangunan kapasitas masyarakat lokal kita. Saya kira itu.
0: Ya, setuju. Kapasitas building harus ditingkatkan seperti Bapak sampaikan tadi. Ya. Semua pihak-pihak yang terlibat ini memang harus benar-benar dibekali supaya kesalahan ini tidak terulang lagi dan ke depan kita bisa lebih siap lagi. Mungkin ada juga yang mau disampaikan kepada masyarakat, Bapak, yang sementara juga mendengarkan kita berkenaan dan kesiapsiagaan dalam pembangunan juga ke depannya.
1: Oke, baik. Untuk masyarakat umum, saya kira saya ingin ulang kembali, kalau kita membangun rumah, prinsip pertama sederhana. Prinsip kedua, kesatuan bangunan Anda. Seluruh dinding, elemen-elemen dinding Anda harus diikat menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, perkuat bukan-bukan pintu jendela Anda dengan memasang kolom dan balok praktis. Jangan lupa, slope harus ada, ring balok harus ada, dan yang sering dilupakan, balok latte yang ada di atas ambang pintu atau ambang jendela atas Anda. Itu sering lupa atau tidak dipasang. Padahal di situ ada bukaan, nah itu belum lagi bukaan di samping jendela dan pintu, sering kita lupa. Jangan lupa perkuatan itu. Gunakan mutu bahan yang baik. Perhatikan debu dan kotor yang ada di pasir dan air regat. Campuran 1, 2, 3 itu gunakan dengan konsisten air. Tidak boleh pakai lebih dari 60% berat semen yang kita gunakan. Itu perlu diperhatikan. Dan yang berikutnya, jangan lupa tadi saya belum singgung, rumah yang tidak plester itu jauh lebih rentan daripada rumah yang sudah diplester. Begitu dibangunkan rumah kita, sesegera mungkinlah rumah tersebut diplester. Karena kita tidak tahu gempa itu kapan bisa muncul. Saya kira itu untuk masyarakat ya, panduan-panduan sederhananya.
0: Ya, baik, terima kasih. Bapak Rani, luar biasa sekali diskusi kita pagi hari ini. Membangun NTT ya, bukan membangun di NTT. Jadi kita berharap pesan ini ditangkap secara baik oleh pemerintah dan juga masyarakat supaya kedepannya kita menjadi masyarakat yang lebih siap, lebih tangguh ketika bencana itu terjadi. Karena seperti Bapak sampaikan, kita memang ada di daerah yang risiko dan rawan sekali terhadap bencana. Kita tidak tahu sewaktu-waktu kapan ini terjadi, namun yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita siap menghadapi ini dan bagaimana kita bisa meminimalkan resiko kerusakan yang terjadi. Terima kasih Bapak, diskusi pagi ini menarik sekali dan kita berharap.
1: Oke, terima kasih ya, salam ya untuk semuanya masyarakat Flores.
0: Amin,
1: tabah,
0: amin.
1: Tapi jangan tetap optimis. Saya yakin badai ini pasti akan berlalu. Kita akan melewati itu dan akan membangun semuanya lebih baik ke depan.
0: Amin, amin, amin. Setuju, kita ya percaya badai pasti berlalu dan sesudah ini kita akan bisa menjadi lebih tangguh dalam pembangunan, juga bisa lebih baik untuk lebih siaga nanti ke depan. Terima kasih Bapak. Salam untuk keluarga dan semoga nanti ada kesempatan kita bisa ngobrol ya lagi bersama. Ya,
1: salam juga Bapak untuk seluruh warga RRI Kupang dan Indonesia umumnya.
0: Siap. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan berkati.
1: Ya.
0: Ya teman Peredo, itu tadi obrolan kita luar biasa sekali, membangun NTT tangguh menghadapi resiko gempa bersama dengan Insinyur Rani Hendrikus MS, akademisi dan tenaga ahli sipil dari Prodi Teknik Sipil Unuira dan ahli mitigasi bencana pada bidang bangunan dan bangunan tahan gempa dan struktur beton bertulang. Dapat banyak sekali ilmu, masyarakat umum perlu tahu bagaimana kita punya struktur bangunan yang tahan gempa. Dan Bapak tadi juga mention bahwa tahan gempa itu bukan berarti kita sama sekali dia tidak akan rusak, tapi meminimalkan resiko kerusakan yang terjadi dan juga membuat resiko kehancuran ini lebih diminimalisir sehingga tidak mengancam keselamatan kita. Tetap waspada dan terus kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara ada yang ada di Flores. Selamat pagi dan Isa Kahiri. Pada talking pagi hari ini kita ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi teman Perdua. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline. Dengerin terus Perdua dari Kupang. Teman terbaik kamu. Kita ketemu di lain kesempatan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 setia kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bersama dengan saya Isa Oktavia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita ke informasi pertama teman Pro 2, personel The Basif rutin melakukan latihan intensif menjelang rangkaian tur Asia Home Run yang dijadwalkan dimulai pada 4 Oktober 2026 mendatang. Rian The Basif mengatakan kalau latihan sudah dilakukan dan panjang dan harus mereka biasa melakukan latihan hingga 10 jam, minimal 10 jam dalam sekali latihan. Selain latihan musik, mereka juga mempersiapkan kondisi fisik ya sebelum memulai tur pertunjukan di sejumlah kota di Asia. Berikutnya, teman Perdua, penyanyi tenor asal Italia Andrea Bocelli akan tampil di Kompleks Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah pada 31 Oktober 2026 mendatang. Disampaikan oleh para penyelenggara konser, teman Perdua, konser ini bertajuk Robansa 30th Anniversary World Tour, teman Perdua. Disampaikan oleh pendiri Showmaker Prajinda Murdaya selaku perwakilan penyelenggara konser, kalau Indonesia akan menjadi satu-satunya tempat pertunjukan publik Andrea Bocelli di Asia Pasifik selama 2026, sehingga berpeluang menarik para pecinta musik dari negara-negara di Asia Pasifik untuk menyaksikan konser ini.
0: Info Pro 2 FM.
1: Yang terakhir teman Pro 2, setelah mencuri perhatian lewat musik indie pop bernuansa dreamy, Yungkai kembali membawa kabar yang membuat para penggemar yang antusias. Musisi asal Kanada ini akan merilis single terbarunya I Think of You the Most, lagu yang sebelumnya dibawakan dalam sejumlah penampilan secara langsung dan dapetin perhatian dari para pendengarnya. Lagu ini juga dibawain waktu tour Stay with the Ocean I'll Find You pada 2026 dan sebelum resmi dirilis dan sudah dibawakan di August Hall San Francisco 16 Maret lalu, teman Perdua, dan juga di Toronto 9 April 2026 lalu. Sekian update Info Perdua kali ini dan kita lanjutkan teman Perdua sesudah ini di Santai Siang.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Bintang

0: separuhmu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
3: Kategori Wanita. Sophie Novindri, Susah.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

kedua. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun Tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal boboni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Bros, tentu Melo 8 Oi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Ungu Utara Selatan di Pro 2 FM Kupang untuk siang ini. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Semoga dalam keadaan luar biasa baik, sehat, dan yang pastinya dalam rangkaian santai siang untuk hari Jumat, akhir pekan di depan mata ya, atau mungkin terhitung sekarang akhir pekan, rasa-rasa masih kerja aja nih. Selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang masih melakukan aktivitas pekerjaannya dari rumah, atau mungkin gak ngefek ya, dari rumah, dari kantor, dari mana aja, intinya tetap produktif di siang hari ini. Angel juga udah menyiapkan lagu enak, lagu-lagu asik untuk menghibur, menemani siang kamu. Apa kabar dulu teman Pro 2 di hari Jumat ini 21 Agustus 2026, tanggal tua, 10 hari lagi ya. Ayo bertahan. Bertahan meskipun keuangan udah gak memungkinkan, well it's okay. Ini mengajarkan kita untuk berhemat-hemat saja dulu ya teman Pro 2. Udah deh kalau gitu 0811 3820 9090 untuk teman Pro 2 juga yang mau request lagu, Angel tunggu sampai di pukul 3 sore nanti. Lanjut lagi, Angel mau kasih lagu terbaru dari miliknya Alan Anderson with Rimmer, Forever Mine, spesial untuk kamu siang ini.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Penyebutan Cupid biasanya digambarkan sebagai bayi kerupik yang memegang busur dan anak panah. Jauh sebelum orang Romawi mengadopsi dan mengganti namanya, Cupid dikenal oleh orang Yunani sebagai Eros, dewa cinta yang tampan. Cupid merupakan dewa hasrat, kasih sayang, dan juga cinta. Ia merupakan keturunan dari Dewi Venus dan juga Dewa Mars dalam mitologi Romawi kuno. Pada zaman modern ini, Cupid digambarkan sebagai anak kecil dengan panah, busur, dan juga mempunyai sayap. Cupid dikenal sebagai dewa yang menginspirasi romantisme cinta dan hampir selalu dikaitkan dengan perayaan Hari Valentine dalam budaya barat. Menurut legenda yang beredar, semua makhluk yang terkena panah dari Cupid ini, baik dewa ataupun makhluk panah, akan mendapatkan hasrat yang tidak terkontrol, terutama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda yang beredar, semua makhluk yang terkena panah dari Cupid ini, baik dewa ataupun makhluk panah, akan mendapatkan hasrat yang tidak terkontrol, terutama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda pula, Cupid mempunyai dua anak panah yang mempunyai tujuan yang berbeda. Panah emas untuk cinta sejati dan panah timah atau gelap untuk gairah sensual. Inilah yang menyebabkan Cupid dikaitkan dengan berbagai macam tipe kasih sayang dan cinta, termasuk di dalamnya romantisme dan erotisme.

Cooler Time Impala and Jennie Blackpink di Pro 2 FM Kupang untuk siang hari ini. Yang pasti teman Pro 2, setelah 4 tahun tanpa rilisan, Big Bang akhirnya menandai kembalinya mereka dengan single digital terbaru, Big. Hey, lagu ini memang udah dirilis ya dari 19 Agustus kemarin, tepat dengan perayaan 20 tahun debut grup mereka, sekaligus menjadi rilisan pertama Big Bang sejak Still Live di tahun 2022. Nah, Big ini memang hadir dengan nuansa hip hop yang energinya tuh meledak. Teman Pro 2 memadukan beat yang megah dengan berbagai elemen suara yang kuat, dan yang pastinya G-Dragon juga turut terlibat sebagai penulis, komposer, sekaligus menjadi produser utama lagu ini. Kamu juga bisa mendengarkan di Pro 2 FM Kupang, kamu bisa request ya, boleh, nanti bakal Angel putarkan. Dan yang pastinya teman Pro 2 masih banyak lagu-lagu yang dirilis yang nanti bakal Angel putar juga untuk kamu ya. Tapi kita dengerin dulu untuk menyemangati teman Pro 2, apalagi di siang hari ini yang lagi siap-siap juga mau Jumatan, dari koleksi terbaru Cat's Eye with Hootie Fruity. My zesty fit in.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya. Aku
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Bersusah. Mungkin aku sekarang tak bisa
1: Tulus.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: teman terbaik kamu. Pro
1: 2 FM. Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Thank you banget ya, lagu ini juga udah di request yang ini dari koleksinya Celine dengan Sumpah Mati. Ada Maria, selamat siang Maria. Terima kasih kamu juga udah berpartisipasi dalam rangkaian santai siang untuk hari Jumat siang ini. Yang pastinya teman radio kamu juga masih bisa request lagu sampai di pukul 3 sore nanti dalam rangkaian santai siang. Angel tunggu atensi dari teman radio. Oh, ini juga udah ada lagi Gita Gutawa ya. Selamat siang deh untuk Lara Purnama Sari. Lagunya ditunggu aja, setelah ini nanti bakal Angel putarkan ya. Oh, Angel cari dulu deh. Ini lagunya Gita Gutawa udah lama banget ya. Udah lama banget gak kita putarkan. Tapi terima kasih loh ya, Gita Gutawa dengan Come On. Oke, ada kabar terbaru nih teman Pro 2 juga ya. Ini datang dari Netflix yang katanya digugat oleh band metal Demon Hunter terkait K-pop Demon Hunters. Memang membingungkan juga ya, karena yang kita tahu lebih dekat mungkin kalau di Amerika mereka 50-50 band Demon Hunter ini dengan film Demon Hunters. Jadi Netflix lagi menghadapi gugatan hukum dari band metal asal Seattle Demon Hunter terkait dengan film animasi K-pop Demon Hunters, di mana grup yang telah dibentuk pada tahun 2000 ini menilai kesuksesan film tersebut memang telah menimbulkan persoalan terkait merek dagang, persaingan yang tidak sehat, serta kebingungan di kalangan publik. Nah, teman-teman dua, kalau dari perusahaan mereka ya, Heartland, di mana Hunter juga mengajukan gugatan terhadap Netflix, Netflix Studio, dan promotor IG Present di Pengadilan Distrik Pusat California. Dan gugatan ini terutama menyoroti rencana tour live K-pop Demon Hunters yang digelar Netflix bersama dengan AEG Presents. Jadi kalau band metal Demon Hunter ini menilai penggunaan nama aja udah sama ya. Kita juga bingung, ini Demon Hunter yang K-popnya kah atau seperti apa nih teman berdua? Hopefully ada jalan keluarnya, dan yang pastinya teman berdua, kita juga ini ya, kita bisa mendapatkan informasi lebih detail lagi terkait dengan K-pop Demon Hunters ini, karena memang orang lebih kayak lebih tahu, oh iya kalau Demon Hunters ya Netflix dan K-popnya film, apalagi lagunya sendiri kan. Nah, tapi ini juga satu persoalan gitu teman radio. Ya udah deh kalau gitu langsung aja Angel mau putarkan lagu yang tadi udah di request oleh Kakak Cantik dari koleksinya Gita Gutawa.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar,

Datang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Dari kawasan Tompelo 8 Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Kamu masih mendengarkan Santai Siang. Untuk episode kali ini kita udah masuk dalam Muda Kreatif. Dan seperti biasa Angel akan memperkenalkan untuk kamu profil pelaku usaha UMKM yang ada di kota Kupang. Kali ini kita sudah berkesempatan bersama dengan salah satu owner yang kalau mau dibilang teman Pro 2, ketika kamu membuka media sosial ini pasti selalu FYP dengan makanan-makanan enak, mulai dari stik ayam apalagi donat. Siapakah dia? Langsung aja Angel mau memperkenalkan dulu, ada Kak Foni Teru yang merupakan owner atau pelaku usaha ya dari stik ayam dan juga donat Umami. Nah, di siang hari ini Kak Foni bakal menceritakan perjalanan, kemudian juga bagaimana sih cara kreatif Kak Foni ya mengembangkan usaha hingga saat ini. Dan yang pasti kamu juga bisa tonton karena Kak Foni lagi berada di studio Pro 2, jadi kita lagi live streaming di YouTube channel RRI Kupang dan aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2 juga yang mau tanya-tanya atau langsung mau memesan ya dari sekarang, boleh banget Angel tunggu di 08 11 38 20 90 90. Langsung saja kalau gitu kita sapa dulu Kakak Foni. Selamat siang, apa kabar Kakak?
5: Selamat siang, baik.
4: Kabarnya baik, baik, tambah cantik, tambah manglingi, apalagi nih tambah banyak yang mengorder ya. Oke, Kakak terima kasih loh untuk kebersamaannya. Dan boleh sebelumnya memperkenalkan diri dulu, karena kata orang sonde kenal kotong son bisa pesan. Silakan nih Kak.
5: Oke, selamat siang. Nama saya Foni Teru. Saat ini usaha saya hanya UMKM saja.
4: Nama usahanya apa nih Kak?
5: Stik ayam Umami dan donat Umami.
4: Stik ayam Umami dan donat Umami. Ya ini namanya unik. Kenapa? Biasanya tuh kan nama kayak stik Foni, donat Foni, tapi kenapa Umami atau Umami nih Kak?
5: Umami atau Umami itu nama yang dikasih anak.
4: Oh iya.
5: Ya. Mm-hmm. Dan sempat diganti tapi tidak mau.
4: Oh, gak
5: bentrok,
4: mau,
5: ya? Sempat bentrok. Uh-huh. Uh-uh. Anaknya tidak mau.
4: Ada alasan.
5: Harus ada alasannya. Uh-huh. Karena setiap kali dia emosi itu pasti dia bilang you.
4: Oh you. You. Nah, oh, oke.
5: Okay. Makanya dijadikan Umami.
4: Umami ya. Oke. Okay.
5: Penguasa.
4: Betul.
5: Umami penguasa.
4: Umami ya.
5: Yeah.
4: Raja di dalam rumah juga ya. Wah, keren. Kak, ini lagi sibuk apa nih? Sambil kerja, sambil mungkin boleh menceritakan dulu seperti apa profil dari ini punya usaha, kemudian lagi sibuk apa aja Kak Foni kalau sekarang?
5: Saat ini sibuknya ya cuma
4: usaha ya.
5: Usaha.
4: Usaha ya. usaha laris manis ya kak kalau sekarang?
5: Puji Tuhan, puji laris Tuhan, manis.
4: Asik sekali. Nah kita bakal berkenalan nih teman Produa ya. Jadi yang pasti ini selalu FYP di TikTok terutama. Ini gimana penjualan kalau di TikTok?
5: Kalau penjualan di TikTok lumayan. Lumayan ada yang sampai cari ke rumah karena kebetulan ya usahanya dari rumah.
4: Oh dari rumah?
5: Iya dari rumah saja. Terus ada yang cari tahu ke cari tahu sampai di Sabowak.
4: Iya betul. Ya. Sabowak.
5: Sabowak. Terus tempat ya kayak apa ya? Event-event ada.
4: Oh kakak ya. Juga event-event ya. Sering ya?
5: Sering.
4: Oh oke. Okay. Tapi kalau sekarang fokusnya masih dari rumah kah?
5: Masih dari rumah.
4: Atau sudah melayani juga pemesanan ojol?
5: Iya, ada
4: udah.
5: Juga.
4: Ada namanya apa nih kak? Kalau boleh tahu kalau di Grab atau Maxim?
5: Grab stik ayam umami.
4: Oh udah ada teman Produa. Ya. Jadi untuk kamu yang penasaran usahanya Kak Foni langsung bisa memesan ya. Wah keren. Kak Foni kita pengen tahu dan boleh dong menceritakan perjalanan kakak tadi. Kalau mau dibilang ya teman Produa, sebelum kita live on air, ini ternyata panjang ya sejarahnya. Sampai saat ini udah 20 tahun ya kak ya, berjualan.
5: Berjualan.
4: Boleh diceritakan ini dari awalnya seperti apa? Emang suka masak dari kecil atau mama, papa, keluarga juga punya talenta berkat di bidang kuliner, masak, hobi buat kue dan lain sebagainya sehingga Kak Foni juga bakatnya di bakat. Ini memang lihat dan bisa nih. Seperti apa Kak Foni boleh dong diceritakan?
5: Kalau dari orang tua tidak ada.
4: Oh ya.
5: Ya. Ini hanya hobi.
4: Hobi?
5: Hobi. Dari dulu memang hobi masak. Bikin kue semua. Dan sering terima pesanan juga. Dulu masih kerja sering terima pesanan. Untuk pesanan dari mau lebaran, natal, oh, ya kue kering semua terima.
4: Itu dari kapan kak? Dari tahun?
5: Dari 2006.
4: 2006 loh. Sudah 20 tahun
5: habis
4: ya.
5: Habis sekolah, intinya habis sekolah baru mulai.
4: Mulai
5: coba-coba.
4: Iya. Dan sampai sekarang sampai berjaya sekarang. Ya luar biasa. Memang udah hobi. Kemudian tapi kalau dari keluarga enggak ada gitu ya yang memang hobinya jualan.
5: Iya, hobinya.
4: Oh, ada hobinya
5: tidak,
4: jualan.
5: Tidak, kalau dari keluarga tidak.
4: Enggak ya? Iya. Berarti kakak aja ya.
5: Dalam rumah saya sendiri.
4: Sudah suka bereksperimen kayak mentalnya ini memang mental entrepreneur ya, Kak ya. Wah, luar biasa. Kenapa bidang kuliner, Kak?
5: Karena memang suka mencoba aja.
4: Suka mencoba.
5: Mencoba makanan-makanan yang apa yang unik yang apa. Suka mencoba. Akhirnya mulailah di rumah dicoba.
4: Di rumah dicoba. Tapi kalau sekarang usahanya lebih pada stik ayam.
5: Stik ayam sama
4: dan juga donat.
5: Ada yang lain juga ada. Ada minuman.
4: Oh ya.
5: Ya.
4: Apa aja kak boleh tahu?
5: Minumannya tangguh? Itu buah sama yogurt, tapi kebetulan yogurtnya saya buat sendiri, homemade.
4: Asik.
5: Stik ayam untuk sausnya juga homemade semua.
4: Homemade semuanya ya. Wah, keren. Nah, ini kalau untuk usaha kakak yang sekarang, ini memang sudah dijalankan selama 20 tahun juga atau seperti apa nih, Kak?
5: Untuk usaha ini baru berjalan setelah resign. 2025.
4: Tahun lalu dong.
5: Tahun
4: ya?
5: Lalu ya. Baru fokus.
4: Okay. Baru fokus dan puji Tuhannya terus berjalan banyak yang memesan ya kak ya. Berarti kalau mau dibilang sambil kerja ini kan sekarang jadi pekerjaan utama kakak. Nah dulu masih sampingan berarti udah banyak orderan juga dong ya.
5: Puji Tuhan ya.
4: Puji Tuhan. Dan sekarang lebih fokus pada lebih fokus, sekarang. Ya. Nah kakak boleh dong menceritakan kenapa harus stik ayam dan donat. Kan kalau mau dibilang kuliner ini kan banyak, banyak ya. Apalagi Kak Foni sendiri juga basicnya sudah mantap dari tahun 2006. Kue kering, mau makan apa aja oke. Okay. Nah kenapa lebih fokus stik ayam dan donat nih? Apa kelebihannya kak?
5: Apa ya? Lebih ke kalau untuk stik ayam sendiri kan untuk stik sendiri kan harganya itu harganya tinggi. Nah, terus tidak semua orang bisa dapat bisa membeli. Dari situ saya putuskan, setelah resign bingung juga. Setelah resign bingung mau bikin apa. Akhirnya ngide aja sendiri.
4: Ngide ya?
5: Ajak teman, kebetulan dia juga pelaku UMKM.
4: Oke.
5: Tapi dia sudah lebih dulu. Siang-siang begini, ayo jalan belanja. Bingung orangnya, mau belanja apa?
4: Buat apa?
5: Mau buat apa? Jalan saja, jadi tiba-tiba ngide aja.
4: Ngide aja?
5: Ngide, cari jalan belanja, ditotal semua.
4: Oke.
5: Terus mulai dikasih harga.
4: Dikasih harga.
5: Ditotal semua dikasih harga, masuk tidak ini. Ternyata masuk dengan harga yang awal.
4: Oke.
5: Itu berjalan hampir 1 tahun
4: sampai sekarang.
5: Setelah kemarin naik semua ya.
4: Agak sedikit naik juga ya, tapi nggak sampai yang gimana-gimana ya kayak stik ayam. Nah, ketika kakak menjual stik ayam ini gimana, Kak? Kan biasanya orang juga masih kayak orang Kupang ya, kita bisa melihat, kita juga sama nih. Kayak pasti mahal mah. Kan namanya juga stick.
5: Iya, namanya stick.
4: Ini fancy ya, makanan yang orang-orang kelas gimana dulu yang makan. Nah, tapi kakak mencoba untuk siapa aja bisa. Ini siapa gimana nih? Bisa. Nah, ini gimana ceritanya, dan harganya juga affordable banget. Gimana tuh, Kak? Apa enggak rugi? Ini kayak CEO yang menyamar ya. Gimana tuh, Kak?
5: Lebih ke apa ya? Untuk intinya beta maunya semua bisa merasakan dulu.
4: Semua bisa merasakan ya.
5: Untuk keuntungannya diambil sedikit.
4: Diambil sedikit. Ya. Tapi perputarannya setiap hari
5: cepat.
4: Ya, itu.
5: Itu yang maunya itu, dan itu. Puji Tuhan sampai dengan detik ini mesin tetap berjalan, mesin tetap banyak orderan.
4: Wah, keren. Asik sekali. Jadi awalnya kakak dari stik ayam kemudian donat, atau memang sama-sama nih berjalannya?
5: Stik ayam duluan.
4: Stik ayam duluan. Ya. Setelah itu kok bisa memikirkan kayaknya kurang deh kalau stik ayam aja. Kenapa harus donat?
5: Harus donat karena permintaan teman-teman.
4: Oke.
5: Permintaan teman-teman, makanya dihadirkan donat.
4: Donat. Boleh tahu dong Kak Foni, variannya apa aja kalau donat?
5: Kalau varian yang booming sekarang,
4: Boleh dikasih lihat di kameranya, karena Kak Foni juga bawa nih teman Pro 2. Enak sekali. Aduh, mantep. Apa aja tuh, Kak? Kalau yang
5: ini,
4: ada
5: gula susu.
4: Gula susu. Oke. Okay.
5: Kalau ini cream cheese brulee.
2: Cream cheese brulee.
5: Iya. Yeah. Ini pistachio kunafa.
2: Pistachio juga ada.
5: Ada.
2: Oh.
5: Kunafanya dibuat sendiri.
2: Oh iya?
5: Iya.
2: Kemudian
5: terus ini coklat kacang.
2: Coklat kacang.
5: Yang lagi booming yang ini.
2: Apa
5: tiramisu brulee.
2: Tiramisu brulee. Itu yang menu terbaru ya?
5: Iya, terbaru. Sama ini cream cheese brulee.
4: Asik.
5: Karena dia dipanggang, dibakar, ditops.
4: Ditops.
5: Ditorch.
4: Oh, ditorch?
5: Iya.
4: Wah.
5: Donatnya ditorch.
4: Keren, keren. Tapi kalau udah kayak gini, ini kan dari namanya aja, apalagi bahan-bahan WOW semua ya. Ini gimana, Kak? Kakak menyesuaikan dengan kantong kita saat ini, yang mana ekonomi lagi ya kurang-kurang lah, agak kurang. Kakak kombainnya gimana sih sampai akhirnya tiap hari tuh ada aja yang pesan? Gimana tuh, Kak Foni? Tapi semuanya stabil ya?
5: Ini stabil, ya.
4: Kakak targetnya sama siapa sih?
5: Targetnya lebih ke anak sekolah.
4: Oh, anak sekolah?
5: Iya, mahasiswa.
4: Anak sekolah ya, mahasiswa?
5: Mahasiswa, kebanyakan mahasiswa sih.
4: Kebanyakan mahasiswa?
5: Iya, mahasiswa dari pendatang.
4: Oh, pendatang.
5: Iya, yang kos-kosan kebanyakan.
4: Betul, karena memang hobinya jajan ya, Kak.
5: Iya.
4: Oh, oke. Okay.
5: Kebanyakan itu.
4: Oh, oke, okay, oke.
5: Okay. Dari situ, sekarang-sekarang ke Bang-Bang.
4: Ke Bang-Bang?
5: Iya.
4: Asik sekali, Kak. Nah, kalau bisa
5: kantor-kantor juga.
4: Kantor-kantor juga ya. Nah, Kak Foni, kita pengen tahu dong, ini kita balik lagi ya pertanyaannya. Jadi Kak Foni memang berjualannya memang masih dari rumah.
5: Dari rumah.
4: Tapi biasanya juga ada enggak sih kayak selain rumah, bazar, atau ada event-event yang Kak Foni ikut? Jadi kita juga bisa nih, orang Kupang bilang tepanya di situ tuh. Di mana aja, Kak?
5: Di Saboak.
4: Saboak. Saboak setiap hari Sabtu Minggu ya?
5: Setiap Sabtu, Jumat Sabtu Minggu.
4: Oh sekarang udah Jumat Sabtu Minggu. Ini lokasinya kalau di Saboak di bagian mana nih?
5: Taman Nostalgia, karena kebetulan kita di Rombak-Rombak.
4: Oh di Rombak, lokasinya. Iya. Itu yang Angel pengen tahu. Kan kalau misalnya di CFD kita udah tahu nih posisi kita di mana. Tapi kalau di Saboak mungkin kayak titiknya, saya pokoknya di situ enggak ya?
5: Dipindah-pindah.
4: Oh dipindah-pindah. Tapi yang pastinya teman berdua, untuk kamu yang penasaran atau langsung pengen cemil-cemil, langsung aja sore ini ada gak sih kak?
5: Sore ini ada Saboak.
4: Ah langsung.
5: Kalau kebetulan alat menyebutnya langsung di belakang tulisan Kota Kupang.
4: Oh oke. Okay.
5: Mejanya di situ.
4: Nah di situ ya teman berdua. Tapi ada tulisan gak sih kayak
5: ada,
4: Foni?
5: Ada banner.
4: Umami.
5: Umami.
4: Umami ya. Stik ya. Stik ayam umami, langsung aja teman berdua kamu bisa sore nanti mulai melipir ke situ untuk ada stik, ada donat ya. Wow keren. Tapi yang paling best seller apa nih dari sekian banyak varian, baik itu stik ayam dan juga donatnya kakak?
5: Yang paling best seller pistachio sama tiramisu brulee.
4: Kreatif banget. Ini memang belajar sendiri ya kak ya. Asik.
5: Kalau tiramisu ini ngidenya dari teman.
4: Dari teman.
5: Karena teman itu ngidenya Krispy Kreme.
4: Oh iya.
5: Krispy Kreme-nya.
4: Iya.
5: Ya.
4: Itu ya.
5: Itu. Terus waktu itu masih jualan di Bundaran PU.
4: Oke. Okay.
5: Malamnya mau pulang. Mm-hmm. Itu orangnya ya lumayan baik. Mm-hmm. Dia bilang, "Kavon, ayo bikin donat yang lain. Mm-hmm. Coba donatnya ini. Kavon sudah pernah coba donatnya ini belum? Mm-hmm. Ini paling enak kalau dimakan sama diminum sama kopi atau susu ya." Jadi pulang dari situ ya, nanti dicoba ya kok.
4: Oke.
5: Dicoba, maka pulang dari situ cobalah Krispy Kreme. Dicoba, akhirnya makannya 5 malam itu. Enak. Paginya bangun, kan donatnya sudah ada, sudah dibuat. Jadi mau makan pagi, sarapan, bikin lagi ya, coba lagi Krispy Kreme. Enak, 4 habis. Akhirnya dari situ jualan.
4: Jual.
5: Akhirnya banyak peminat dari situ. Duduk-duduk ngide lagi ke. Kalau yang cream cheese ini, cream cheese brulee ngide dari teman. Dia kan jualan dimsum.
4: Oh, oke. Okay.
5: Iya, jualan dimsum. Sering lihat dia torts.
4: Iya.
5: Keju.
4: Iya.
5: Ya, dari situ dicobalah. Ini kalau dibuat cream cheese brulee enak mungkin. Akhirnya dicobalah cream cheese brulee. Akhirnya enak. Jualan lah dari situ.
4: Kalau mau dibilang ini one and the only di Kota Kupang loh ya. Donat tapi di touch loh teman Produa ya. Wah keren, ini kreasinya luar biasa tinggi sekali. Dan seperti apa reaksi dari para pembeli ketika mereka tahu, ih ini menu yang kayaknya satu sah. Jadi langsung dipesan, di order sampai sekarang ya kak.
5: Sampai sekarang. Dan menutupi topping-topping yang lain.
4: Iya betul. Kalau sekarang kan toppingnya lebih umum.
5: Tidak, maksudnya biasanya semua topping itu dipesan.
4: Oh semua topping
5: iya,
4: ada.
5: Iya semua topping ada. Banyak banyak topping. Tapi kebanyakan yang lain tidak jalan. Yang jalannya hanya ini.
4: Ini yang utama ya, karena memang best seller ya.
5: Yang best sellernya ini tiramisu brulee. Tiramisu brulee itu pun ngide sendiri.
4: Oh ngide sendiri. Tapi kak, combine-nya itu gimana? Karena kan tidak semua bisa di eksperimental
5: ya,
4: tuh.
5: Eksperimennya waktu itu, ini kan yang berhasilnya cream cheese. Cream cheese brulee berhasil, Krispy Kreme berhasil. Maka dari situ saya taruh semua topping di satu-satu donat. Dicoba, kan ada alat tort. Jadi dicoba satu-satu. Ternyata yang paling enak tiramisu aja, tiramisu yang bisa dibakar.
4: Oh iya, ya. Betul.
5: Untuk topping yang lain rasanya aneh. Dari situ gitu ya, dikasih coba ke teman. Teman suka.
4: Oh oke. Okay. Nah, jadi langsung ini
5: langsung
4: nih yang utama. Boleh diceritakan yang paling terbaru tadi apakah menunya yang
5: tiramisu brulee.
4: Tiramisu brulee. Oh ya, tiramisu brulee ya. Ini ya. Teman Produa. Wah keren sekali. Nah kalau sistem pemesanannya apakah memang semuanya ready to serve? Maksudnya udah semuanya ada. Jadi kalau orang mau tinggal pesan, nah mari beli, atau harus PO dulu? Karena kalau mau dibilang masih terbatas nih. Kak Foni, apakah memang kerja sendiri atau juga dibantu oleh ada tim, ada tenaga lain atau gimana?
5: Kebetulan kerja sendiri.
4: Wah, ini super mama. Super mama ya.
5: Kerja Kak, sendiri dan ready-nya tiap hari.
4: Ready-nya tiap hari ya, kerja sendiri.
5: Dari pagi sudah ready karena kebetulan pagi ini dikasih masuk ke rumah sakit.
4: Oh.
5: Rumah sakit Ben Boy.
4: Oh
5: ya. Ya.
4: Udah ada di sana juga.
5: Ada di sana juga.
4: Wah,
5: itu
4: keren.
5: dititip ke kantin teman.
4: Wah, asik. Jadi untuk teman Produa juga, misalnya kalau kamu sakit atau mau oleh-oleh untuk teman-teman yang sakit bisa langsung ya. Wah, ya. Udah ada, keren, keren Kak, luar biasa. Kakak ini orang Kupang bilang sono ya kok sendiri Sani. Gimana tuh cara bagi waktunya?
5: Kalau hobi beda. Kalau hobi beda. Ada kepuasan tersendiri.
4: Kepuasan, iya memang betul. Kepuasan. Tapi kan ini harus fit-fitan, mut-mutan juga. Gimana tuh kakak?
5: Malahan kemarin sempat sakit seminggu, tetap jalan, tetap pesanan, tetap selesaikan. Itu vertigo sakitnya.
4: Dan orang nggak tahu ya, orang taunya pokoknya pesan jadi ya.
5: Iya.
4: Wah asik.
5: Itu kebetulan donanya juga setiap hari fresh.
4: Setiap hari fresh ya.
5: Diproduksi hari ini, dijual hari ini.
4: Nah, kalau bahan-bahan sendiri Kak Foni ini mengingat bahan juga ya naik.
5: Iya.
4: Mau apa saja naik.
5: Naik.
4: Kak Foni semuanya bahan ini dapat dari Kota Kupang atau ada beberapa yang aduh ini kayaknya kalau di Kota Kupang hitung-hitungannya agak lumayan ya. Jadi ya, harus dari kayak Pulau Jawa, Bali dan lain sebagainya nih.
5: Kalau yang bahan cuma satu yang dari luar.
4: Cream cheese. Enggak.
5: Ini pistasio.
4: Pistasio
5: tapi
4: kunafa.
5: Bukan yang ini.
4: Oh, bukan, bukan
5: itu
4: yang ini.
5: Khusus untuk donat mochi.
4: Oh, ada donat mochi juga. Kakak jualannya banyak banget.
5: Ada donat mochi.
4: Donat mochi.
5: Donat mochi.
4: Eh, ini gimana? Ini boleh dong diceritakan. Ini idenya dari mana? Orang mochi saya sustenya mati, apalagi donat mochi.
5: Donat mochi. Ya, aha. Kebetulan donat mochi juga waktu itu ngide aja karena mochi ini booming sekali ya di Kota Kupang. Terus ngide. Akhirnya jadilah ini donat mochi.
4: Donat mochi. Donat tapi isinya
5: donut
4: mochi.
5: Donat bomboloni.
4: Oh ya, yang
5: dilapisi mochi ya, luarnya.
4: Mantap.
5: Tapi bomboloninya isian lagi dalamnya.
4: Oh, ada lagi.
5: Ada isiannya.
4: Double ya, Kak.
5: Ya, jadi khusus untuk bahan yang mochi, donat mochi pistachio, itu bahannya memang dari luar.
4: Oh, dari luar.
5: Ya. Kalau yang ini dari Kupang langsung.
4: Dari Kupang ya.
5: Beda.
4: Jadi kalau bahan sendiri aman ya, Kak ya.
5: Untuk bahan aman.
4: Nah, Kakak kan kerja sendiri ini untuk pemasaran, Kakak sebagai admin juga.
5: Pemasaran juga sendiri, jualan juga sendiri.
4: Bos sendiri, manajer sendiri, bendahara semua. Sendiri ini gimana?
5: Marketing sendiri.
4: Nah, itu gimana Kak dijalankannya? Karena memang udah tahu, udah punya basic ya.
5: Iya.
4: Jadi semuanya aman ya,
5: aman.
4: Kak ya? Oh, oke. Okay.
5: Semua berjalan lancar sampai
4: semuanya berjalan detik lancar. Setiap hari buka Kak sampai hari
5: setiap hari buka.
4: Hari Minggu sampai tutup.
5: Hari Minggu pun justru lebih banyak pesanan
4: Jumat Sabtu Minggu.
5: Lebih banyak pesanan.
4: Itu biasanya pesanannya dengan alasan apa aja? Kayak arisan kok, ibadah kok, ultah kok, atau kayak gimana? Macam-macam ya.
5: Karena kebetulan ada pesanan. Kalau untuk setiap hari yang laris itu paket ultah.
4: Oh, paket ultah. Yeah. Boleh dong di-spill kayak misalnya kita mau pesan paket ultah itu harus jumlahnya berapa minimal?
5: Dia dari harga tergantung dari harga 20.000 sampai dengan 150.000.
4: 20.000.
5: 20.000.
4: Apa enggak kemurahan itu kah? Ini jual donat atau bersedekah nih, Kak?
5: Ya, 20.000 itu karena permintaan mahasiswa.
4: Balik lagi ya target ya. Kakak itu ya.
5: Karena mereka juga pendatang toh. Jadi yang langsung ke rumah itu minta.
4: Harganya segitu.
5: Harganya
4: ya.
5: Segitu karena ada yang datang ke rumah tuh langsung ke uangnya sisa ini. Boleh dibikin harga segini? Oh, boleh. Nah, dari situlah.
4: Oh, dari situ ya. Ini semuanya all by request ya, Kakak ya. yang berarti dari pagi sampai selesai.
5: Sampai selesai.
4: Sampai selesai, dan ini semuanya fresh from the oven.
5: Iya.
4: Fresh from the oven. Kalau dalam sehari ini bisa produksi berapa banyak, Kak Fon?
5: Sehari kalau sepi-sepinya 1,5 kilo tepung.
4: Tepungnya 1,5 kilo.
5: Kalau rame-ramenya bisa sampai 5, bisa sampai 8 kilo.
4: Wih, itu ngelannya belum lagi. Wow, Kak. Berarti bangun harus pagi ya, atau memang udah Kakak udah menyiapkan settle time-nya jam sekian, jadi pagi tuh tinggal ini aja ya, bake ya, Kak ya.
5: Tadi sebelum kesini masih goreng.
4: Masih bake juga, masih goreng juga.
5: Goreng yang terakhir untuk jualan sebentar.
4: Oh iya, betul betul betul. Ini kenapa sendiri nih, Kak? Apakah memang karena lebih baik sendiri dulu untuk kita hitung-hitungan atau gimana?
5: Karena dulu pernah pakai orang kerja.
4: Oke. Okay.
5: Dikomplain.
4: Oh.
5: Sticknya rasanya beda. Stick ayam waktu itu masih stick ayam.
4: Uh-huh.
5: Rasanya beda. Ya sudah, dari situ putuskan untuk tidak lagi.
4: Beda tangan beda rasa, beda tangan, ya, beda Kak,
5: rasa.
4: Ya.
5: Jadi semua untuk jualan kebetulan saya pegang sendiri.
4: Kakak pegang sendiri. Yeah. Wah, asik nih. Nah, itu ulang tahun dan lain sebagainya. Jadi range harganya gitu ya, teman Pro 2. Ini cara pemesanannya apakah ya memang harus PO? Tapi apakah kayak sehari atau gimana? Kakak boleh dong menceritakan juga tipe-tipe pembeli, apalagi yang udah berlangganan sampai saat ini kayak gimana, Kak? Untuk beli sendiri kayak kita mau order, apakah untuk malam misalnya kayak sore ya? Mm. Beb, pesan ini pagi bisa atau nggak bisa, harus dari kemarin supaya kita siap bahan dan lain sebagainya, atau gimana nih, Kak?
5: Kalau pesan hari ini juga bisa.
4: Oh, ya?
5: Selagi stoknya masih ada.
4: Oh, stoknya masih ada.
5: Selagi jualannya masih ada, bisa hari ini. Yang paket ulang tahun pun bisa hari ini. Minimal 1 jam sebelum pengambilan.
4: Sebelum pengambilan. Nah, kalau pengambilan sendiri ini diantar kakak yang ngantar atau mereka yang harus ya?
5: Biasanya datang? Ada yang langsung ke rumah.
4: Oke. Okay.
5: Biasanya minta pakai aplikasi.
4: Oh, aplikasi ya. Wah.
5: Pengiriman pakai aplikasi.
4: Wah, keren. Kevon, tempatnya di mana, Kak?
5: Penfui.
4: Penfui. Di rumah ya?
5: Iya, di rumah.
4: Nah, ini juga ada pertanyaan, kapan nih punya galeri sendiri, punya coffee shop sendiri, Kak?
5: Kebetulan bergabung sama teman.
4: Oh, ada.
5: Iya, tapi bukannya awal bulan.
4: Oh, awal bulan. Kapan nih, Kak?
5: TDM.
4: TDM.
5: Awal bulan ini.
4: Oh ya?
5: Ya.
4: September.
5: Karena sebenarnya sudah mau dibuka sekarang, tapi kebetulan banyak event.
4: Oh iya.
5: Pameran.
4: Mm-hmm.
5: Nah, salah satu itu. Jadi ditunda sampai awal bulan.
4: Oh, oke. Okay. Mungkin boleh spill tipis-tipis TDM di mana, Kak?
5: TDM dia di Angkringan Lama.
4: Angkringan Lama.
5: Angkringan TDM Lama.
4: Oh, di situ ya. Ya.
5: Kayak nama tempatnya yang baru sekarang kayaknya Jajanan.
4: Oh iya. Ya. Oh, di situ ya, ya teman Pro 2. Jadi ada, langsung aja.
5: Ada beberapa UMKM yang bergabung.
4: Oke. Okay. Nah, teman Pro 2, jadi kamu bisa langsung ke sana. Oh, jadi sistem pemesanannya tuh juga bisa sejam ya. Tapi paling banyak musim-musim seperti apa sih, Kak? Apakah setiap hari memang rame atau ada juga yang kayak kok lumayan sepi ya? Mungkin sepi nggak kosong tapi kayak agak kurang gitu.
5: Iya, ada.
4: Itu kayak gimana, Kak? Kapan aja tuh?
5: Itu biasanya seminggu sekali.
4: Oh ya?
5: Ya, seminggu dua kali kalau yang sepi-sepinya. Tapi jarang.
4: Jarang ya.
5: Jarang.
4: Tapi tetap ada semua setiap hari itu stabil ya, Kak, ya.
5: Stabil.
4: Nah, itu cara menstabilkan itu seperti apa? Karena kalau mau dibilang ya, Kak Foni, jualan donat, orang juga berjualan.
5: Iya, banyak.
4: Betul. Varian, rasa,
5: rasa,
4: tekstur, harga dan lain sebagainya. Tapi bagaimana cara Kak Foni untuk tetap buat usaha ini stabil dan jangkauannya makin luas malahan?
5: Promosi sih, Kak.
4: Oke.
5: Okay. Ya, promosi awalnya hanya lewat WA.
4: Oh, lewat WA?
5: Ya, karena kebetulan saya tidak suka pakai sosmed.
4: Masa sih?
5: Serius. Sosmednya baru setelah resign, terus diganti semua, dibuat baru. Baru itu mulai aktif di sosmed. Tapi jarang juga, aktifnya baru tahun ini. Tahun ini pun baru 3 bulan atau 4 bulan yang lalu aktifnya. di sosmed.
4: Ini kakak yang memang kalau mau dibilang merekam, ngedit atau dibantu sama anak tercinta nih? Sendiri ya? Ya. Oh, berarti kalau mau dibilang ini juga konten kreator nih. Spill dulu dong kakak, ini juga supaya kita tahu nama Instagramnya. Kemudian kalau di TikTok, apa nih nama usahanya?
5: Kalau di Instagram namanya sama, Stik Ayam Umami.
4: Stik Ayam Umami ya, teman ya. Kedua boleh langsung. Ini lebihnya di mana kak? Lebih kayak lebih hype, orang lebih pada ordernya itu lebih hype-nya di TikTok?
5: TikTok sama marketplace.
4: Marketplace juga ya? Oh oke. Okay.
5: Saya pun heran ada yang masih pakai Facebook sampai hari ini.
4: Tapi serius. Tetap.
5: Tapi tetap lebih banyaknya ada ya Facebook. Oh. Marketplace
4: ya. Kenapa sampai kepikiran marketplace? Padahal kalau mau bilang TikTok juga, wih lebih besar nih.
5: Tapi kalau mau dibilang TikTok sama marketplace lebih.
4: Marketplace
5: lebih banyak, ya.
4: Lebih banyak.
5: Ya.
4: Oh oke. Okay. Boleh dong diceritakan tipe pembeli kakak, latar belakangnya dari mana? Kalau tadi kan udah kakak spill juga yang paling utama memang targetnya adalah mahasiswa tapi dari pendatang. Selain itu ada gak sih kayak mereka juga dari luar kota Kupang atau mungkin ada yang pesan dari luar tapi pesannya untuk orang tua di atau keluarga di sini? Boleh dong diceritakan.
5: Kebetulan gak? Biasanya setiap Jumat itu kak dapat
4: Orderan. Oke.
5: Okay. Tapi orang luar.
4: Oh, orang luar.
5: Dia istilahnya apa? Jumat berkah.
4: Oh, Jumat berkah. Uh-uh.
5: Jadi diminta untuk dibagi-bagi.
4: Ih, asik ya. Ini sudah mulai dari kapan, Kakak?
5: Sudah lama, Kak.
4: Sudah lama.
5: Dari yang fokus jualan.
4: Oke. Okay.
5: Ya, biasanya dimintanya kalau hari ini ada apa aja ditanya. Uh-huh. Ada stik ayam, ada ini. Sudah nanti ditransfer uangnya. Ini tolong dibagikan ke sini-sini.
4: Oh.
5: Atau kakak atur aja yang baik yang mana.
4: Oke. Okay.
5: Okay.
4: Oh, oke okay. Gitu ya kak ya.
5: Biasanya baginya di lampu merah, okay. Eltari.
4: Adik-adik ya.
5: Adik-adik
4: di sana.
5: Ya. Terus di bundaran PU.
4: Iya.
5: Juga sering bagi.
4: Okay.
5: Sampai pernah bagi malam minggu ada pengunjung yang datang masih ada orang yang baik ya. Ini orang baik yang bagi nih.
4: Wah asik sekali. Tapi ada tidak kak yang kayak awalnya dia penasaran tapi akhirnya dia pesan terus nih?
5: Ada.
4: Jadi langganan.
5: Ada. Itu kebetulan jauh orangnya.
4: Oh ya.
5: Kalau dia tinggalnya di Bolok.
4: Aku orang dari Penfuipi Bolok.
5: Setiap hari. Sampai ya? Kemarin pawai pun
4: tetap pesan.
5: Tetap bukan pesan, langsung ke rumah.
4: Langsung.
5: Iya langsung ke rumah itu.
4: Wah asik kak Foni.
5: Dan kebetulan donatnya juga sudah sampai ke Eke Fa'atambua.
4: Oh iya.
5: Ain, ya sudah kirim ke sana.
4: Ada kepikiran tidak untuk
5: bukan
4: ya bercabang-cabang di sana? Belum ya, karena memang kak masih sendiri ya.
5: Sendiri.
4: Wah
5: tapi
4: asik.
5: Tapi kalau untuk teman-teman yang mau kerjasama bisa. Ada beberapa teman-teman yang sudah menawarkan untuk kerjasama, diambil donatnya dari saya,
4: okay.
5: Terus dijual kembali di sana.
4: Oh, ada, boleh kayak ada. Seperti itu, ya. Kak. Wah,
5: itu
4: asik.
5: Itu bebas, Kak.
4: Oh, jadi nanti repacking ya, istilahnya. Donatnya tetap, tapi nanti namanya aja yang mereka sesuaikan dengan punyanya mereka. Ya. Oke, gitu. Ya. Kakak juga menerima ya. Wow, asik
5: sudah,
4: sekali.
5: Kalau luar Kupang sudah sampai ke Surabaya.
4: Surabaya
5: Malang,
4: juga,
5: ya.
4: Malang.
5: Sudah sampai ke Jambi juga sudah pernah.
4: Jambi juga ya, sudah
5: karena produk banyak kak.
4: Iya.
5: Produk jualan banyak.
4: Betul betul.
5: Yang sampai ke Jambi itu kebetulan sambal.
4: Hah?
5: Sambal CI.
4: Kakak juga jualan sambal CI.
5: Iya, sambal CI sapi.
4: CI sapi.
5: Iya. Itu sampai ke Jambi.
4: Sampai ke Jambi. Wah, ini tangannya penuh dengan berkat ya. Kakak ini memang semuanya belajar sendiri,
5: otodidak
4: ya, kak?
5: Otodidak, iya.
4: Angel pikir ada juga kayak biasanya harus sekolah khusus, harus ambil kelas khusus, onde ya kak? Wow.
5: Ini donatnya juga banyak errornya kak.
4: Ya, pengen tahu trial and error seperti apa kak?
5: Aduh, banyak sekali kak. Pernah sekali itu sekali ngadon 5 kilo tapi donatnya hancur semua, rusak semua, tidak ada yang jadi.
4: Oke. Okay. Pernah
5: itu,
4: seperti
5: pernah
4: itu.
5: Seperti itu. 5 kilo tepung.
4: 5.
5: Itu sudah, Bro.
4: 5 kilo ya, Kak.
5: 5 kilo tepung. Okay. Itu dibuang semua tepungnya. Terus curhat ke teman, katanya itu bisa didaur ulang. Ya, donat.
4: Oh iya?
5: Iya, bisa.
4: Oh, ini adonannya.
5: Adonannya. Bisa didaur ulang. Tapi aduh, ini masalahnya ragi.
4: Iya.
5: Kalau didaur ulang kesian juga, masalahnya beta juga makan itu. Iya. Dalam rumah juga makan.
4: Betul.
5: Terus kalau beta harus daur ulang, beta makan sone sehat, orang yang beli juga makan tidak sehat. Itu yang beta pikir.
4: Iya. Nah. Oke. Pernah trial and error ternyata ya.
5: Banyak.
4: Banyak ya. Wah, keren juga. Kakak melihat seperti apa sih kalau sekarang? Apakah memang harus terus bereksperimen atau ini pakemnya aja dulu? Pokoknya ini yang paling varia. Intinya adalah most request, tapi kalau orang minta yang lain, kakak juga bisa nih.
5: Bisa.
4: Palu gada ya harusnya.
5: Malah kemarin ada yang request donat CI.
4: Donat CI? Aduh.
5: Donat abon ada.
4: Oh, donat abon ada.
5: Terus donat sosis,
4: iya,
5: sama donat CI. Mintanya donat CI, toppingnya CI.
4: Is itu ke mana? Langsung bisa.
5: Dia jadinya seperti pizza.
4: Oh, pizza.
5: Tapi toppingnya CI.
4: Mintanya. Oh, oke. Okay. Berarti kalau mau dibilang ini kakak menjaga banget ya kualitas dan rasa. Penjual pastinya kan kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi lidah dari pembeli yang ada. Nah, ini kan kalau misalnya request terlalu banyak juga agak mempengaruhi. Kakak gimana nih? Kadang orang request, "Ih, kayaknya kurang ini deh, kurang itu." Kakak gimana sih? Padahal kalau dari lidah kakak udah oke nih. Oke, mah.
5: Itu diperbaiki lagi.
4: Diperbaiki ya. Padahal udah oke, terus diperbaiki ya. Terus
5: tapi
4: ya.
5: Tapi kalau untuk seperti itu jarang sih, Kak.
4: Oke.
5: Okay. Kebanyakan yang datang oke semua.
4: Oh, oke semua. Oke semua.
5: Enak semua, katanya enak semua.
4: Makanya Angel mau coba nih ya, teman berdua membuktikan dulu ya. Kak Foni, ada yang bertanya, ini dari Cecil yang ada di Konino. Katanya besu pernah beli, betarik mama juga. Tapi Kak, lebih percaya dari mulut ke mulut atau media sosial masih lebih besar nih marketingnya daripada mulut ke mulut? Ya kalau
5: seimbang, Kak.
4: Seimbang?
5: Iya.
4: Oh ya.
5: Seimbang. Karena kebetulan dari mulut ke mulut juga pengaruh.
4: Uh-huh.
5: Sosial media pengaruh, teman-teman juga.
4: Oh, teman-teman.
5: Karena ada yang teman-teman yang beli itu langsung diposting, dibantu posting.
4: Oh, oke. Okay. Ya. Dibantu posting ya. Seimbang ya, Kak.
5: Seimbang,
4: Kak. Seimbang. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau bicara soal konten, sambil ngadon, sambil take, sambil konten. Nah, kontennya itu seperti apa? Ya, kakak masih ingat tidak yang paling banyak di views? Itu konten yang mana, Kak?
5: Itu permintaan pesanan orang bank sih, Kak.
4: Orang bank ya? Ya?
5: Mungkin berkatnya dia juga kebetulan orangnya hamil.
4: Uh-huh.
5: Jadi ya, langsung FYP. Sampai asik dengan detik ini, ya.
4: Oh, dari situ.
5: Dari situ permintaannya.
4: Dari situ permintaannya. Nah, oke. Okay.
5: Apa? Kayak tidak nyangka, tidak nyangka.
4: Dari situ ya, Kak.
5: Coba-coba muat di TikTok.
4: Uh-huh.
5: Kok FYP.
4: Ya iyalah harus FYP, Kak.
5: Sampai itu dicari, Kak, dicari di Sabawak.
4: Dicari di Sabawak.
5: Iya. Yang datang tuh cari ke Sabawak. Yang okay, yang lihat videonya tuh lari ke Sabawak semua.
4: Lari ke Sabawak. Uh-huh. Nah, tapi kalau kakak sekarang lebih fokusnya di mana nih? Memang permintaan dari media sosial atau apa sih? Maksudnya yang pelanggan lama, beta fokus di situ aja dulu.
5: Semua,
4: semua
5: rata,
4: ya.
5: Rata semua. Pokoknya ikut nomor urut, Kak.
4: Oh, ikut
5: pakai nomor urut, oh, Kak. Iya, serius.
4: Cerita dong. Kalau sampai nomor urut berarti memang udah banyak dong, Kak, ya?
5: Iya. Pesanannya kalau itu yang sosial media digabung sama yang offline.
4: Uh-huh.
5: Disusun. Jadi ada buku dosanya.
4: Oh, ada.
5: Ada list, catatannya, ya? Iya.
4: Oh, oke.
5: Okay, jadi okay, ini maksudnya ini orderan masuk jam berapa, aha, jam berapa, aha, itu yang pakai nomor urut, Kak.
4: Wih. Wih, keren, Kak.
5: Keren. Itu sampai jujur, Kak, aplikasi pengiriman. Biasanya kan jarang pakai Grab, Kak.
4: Iya.
5: Biasanya pakai Maxim. Itu
6: yang sudah tahu saya tuh pasti langsung WA minta kakak. Kayak contoh tadi pagi ada WA anak-anak masing. Kakak kalau ada orderan pengantaran hari ini info ya.
4: Iya karena mereka udah tahu saking banyaknya.
6: Mau
4: ya.
6: Konsumen baru, mau sistemnya bayar memang atau bayar di tempat pasti lancar semua.
4: Lancar semua, keren. Nah itu kakak mengorganisasinya seperti apa? Mengorganisasi maksudnya arrange-nya gimana supaya aman, kan kadang juga kita berbenturan, kadang ada masalah di ojolnya atau kadang masalah pelanggan juga banyak permintaan, banyak ini itu dan lain sebagainya. Bagaimana sampai semuanya nih kayak lancar, Sa? Ini komunikasi yang kakak bangun seperti apa sih? Kita pengen tahu juga, Kak.
6: Komunikasi apa, Kak? Ya positif aja, Kak.
4: Positif aja. Ya.
6: Komunikasi dengan orang maksim atau grab juga baik.
4: Iya.
6: Kalau datang ke rumah tuh pasti dipersilahkan masuk, tidak menunggu di luar, Kak.
4: Oh iya.
6: Ya, dipersilahkan masuk, kalaupun harus menunggu, biasanya saya kasih mereka makan donat.
4: Waduh. Oke.
6: Itu sudah ada memang, Kak. Itu sudah ada jatahnya untuk
4: ini servisnya.
6: Iya. Sudah ada jatah untuk orang grab sama maksim. Kalau menunggu ya pasti dapat.
4: Oh seperti itu, wah mantap sekali servisnya ya. Kakak juga ini detail-detailnya juga kakak hadirkan ya. Servisnya memang harus bagus ya kak ya. Mantap sekali. Ada juga yang bertanya nih kak di 0811 38 20 90 90. Jadi untuk teman Produa juga dalam Muda Kreatif kita masih bersama dengan Kak Foniteru yang merupakan owner Stik Ayam dan Donat Yumami. Nah ini di line WhatsApp kita ada yang bertanya, Kak, kalau untuk makan, oh prasmanan gimana? Dia bilang, prasmanan kakak juga layani gak sih?
6: Kalau prasmanan layani, tapi layani. Itu kerjasama dengan teman.
4: Oh oke okay. Ya,
6: itu dengan teman.
4: Pernah?
6: Pernah.
4: Dan sering?
6: Dan sering.
4: Tapi kenapa kalau di media sosial lebih pada donat dan stik ini,
6: Kak? Karena prasmanan tidak setiap hari toh, Kak. Kalau donat sama stik itu tiap hari. Kalau prasmanan kan hanya waktu tertentu ada acara apa. Itu tapi itu gabung sama teman.
4: Oh, gabung sama
6: join
4: teman.
6: Sama teman karena memang tenaga.
4: Iya,
6: jadi
4: betul,
6: saya
4: ya.
6: Minta bantuan teman karena kebetulan kalau untuk prasmanan teman bisa.
4: Bisa. Jadi kakak gabung, ini biasanya prasmanan, nah dia juga tanya nih kalau prasmanannya syaratnya seperti apa, terus menu-menunya apa aja yang biasa orang pesan tuh kak?
6: Kalau prasmanan banyak kak, karena kita kan jualannya untuk prasmanan itu banyak tergantung dari permintaan, permintaan yang pemesannya.
4: Ya.
6: Terus kita infokan harga, kalau cocok
4: gas ya.
6: Gas.
4: Nah ini untuk sistemnya bagaimana?

0: 20 sampai dengan 60.000.
1: Itu
0: lebih di atas tergantung permintaan.
1: Oke.
0: Kembali lagi.
1: Asik sekali. Jadi langsung aja ini bisa langsung di line WhatsApp atau media sosial, Kak, untuk ordernya?
0: Di WA juga bisa.
1: WA boleh dong di spill, Kak?
0: 085 0851 90 33 93 87.
1: Oke, baik. Kak Foni, kita rehat dulu ya, Kak Foni ya. Setelah itu kita bakal membacakan lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2. Ini udah mulai banyak. Ada mungkin yang baru bergabung jadi tanya, Kak, selain di Sabuak di mana lagi? Ya Sabuak di rumah aja, di situ aja ya, Kak ya.
0: Di rumah sama di TDM, awal bulan.
1: Awal bulan ya, teman Pro 2. Dan yang pastinya juga tadi di rumah sakit
0: Benboy.
1: Jadi untuk teman Pro 2 juga, misalnya kamu yang punya teman atau saudara yang lagi sakit, daripada beli di luar, langsung bisa belinya di tempat Kak Foni aja, karena sama teman juga ya. Oke, kita rehat dulu teman Pro 2, dan yang pasti sampai di pukul 12 masih dalam Muda Kreatif. Stay tune terus. Catch

0: Hai hai guys, selamat datang di Live Pre Love Sale-nya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
1: Kakak, ngapain ibu banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
0: Jualan baju bekas dong. Biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
1: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi ih, aku malu di depan layar. Gak pede nih. Biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
0: Ya iyalah, boleh. Banyak loh yang udah check out.

0: Cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan? Dapat baju murah, tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
1: Kalau gitu gas kan deh kak. Aku bantu jadi admin deh.
0: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang, jual aja. Dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk mulai pre-love sale kamu, dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100.000 rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10.000 rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu
5: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan rangkaian santai siang di episode Muda Kreatif bersama owner dari Stik Ayam dan Donat Yumam, ya, ada Kak Foni Teru di Pro 2 Kupang siang hari ini. Kak Foni, ini pertanyaannya udah banyak banget loh ya. Banyak sekali Kak Foni. Jadi apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Pro 2? Oke, okay. Mereka bertanya apa sih yang paling kakak syukuri dari usaha yang kakak jalankan sampai saat ini?
1: Yang paling syukuri ya usahanya berjalan lancar sampai dengan detik ini.
0: Lancar ya, ya kak ya, dan setiap hari tuh tanpa putus ya?
1: Tanpa putus, malahan sudah habis pun diminta untuk produksi lagi.
0: Pernah seperti itu?
1: Pernah kak, berulang kali seperti itu.
0: Itu nanti gimana kalau memang kalau bahannya sudah habis, apakah mereka menunggu atau gimana?
1: Kecuali ya, kecuali itu bahannya habis. Okay. Bahannya habis itu memang tidak ada ini, tidak ada obat.
0: Tidak ada obat ya.
1: Iya, tidak ada obat.
0: Oke. Okay.
1: Malah kalau kayak siang begini Kak, kalau ya, yang kayak kalau rumah pintu rumah ketutup, gedor pintu rumah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Sampai ada yang kayak gitu?
1: Sampai ada kayak gitu. Kalau begitu beta bisa bantu kak. Tapi kalau bilang donatnya benar-benar habis, itu beta tidak bisa bantu.
0: Yalah, gak bisa sulap ya. Oh jadi kayak gitu. Nah Kak Foni, dari sekian lama kakak membangun usaha brand sampai sebesar sekarang, tadi yang paling kakak syukuri adalah tidak pernah musim yang sepi sama sekali ya. Kemudian juga kita pengen tahu, mungkin boleh dong share rahasia untuk teman-teman pemula ini harus kuatnya di mana? Apakah kuatnya di dana atau kuatnya di mana nih kak?
1: Konsisten.
0: Oh konsisten.
1: Nah, saya usaha pun dari modal minim kak, modal pas-pasan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, modal pas-pasan. Berjalannya waktu ya sudah seperti ini sekarang, bisa stok yang banyak di rumah.
0: Oke, konsisten ya.
1: Ya tapi konsisten. Mau laku tidak laku tetap konsisten, tetap jualan.
0: Tetap harus jualan. Ya. Kadang kayak gitu kak, kadang kayak ih orang langsung jual, kayaknya BP-nya kurang deh. Ya. Sudah ganti yang lain sa. Tapi tidak ya dengan kakak.
1: Dan terus dengan rasa juga kak.
0: Oke, okay, rasa gimana?
1: Kalau rasa dalam arti produknya tuh harus fresh terus kak. Kalau hari ini tidak habis berarti tidak dijual untuk besok atau.
0: Tapi kan itu berarti rugi juga tuh.
1: Memang rugi kak, tapi Tuhan tidak tutup mata kak.
0: Asik.
1: Serius.
0: Oke. Okay.
1: Hari ini rugi besok dia tutup.
0: Oke. Okay.
1: Itu yang terjadi di BP hidup kak.
0: Okay.
1: Hari ini rugi besok dia tutup berkali lipat.
0: Pernah merugi yang rugi banget nggak sih?
1: Pernah kak.
0: Pernah.
1: Tapi ketutup.
0: Ketutup ya?
1: Ketutup lagi.
0: Oke.
1: Okay. Terbayar lagi.
0: Terbayar ya kak ya. Wah, ini pengalaman yang luar biasa, ya. Dan itu kakak menghandlenya seperti apa? Kan kadang kayak rugi, akhirnya mood mempengaruhi kita ogah-ogahan.
1: Iya, pernah.
0: Tapi kalau kakak untuk menstabilkan usaha supaya jalan terus mau rugi, intinya akhirnya ketutup nih. Ini gimana kak handlenya?
1: Handle ya kerja terus kak, jualan terus, promosi terus.
0: Okay.
1: Intinya itu.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Kak ya. Nah ada yang bilang, kalau kakak juga ada nggak sih kayak kadang untuk membuat atraktif pembeli yang calon-calon customer baru kayak promo, giveaway, diskon atau ada nggak sih strategi khusus kakak?
1: Tidak ada.
0: Nggak ada ya?
1: Iya. Tapi tiba-tiba kayak ini pembeli baru nih, ngide aja, kasih gratis satu, gitu.
0: Okay,
1: ajak untuk pelaku UMKM, intinya pembeli, jangan kita, maksudnya kita juga harus kreatif kak. Ajak ngobrol, tanya alamat di mana, tinggalnya di mana, basa-basi lah.
0: Basa-basi ya. Ini kalau mau dibilang berarti kontak di handphone udah full banget ya, karena pelanggannya juga full ya.
1: Lumayan.
0: Asik. Tapi paling banyak tadi kan dari daerah ternyata sampai luar pulau, bank juga, perusahaan juga, ya. Apalagi nih kak, perusahaan besar juga. Ada nggak sih kayak event yang besar banget, wah ini event provinsi nih kalau mau dibilang.
1: Event sudah berapa kali?
0: Yang
1: paling gong itu tuh konser,
0: Lanut,
1: konser Lanut yang tahun lalu,
0: iya,
1: yang 3 hari,
0: iya,
1: 13 artis, Itu 3 hari itu omsetnya ya 2 digit lah. Itu hanya stik ayam, belum donat. Hanya stik ayam.
0: Dispil cerita dulu dong. Gimana? Kok bisa, Kak?
1: Itu jujur kayak itu banyak ada beberapa UMKM yang mengeluh tidak laku apa, tapi kebetulan saya punya barisan itu laku semua, Kak.
0: Oh, oke. Iya.
1: 3 hari 2 digit, bayangkan,
0: dua
1: Kak.
0: 2 digit ya. Tapi itu memang kakak sendiri yang menghandle atau mama?
1: Handle sendiri,
0: mama,
1: tidak.
0: Wow.
1: Sampai yang hari ketiga itu kan
0: ya,
1: hari ketiga bermasalah
0: ya,
1: toh.
0: Kan artisnya tidak datang.
1: Justru itu lebih gacor,
0: oh, ya?
1: Lebih rame. Serius, Kak, itu justru lebih rame.
0: Oke.
1: Okay. Itu antrian tuh panjang sampai ada yang bayar duluan nanti baru ambil karena mau sibuk nonton konser.
0: Dulu. Oh, oke. Okay.
1: Itu paling gacor.
0: Itu
1: terus
0: paling gacor, ya?
1: Lampion
0: El Tari. Oh,
1: Maret kemarin, Februari, Maret. Ha, itu hanya bawa donat mochi.
0: Donat mochi?
1: Iya. Itu juga gacor.
0: Kalau yang paling terbaru ada enggak sih?
1: Apa yang terbaru?
0: Yang
1: donat atau?
0: Iya, event.
1: Event 2 minggu lalu. Tedis.
0: Di Tedis.
1: Yang Jokowi.
0: Oh, Pak Jokowi datang ya.
1: Oh, okay. Itu gacor juga.
0: Itu
1: luar
0: gimana?
1: Biasa.
0: Itu
1: Kak.
0: Gimana tuh, Kak? Itu memang kakak udah tahu, oh ini kayaknya memang ya kita udah tahu bakal banyak orang. Tapi kakak persiapan dan apa aja yang dijual kalau kemarin tuh?
1: Kalau mau tahu banyak orang atau tidak juga, Kak.
0: Oh, tidak ya.
1: Bingung juga. Bimbang juga.
0: Kok bimbang?
1: Iya, bimbang. Waktu itu aduh ini laku sonde. Pikirannya gitu, Kak. Tapi nekat buat banyak.
0: Okay.
1: Ada sekitar 20-an lusin, hampir 30-an lusin. Donato. Iya.
0: Oh, jadi yang kemarin tuh eventnya itu hanya donat aja.
1: Yang dijual hanya donat.
0: Oke.
1: Okay. Nah. Itu tapi ada beberapa lusin yang habis dari rumah, yang sisanya itu saya tahan, yang sisanya bawa ke Tedis.
0: Asik.
1: Itu langsung, Kak, sampai belum kan dengan motor.
0: Kakak naik motor?
1: Iya.
0: Ini ke mana nih? Dari Penfui
1: ke Tedis dengan motor, dengan barang-barang jualan semua, Kak. Serius.
0: Wih.
1: Sampai dengan detik ini dengan motor. Kalau jualan di Sabawak atau di mana-mana dengan motor.
0: Oh, iya.
1: Jadi semua donat, topping-topping semua. Kan donatnya sistemnya bukan langsung di topping, Kak. Tidak.
0: Iya, masih di ini dulu.
1: Masih in rotinya, masih donatnya dulu. Nanti ada yang pesan baru saya topping gitu.
0: Iya.
1: Baru diproses. Jadi dari Penfui turun ke Tedis kelutuk-kelutuk dari motor sampai buka banner langsung antrian panjang. Antrian panjang tidak sampai setengah jam habis donat. Untung dibantu sama kakak sama mama.
0: Wis.
1: Iya.
0: Asik ya, Kak.
1: Itu yang lainnya masih gacor sampai malam, saya tidak ngangah.
0: Ini sebenarnya mau buka usaha, mau jualan atau gimana?
1: Ya.
0: Karena saking cepatnya ya.
1: Saking cepatnya, jualan. Kadang kayak bukan hanya di situ, Kak, di Sabawak pun.
0: Sabawak juga.
1: Iya.
0: Abis sedu.
1: Makanya biasanya kalau kayak bawa stok sedikit tuh kayak menyesal. Kadang bilang, aduh, ini Sony bisa jualan. Mendingan jualan dari rumah. Saya kalau hanya sisa sedikit, biasanya begitu, Kak. Jadi kalau beta keluar jualan tuh beta maunya langsung banyak, bawa banyak,
0: iya,
1: tuh, Kak.
0: Betul ya. Oke.
1: Kalau bawa sedikit tuh aduh, nah ini jualan kan tidak. tapi pastinya habis kalau keluar.
0: Oke. Mantap sekali ya, Kak. Aduh, keren. Satu lagi nih, Kak, sebelum kita mengakhiri kebersamaan. Enggak terasa ya, Kak, ya udah hampir di ujung perjumpaan kita. Testimoni itu juga penting ya. Ada enggak sih yang memorable untuk Kakak yang sangat berkesan, yang aduh bahagia nih, bangga nih?
1: Banyak ya. Langsung sampai apa, Kak, langsung di testimoninya langsung dibuat di story IG, di TikTok, dibuat di story segala macam, Kak, langsung dipromosikan.
0: Oh
1: iya.
0: Oke.
1: Wajib dicoba
0: ya, teman berdua. Dan yang terakhir, Kak, boleh dong pesan pesan dan harapan kakak untuk teman-teman atau pelaku usaha seperti kakak ya, UMKM untuk masyarakat, baik itu masyarakat, pemerintah, itu juga bisa mendukung UMKM lokal supaya kalau mau dibilang putaran oleh kita, bagi kita dan untuk kita juga nih. Adakah pesan khusus kak yang ingin kakak sampaikan, mungkin dukungan juga dari pemerintah atau dukungan dari masyarakat supaya ya kalau mau dibilang dukunglah pelaku usaha lokal.
1: Kalau untuk pemerintah, kalau untuk dukungan banyak kak, sudah banyak iya. Okay. Kita diundang ke, kalau ada acara giat-giat pemerintah kita diundang.
0: Oke.
1: Okay. Diundang tuh dalam arti kita mendaftar.
0: Oh benar.
1: Iya, kita mendaftar. Itu sudah salah satu dukungan kak dari pemerintah.
0: Iya.
1: Terus kalau dari teman-teman pelaku UMKM, intinya konsisten aja.
0: Itu kunci utama,
1: kunci
0: ya
1: utama teman produa. Dengan terus lebih ramah lagi dengan pelanggan.
0: Hospitalitanya ya, juga, ya. Itu kunci penting loh.
1: Penting. Terus sesekali manjakan pelanggan.
0: Dimanja juga?
1: Harus.
0: Oke. Okay.
1: Manjakan dalam arti ya, kita kasih diskon, kita kasih persenan.
0: Oke, ya. Jadi kayak gitu ya. Apa sih harapan Kak Foni ke depannya, mungkin untuk, bukan mungkin, kayak kakak berharap untuk 2-5 tahun ke depan usaha kakak ini bakal seperti apa? Apakah akan lebih besar lagi? Tadi kan udah, nanti di awal September ini udah ada satu tempat ya, jadi bukan di rumah aja, tetap di rumah tapi juga
1: ada di
0: gabung sama teman ya. Nih adakah lain lagi kak, mungkin mulai dari segi rasa, kualitas, atau pertambahan menu, atau mau lebih seperti apa? Silahkan Kak Foni.
1: Kalau pertambahan menu ada,
0: ada
1: beberapa
0: ya?
1: Yang sudah masuk list.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Terus kalau untuk bertahan saja. Intinya maksudnya usahanya berjalan lancar aja.
0: Oh itu, okay deh. Dan sebagai penutup kebersamaan Kak Foni, terima kasih banyak ya. Di siang hari ini kita mendapatkan banyak sekali inspirasi yang pastinya teman Pradua kamu juga bisa mendengarkan ya, karena kita siarannya di YouTube, jadi kamu bisa menyaksikan kembali siaran bersama Kak Foni Teru dalam segmen Muda Kreatif. Adakah bukan salam sih, ucapan terima kasih kepada orang-orang yang selama ini membantu, mungkin kepada diri sendiri karena udah kuat loh, satu Kak Foni nggak dibantu loh ya, teman-teman Produa ini nggak dibantu sama sekali, ini tenaganya satu tapi kekuatannya ini kayak punya 1001 tangan. Apakah juga anak-anak mendukung, orang tua, keluarga, teman-teman, boleh kak silahkan.
1: Kalau untuk dukungan banyak kak, semua dukung
0: ya.
1: Terus terutama ya berterima kasih untuk diri ini sendiri karena sudah sangat kuat walaupun sakit tetap. Itu sih kak.
0: Itu ya. Anak-anak sampai saat ini juga mendukung ya.
1: Anak-anak mendukung, tapi kalau untuk membantu tidak.
0: Tunggu dulu. Ini
1: mama padahal bagian. Ini sebenarnya tujuannya untuk mereka juga.
0: Itu ya, tapi tetap fokusnya biar mama aja ya. Gitu ya. Oke deh. Dan yang pasti terima kasih Kak Foni, sukses selalu. Kita tunggu ya dengan kejutan-kejutan besarnya. Ini pasti kalau mau bilang teman Produa mendekati Natal karena setelah Agustus ber. Ya. Jadi berarti udah ada juga yang udah mulai persiapan ya Kak Foni ya. Persiapan. Nah, kalau misalnya Natal gimana?
1: Kalau Natal biasanya
0: kue kering ya?
1: Iya, kue kering.
0: Parcel?
1: Hampers?
0: Hampers,
1: iya.
0: Oh,
1: hampers,
0: ada juga?
1: Iya, ada juga.
0: Oh, boleh lah, gas lah. Ini cara pesannya gimana sekali lagi, Kak Foni, boleh dong?
1: WA bisa, WA. DM bisa, IG bisa, TikTok
0: Instagramnya
1: bisa.
0: Di mana?
1: Stik Ayam Umami.
0: Stik Ayam Umami.
1: Kalau TikToknya lincu.87.
0: Oke. Okay. Itu ya, teman Pradua langsung aja. Karena ini adminnya juga di depan kamera. Fast respon lagi ya. Jadi langsung aja. Dan terima kasih juga untuk semua teman Produa yang udah pada mendengarkan dan juga bertanya. Jadi kalau misalnya kamu juga yang mau langsung pesan, bisa di media sosial atau di WhatsApp tadi juga udah di spill, atau langsung bisa melipir nanti sore di
1: Saboak.
0: Saboak ya, karena Kak Foni juga punya booth di sana. Oke deh kalau gitu, teman Pro 2, Angel juga udah harus mengakhiri segmen Muda Kreatif. Kita juga sudah mendapatkan banyak sekali inspirasi Kak Foni, berkat terus untuk Kak Foni ya. Dan yang pasti dengarkan terus setiap hari dari pukul 12 hingga pukul 1 siang hanya di Pro 2 RRI Kupang ada Muda Kreatif. Angel, akhiri kebersamaan kita, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah, bye-bye teman Pro 2.

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Biar

Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih.

cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Dari kawasan Tumelo 8 Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Santai siang masih akan terus berlanjut, dan yang pastinya teman Pro 2 setelah muda kreatif, Angela hadirkan untuk kamu siang hari ini ada Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Salam olahraga teman Pro 2. Di siang hari ini banyak sekali informasi-informasi yang berkaitan dengan arena atau cabang dunia olahraga. Salah satunya teman Pro 2 dari Drodi yang merapat ke Barcelona, dan yang pastinya Manchester City kabarnya hampir mencapai kesepakatan untuk mendatangkan wonderkid Maroko Ayoub Body pada jendela transfer musim panas ini. Ya, teman Pro 2, menurut laporan dari ESPN pada hari Selasa, Manchester City telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Ayoub Body untuk kontrak selama 5 tahun ke depan ya, dan telah setuju dengan biaya yang ditetapkan Lily sebesar 100 juta euro atau 2 triliun rupiah. Nah, kabarnya nih teman Pro 2, kalau kedua klub ya, baik MCD dan juga Lille maksudnya, akan membahas bonus dan struktur kesepakatan pada pekan ini dengan harapan ketiga pihak dapat mencapai kesepakatan akhir dengan cepat. Nah, kalau Direktur Olahraga MCT Hugo Vianam juga masih akan terus menjalin kontrak dengan Presiden Lille Oliver Letang, yang mereka berupaya ya untuk mendapatkan Buadi teman Pro 2. Yang pastinya setelah sukses mendatangkan Elliot Anderson dengan harga 135 juta euro, MCT juga bersedia untuk memboyong Buadi, bahkan menerima tuntutan harga yang telah ditetapkan oleh Lille maksudnya ya. Apalagi MCT juga membutuhkan gelandang bertahan baru nih. Ini untuk menjadi suksesor Rodri yang hengkang ke Barcelona.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kamu mendengarkan Muda Kreatif dan langkah mengejutkan, bukan Muda Kreatif, sorry. Ada Pro 2 Sport, kita masih membahas terkait dengan dunia olahraga. Nah, ini ada langkah mengejutkan yang terjadi di bursa transfer musim panas kali ini. Gelandang timnas Belanda, keturunan Indonesia, Tijani Rangers, resmi meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan klub elite Saudi Pro League, ada Al-Qasidah Qadsiyah ya. Jadi ex-pilar AC Milan ini dilaporkan menebus nilai kepindahan yang fantastis banget, mencapai 60 juta pound sterling atau sekira 1,4 triliun rupiah. Ya, proses kepindahan ini sekaligus mengakhiri masa baktinya di Etihad Stadium setelah mencatatkan 50 penampilan dan menyumbang 2 trofi domestik, Piala FA dan Piala Carabao. Dan yang pastinya penampilannya dengan cepat menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial ya, yang disambut antusias oleh para pendukung Al-Qaidsiyah. Nah, Al-Qaidsiyah sendiri menyambut kehadiran bintang barunya dengan nada yang optimis ya. Yang pastinya Al-Qaidsiyah ini klub ambisius yang disokong penuh oleh perusahaan raksasa Aramco, dan yang pastinya Rangers diproyeksikan bakal menjadi jenderal lapangan tengah utama untuk mengarungi persaingan ketat Liga Pro Saudi yang akan berjalan.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernahkah kamu bertanya kenapa di setiap uang rupiah selalu ada gambar wajah pahlawan Indonesia? Adanya gambar pahlawan nasional dan atau presiden sebagai gambar utama di bagian depan rupiah ternyata sudah diatur oleh undang-undang. Tokoh yang gambarnya akan dicantumkan juga ditetapkan atas keputusan presiden. Tak hanya itu, ternyata gambar pahlawan dalam rupiah ada ketentuannya loh. Pertama, uang koin maupun uang kertas tidak boleh memuat tokoh yang masih hidup. Kedua, penggunaan gambar pahlawan nasional harus memperoleh persetujuan dari ahli waris. Selain bertujuan agar masyarakat lebih mengenal pahlawan Indonesia, penggunaan gambar pahlawan nasional diharapkan dapat menumbuhkan semangat kepahlawanan serta sikap keteladanan bagi setiap orang. Gimana? Sudah hafal sosok pahlawan di tiap uang rupiah?
6: Pro 2 FM.

informasi terakhir teman Pro 2 dalam Pro 2 Sport di siang hari ini ya. Angel juga punya informasi menarik nih terkait dengan daftar 10 pemain Jepang yang katanya bakal siap mengguncang Liga Inggris 2026-2027. Jadi invasi pemain asal Jepang di Liga Inggris kayaknya makin tidak terbendung ya teman Pro 2. Karena menyongsong musim baru 2026-2027 ini sebanyak penggawa asal Nigeria Samurai ini dipastikan bakal bersaing di kasta tertinggi kompetisi negeri Ratu Elizabeth tersebut. Nah, angka ini mengukir rekor baru sebagai jumlah pemain asal Jepang yang paling terbanyak satu musim sepanjang sejarah Premier League, dan kepastian rekor tersebut tercipta di Aston Villa yang merampungkan transfer kiper timnas Jepang ada Zion Suzuki dari Parma lewat kesepakatan kontrak 5 tahun. Dan yang pastinya amunisi anyar ini juga melengkapi jajaran pemain Jepang yang memang sudah lebih dahulu menancapkan taji maupun yang baru menjajal atmosfer sepak bola Inggris. Nah, menariknya nih ya teman-teman, dua pemain ini mengusulkan rekam jejak mentereng ada Wataru Endo yang memang udah pernah mengoleksi gelar Premier League dan Carabao Cup bareng sama Liverpool, sementara Daichi Kamada juga sempat membawa Crystal Palace kembali menjuarai Piala FA dan UEFA Conference League. Nah, mengutip dari data Transfer Market, ada Zion Suzuki, Kaoru Mitoma, Wataru Endo, Daichi Kamada, Takeiro Tomashu dan Ao Tanaka, teman Pro 2 ya. Ini merupakan nama-nama, oh ya ada juga nih, ada Kota Takai, Daisen Maeda, Hidemasa Morotai dan Tatsuhiro Sukamoto, yang pastinya 10 bintang Jepang ini bakal paling bersinar di Premier League musim 2026-2027 karena yang pasti mereka juga datang dengan aset yang luar biasa dan mereka juga berburu trofi nih. Dan informasi ini sebagai informasi terakhir dalam Pro 2 Sport yang dapat tinggal hadirkan untuk kamu. Selain ini, kita masih punya satu segmen terakhir dalam rangkaian santai siang Pro 2. So stay tune terus ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Pilihan kamu untuk bersinar sekarang.
3: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: kamu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkan membuat. Oh Tuhan, tolong. Mahalini, bawa dia.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau bicara soal musisi, teman Pro 2, biasanya yang langsung kepikiran adalah lagu viral atau karyanya yang booming banget ya. Nah, padahal memang ada satu hal penting di balik sebuah lagu atau sebuah karya yang sering luput dari perhatian pendengar, yaitu royalty, teman Pro 2 itu yang pernah bermasalah. Masih ingat ya pembagian royalty dan lain sebagainya. Jadi bagi para pencipta lagu dan komposer, ya tentunya royalty ini menjadi bagian dari hak ekonomi atas karya yang terus digunakan. Tapi sebenarnya bagaimana sih proses pembagian royalti dan kira-kira siapa aja gitu ya yang tercatat dalam distribusi terbaru dari WAMI. Jadi WAMI, teman Pro 2, ini mulai menjalankan proses distribusi royalti periode 2 tahun 2026 dari 29 Juli yang lalu. Jadi royalti ini udah disalurkan kepada para anggota berdasarkan penggunaan karya musik yang tercatat dalam sistem. Kalau mau dibilang ya, sejak 2025 WAMI juga menjalankan distribusi royalti sebanyak 3 kali dalam setahun. Jadi jadwalnya ini berlangsung pada bulan Maret, Juli, dan November. Sehingga pencipta lagu, apalagi komposer, tidak hanya menerima pembagian royalti dalam satu kali dalam setahun, tapi ada 3 kali ya. Dan pola distribusi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya supaya hak ekonomi para pemilik karya ini bisa disalurkan secara berkala ya, teman Pro 2. Dan yang pastinya pembagian hak atau split share dana royalti di masing-masing musisi dan kategori ini dilihat dari ketentuan distribusi yang berlaku ya, dan ternyata juga ikut menentukan nominal akhirnya. Tapi jangan salah, ada nih teman Rodua, kalau mau dibilang hal yang baru dalam distribusi royalti periode 2026 yang kedua ini, WAMI juga turut membagikan nama komposer ya. Ada beberapa nama-nama komposer yang memang memperoleh royalti terbesar. Salah satunya adalah Daniel Baskara Putra atau Hindia, dan sekaligus anggota FIS ya. Jadi selain Baskara, ada Robi Satria dari Geisha, ada Pas Marizal, Ade Nurulianto dari Govinda, Eros Chandra, Sheila on Seven. Tapi kalau WAMI sendiri menegaskan nama-nama tersebut hanya merupakan bagian penerima royalti terbesar dalam periode ini bulan Juli kemarin, dan memang gak disusun berdasarkan urutan peringkat. Jadi nama yang ditampilkan juga disebut mendapatkan persetujuan dari masing-masing anggota. Karena kalau misalnya orang gak mau menunjukkan siapa sih yang mendapatkan dan bagaimana sistemnya, ya pasti gak bakal di-spill ya. Jadi seperti itu teman Pro 2, ada 3 tahap dalam 1 tahun royalti yang pernah menjadi pro dan kontra di antara musisi, penyanyi, dan juga komposer di Indonesia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

pahlawan kita berjuang di medan perang. Sekarang, kita berjuang di medan yang berbeda. Melawan hoaks, melawan rasa malas, melawan perpecahan. Senjata kita, kreativitas, ide-ide cerdas, dan rasa bangga jadi anak Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita satu suara, satu bendera, satu tujuan. Generasi muda, saatnya aktifkan mode perjuangan. Buktikan kalau Indonesia bisa. Merdeka, sekarang dan selamanya.

Ada kabar duka yang menyelimuti industri hiburan internasional, teman Radua. Aktris asal Amerika Serikat Hayden Panettiere dikabarkan meninggal dunia pada 36 tahun di South Carolina, Amerika Serikat pada hari Minggu 16 Agustus kemarin. Dan informasi kematian dari mantan aktris cilik yang populer lewat sejumlah peran, apalagi cheerleading dalam serial Heroes ini, telah dikonfirmasi oleh pihak keluarga ya. Yang pastinya polisi menyebut laporan darurat ke nomor 911 ini dilakukan oleh seorang kenalan Hayden. Dan hasil penyelidikan, awal kepolisian tidak menemukan adanya tanda-tanda tindak pidana atau hal mencurigakan, meskipun kasus ini masih dinyatakan terbuka. Namun ya, ini juga menjadi kesan pilu, teman Pradua, karena Hayden ini juga masuk dalam bintang aktris Hollywood milenial yang meninggal dunia dan ditemukan dengan kabar yang kurang mengenakan. Yang pastinya juga ini menjadi duka untuk keluarga, apalagi orang-orang yang pernah bekerja sama atau beradu acting bersama dengan Hayden Panettiere ya, teman Pradua. Dia juga berkarya, berprestasi dan punya banyak film yang dibintanginya. Mungkin salah satunya adalah Ice Princess. Kemudian apalagi nih, Heroes yang paling terkenal ini di tahun 2000-an ya. Dan yang pastinya menyimpan duka kelam di pertengahan tahun 2026 ini.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

sudah nonton video lirik gue yang judulnya Terakhir Kalinya. Jangan lupa subscribe YouTube channel gue. Dan jangan lupa dengerin terus lagu gue Terakhir Kalinya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Pro 2 FM,

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada kabar yang kurang mengenakan ya. Kali ini datang dari artis Ruben Onsu yang ternyata udah ditetapkan loh. Telah ditetapkan sebagai tersangka oleh

Mulai dari laporan korban yang dibuat pada 22 Agustus 2025 dengan dugaan penipuan atau penggelapan yang berkaitan dengan penawaran investasi bisnis yang dilakukan oleh terlapor kepada korban. Nah, dalam perjalanannya korban merasa dirugikan karena kesepakatan awal yang dibuat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, dari korban sendiri mengaku tidak memperoleh keuntungannya seperti yang dijanjikan, sementara modal yang telah diserahkan juga belum dikembalikan. Jadi yang pasti dari situlah polisi melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi. Jadi setelah itu penyidik juga menggelar perkara dan memutuskan untuk menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak. Jaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
0: Afgan, Lestari, Merdu.
3: Cepat pulang, cepat
0: Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku, kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Tenang, ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pada akhirnya.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman ter

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Tepat di pukul 15 atau pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Jumat 21 Agustus 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari dunia showbiz. Teman Pro 2, kita awali dari Disney Plus yang resmi merilis teaser trailer perdana untuk serial terbaru Marvel Vision Quest. Paul Bettany kembali memerankan Vision ditemani James Spader yang lagi-lagi hadir sebagai pengisi suara sekaligus avatar Ultron. Serial 8 episode ini menjadi bab penutup dalam trilogi WandaVision dan akan tayang perdana pada 14 Oktober mendatang. Kemudian kita juga punya informasi menarik dari Disney yang resmi menjadwalkan film Marvel Studio berjudul Ghost Rider yang akan dibintangi oleh Ryan Gosling bakal tayang pada 28 Juli 2028 mendatang. Disutradarai oleh Shawn Levy, proyek ini akan meramaikan kalender pada Marvel di sepanjang tahun 2028 bersama X-Men and Black Panther 3. Studio tersebut juga memperbarui jadwal rilis bioskop ya untuk deretan film Pixar dan Disney mendatang termasuk Coco 2 and Tangled. Dan informasi terakhir dari Disney Plus, teman Pro 2 yang resmi merilis teaser trailer perdana untuk season 3 serial Percy Jackson dan Olympics di ajang D23. Sang bintang utama Walker Scobell bakal hadir bersama tamu kejutan Ming-Na Wen dan Andre Day untuk membocorkan cuplikan bab terbaru yang bakal datang dan mengadopsi novel laris Rick Riordan yang berjudul The Titans Curse. Musim ketiga ini dijadwalkan bakal tayang perdana secara resmi pada 20 November 2020. 26. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian. Oh, kita sudah berganti rangkaian menjadi sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Stay tune terus teman Pro 2 karena setelah ini Angel juga akan kembali menghadirkan hiburan-hiburan asik di Pro 2 Kupang untuk sore hari ini.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.

Berjumpa bareng sama Angel dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna, teman Pro 2. Tidak terasa ini merupakan Jumat kesekian di bulan Agustus ini, tapi yang pasti ini merupakan Jumat ke berapa ya? Kalau sekarang tanggal 20 ya, teman Pro 2. Bukan 20, 21. Ini Jumat ketiga di bulan Agustus dan udah masuk akhir bulan. Tanda-tanda di mana segala sesuatu tuh kalau kita belanjakan berarti harus pakai perhitungan yang tepat ya. Kayak jajan, ngopi, nongkrong, belum lagi check out barang-barang kesayangan yang lagi ada potongan harga. But anyway, selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang masih mendengarkan, masih setia di Pro 2 untuk sore hari ini. Angel gak sendiri ya, teman Pro 2 nanti bakal ditemani juga oleh teman-teman dari PA GBI NTT di pukul 4 sore nanti bakal membahas juga masih terkait dengan kemerdekaan. Apa kabar kamu di hari Jumat? Gimana pekerjaannya? Dikerjakan dari rumah? Kalau dari rumah tuh memang enak ya, teman Pro 2. Intinya adalah kita sendiri. Karena kalau misalnya banyak orang, konsentrasi fokus tuh bakal terpecah ya. Belum lagi kalau misalnya harus ini, harus itu, aduh, pekerjaan kita bakal tambah banyak. But Angel percaya kok, meskipun di rumah tapi tetap produktivitas pekerjaan, tugas bisa kita laksanakan ya, tanggung jawab juga bisa kita selesaikan. Okay, yang pastinya akhir pekan menyenangkan. Gimana, absen dulu nih, ada gak sih dari antara teman Pro 2 juga yang sudah berkunjung ke pameran? Angel sampai hari ini belum ya, teman Pro 2. Padahal biasanya kayak tahun-tahun kemarin tuh excited banget. Ada apa ya? Tapi boleh juga kamu spill apa sih yang kamu dapatkan di pameran. Ada beberapa FYP di media sosial, apalagi yang datang dari TikTok. Banyak anak-anak muda keren, teman-teman Pro 2 yang tidak mau melewatkan momen pameran ini dengan ikut lomba ya. Jadi ada booth-booth atau stand-stand yang kayak lempar kaleng, terus kalau misalnya presisi kamu bakal dapat hadiah kayak boneka. Ada juga yang dapat telur, ada juga yang dapatnya macam-macam ya, teman Pro 2. Nah, Angel maunya kayak gitu tuh, teman Pro 2. Pengen ya. Jadi sekali dilempar semua kaleng tuh bakal turun atau pokoknya bakal buyar lah ya di tempatnya, dan akhirnya kita membawa sesuatu. Atau mungkin ada dari antara teman Pro 2 juga yang kenyang kalau ke pameran karena banyak stand UMKM yang menjajakan makanan yang lezat-lezat ya. Boleh di spill di sore hari ini di 0811 3820 9090 sambil request lagu. Jadi di setengah 6 ya, sampai di setengah 6 dari sekarang langsung aja. Selamat sore juga untuk Lara Purnamasari yang udah ikutan gabung. Oh, Lara udah ya. Ada siapa nih yang udah bergabung? Amalia, hai Amalia, selamat sore. Angel juga udah memutarkan lagu kamu dari koleksi Vanessa Z yang di request menjauh. Aduh, jangan jauh-jauh. Dekat-dekat aja dulu sama Pro 2. Setelah ini Angel bakal balik lagi. Ada info apa nih? Ini info terkait dengan kegiatan yang bakal diselenggarakan oleh RRI Kupang dalam tema menggalang dana atau menggalang donasi untuk saudara dan teman-teman kita yang mengalami musibah gempa yang ada di Pulau Flores. Stay tune terus ya, teman-teman.

0: adalah salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Giddy up. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna, teman Radio 2, Semarak Kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia bakal hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang nantinya bakal diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam dari 26 hingga 28 Agustus 2026 mendatang ya, bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Jadi selama 3 hari yang pastinya teman Radio 2 bakal disuguhkan dengan berbagai pertunjukan dalam pagelaran seni budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak, remaja dan berbakat. Bukan itu saja, karena kita juga bakal menggalang dana ya teman Produa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Flores, yang pastinya Rumah Musik Siloam bersama RRI untuk Flores bersatu hati bantu saudara kita di Flores, teman Produa, yang pastinya uluran tangan kamu diharapkan ini juga menjadi berkat untuk teman-teman semuanya. Kita bisa memberikan bantuan dan memberikan kekuatan bagi mereka, seperti barang, ada sembako, pakaian layak pakai, selimut, obat-obatan, perlengkapan mandi, tenda dan lain sebagainya, atau juga uang. Jadi yang pasti teman Produa juga bisa menyalurkan donasi terbaik kamu untuk membantu kebutuhan mendesak masyarakat yang ada di Flores yang terdampak ya. Jadi langsung aja deh teman Produa open donasi dan sekaligus konser Merah Putih. Dan yang pasti ada Bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dicatat tanggalnya dari 26 hingga 28 Agustus di pelataran halaman kantor LPPR di Kupang. Kita rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat, di mana konser Merah Putih berkarya untuk negeri bersatu dalam harmoni dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

like it.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ma, Pandik mau jajan jajan sirup yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya,

0: hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: Dari kawasan Tomelo 8 Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna di setiap Jumat sore ini dari pukul 4 hingga pukul 5. Kita punya talk space bersama dengan PA GBI NTT yang pastinya di sore hari ini Angel tidak sendiri, karena nantinya selama 1 jam ke depan ya teman Pro 2 juga bakal ditemani oleh Kak Anugra Otepa, kemudian juga ada Ibu Hani Bengu, SEMM, dan Karolan Ignatius Johanan Justin SCHGR ya, dan Kak Steven Barreto yang bakal membahas terkait dengan Merdeka and Now What. Asik sekali. Kalau gitu langsung aja Angel mau menyapa dulu ke empat bintang tamu kita di sore hari ini. Shalom.
1: Shalom.
0: Shalom. Selamat sore, apa kabar?
2: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Baik, luar biasa. Baik, ya, luar biasa. Baik. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Merdeka.
0: Merdeka ya. Oke, kakak-kakak terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Angel senang sekali. Ini kalau boleh tahu, ini Angel panggilnya Kak Hani atau Ibu Hani? Kak Hani ya, boleh ya. Kak Hani, Kak Roland, Kak Steven, dan tentunya Kak Anugra. Boleh dong memperkenalkan diri dan dari gereja mana nih, GBI mana nih di Kota Kupang. Silakan, Kak.
2: Ya, perkenalkan, salam semuanya teman-teman Pro 2. Saya Anugra Otepa dari gereja GBI Bunga Bakung Fatukwa. Terima kasih.
0: Bunga Bakung Fatukwa ya. Luar biasa.
4: Halo, selamat sore teman-teman RRI Pro 2. Saya Stephen dari gereja GBI Bunga Bakung Fatukwa.
0: Oh, sama nih ya. Kemudian
5: selamat sore semuanya. Saya Roland. Sama sih, gerejanya sama GBI Bunga Bakung atau Koa ya.
6: Oke. Shalom, selamat sore rekan-rekan Pro 2 RRI. Perkenalkan, saya Hani Bengu, saya juga jemaat di GBI Bunga Bakung Fatukwa.
0: Oke, baik, terima kasih. Jadi semuanya sama dari GBI Bunga Bakung Fatukwa ya. Kabarnya puji Tuhan baik, sehat luar biasa. Apalagi nih, ada kabar sukacita apalagi yang boleh dibagikan sebelum kita bakal bercerita terkait dengan kemerdekaan. Apakah kemarin juga Angel mau kasih selamat ucapan untuk teman-teman di PA GBI NTT juga yang kemarin menemui hari ulang tahun ya, ya ke 54 ya, ke berapa ya Kak kalau nggak salah? Iya 54 ya. Wah luar biasa ini, 54 tahun perjalanan untuk pelayanan. Dan sebelum kita bicara membahas terkait dengan kemerdekaan ya, ya sebelum merdeka juga ada beberapa hal yang sampai saat ini masih menjadi trending topik, apalagi di daerah kita sendiri. Ini terkait dengan kejadian memilukan juga saudara-saudara kita yang ada di Pulau Flores, Manggarai, di mana pada tanggal 15 Agustus pada pukul 6 pagi ya, sampai saat ini juga mereka sedang masih mengalami yang namanya gempa bumi yang masih beruntun nih secara berturut-turut. Ada nggak sih dari kakak-kakak semuanya, mungkin apakah kalau dari PAGBI, apa mungkin juga dari gereja kakak juga membuat statement, atau mungkin ada penguatan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ada di sana, ada doa khusus atau seperti apa? Silahkan mungkin mulai dari Kak Hani, Kak Anugra, Kak Roland, dan juga Kak Steven. Silahkan mungkin apakah ada statement, penguatan, dan lain sebagainya. Silahkan kakak-kakak.
6: Baik, terima kasih. Sejauh ini memang kami turut prihatin sekali dengan apa yang terjadi pada saudara-saudara kami di Flores, khususnya di Dagekeo, Manggarai. Ketika kami beribadah hari Minggu kemarin, memang kami sempat mendoakan, dan setiap hari kebetulan di gereja kami juga ada doa fajar, doa pagi, dan kami akan selalu bawa di dalam doa. Semoga teman-teman di Flores, saudara-saudara semuanya dikuatkan dalam peristiwa ini, dan tetap bisa menjalani hari-harinya dengan baik, dan selalu mengandalkan Tuhan. Itu doa kami, selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga beberapa saudara-saudara di gereja melakukan apa pengumpulan donasi untuk bantuan bagi rekan-rekan saudara-saudara di Flores, dan akan kami antarkan nanti di minggu keempat nanti setelah kapal aman berjalan, karena mungkin yang kami dengar saat ini kapal feri saja yang mengangkut logistik yang boleh ke sana. Jadi kami akan menunggu waktu yang tepat untuk kami mengantarkan bantuan atau donasi dari gereja GBI Bunga Bakung. Terima kasih. Okay,
0: baik, terima kasih Kak Hani. Ya, kakak-kakak lain.
2: Ya, terima kasih. Saya juga Anurotepa berharap untuk saudara-saudara, teman-teman semua yang ada di Flores sekarang sedang mengalami bencana, sehingga lebih kuat lagi untuk teman-teman mungkin yang merantau keluar dari Pulau Flores, yang keluarganya sedang berada di kampung halaman, biar mari kita sama-sama mendoakan dan menguatkan setiap orang tua kita yang ada di kampung halaman untuk lebih kuat lagi, lebih semangat lagi dalam menghadapi hari-hari ke depan lah. Mungkin kita berdoalah sehingga ke depannya atau minggu-minggu berikutnya lebih baik lagi semuanya. Amin.
0: Oke.
4: Kalau dari saya buat semua masyarakat di daratan Flores, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap sukacita. Pokoknya tetap semangat lah, jangan sampai menyerah dengan keadaan. Pokoknya kotong sama-sama berdoa biar badai yang sedang terjadi ini bisa cepat berlalu. Kotong percaya bahwa dibalikin semua pasti ada sukacita dari Tuhan yang luar biasa.
2: Amin.
0: Dan yang terakhir kakak silahkan.
2: Pak Rohan.
5: Oh iya, kalau saya, kita turut berbelasungkawa. Namanya bencana kita tidak ada yang tahu, tapi segala sesuatu itu Tuhan rancangkan supaya ada sesuatu yang indah di balik bencana itu.
2: Amin.
5: Tetap semangat buat saudara-saudara kita yang ada di Flores. Jangan patah semangat, jangan pernah menyerah. Intinya terus andalkan Tuhan.
0: Sandalkan Tuhan ya, amin.
2: Amin.
0: Luar biasa. Oke, dan yang pasti teman Pro 2 di sore hari ini kita bakal bicara soal Merdeka Nawat. Kita sudah berusia 81 tahun ya negara ya, kita ya.
2: Iya, cukup lama ya.
0: Cukup lama seperti opa-opa ini.
2: Ya, opa-opa.
0: Ya, sudah orang tua. Nah, kalau dari Kak Nugra silahkan, apakah mungkin ada, kalau topiknya Merdeka Nawat ini, kalau dari teman-teman semuanya akan membahas apa nih? Apakah memang terkait dengan kemerdekaan seperti apa? Silakan. Kalau gitu Angel langsung aja melemparkannya kepada Kak Nugra. Silakan.
2: Terima kasih. Saya sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin perkenalan dulu aktivitas dari kakak-kakak. Ya, singkat dari mungkin dari Kakak Seven, Kakak Roland sama Kak Hani, mungkin dari Kak Seven dulu perkenalan aktivitasnya apa sekarang, bagaimana?
4: Kalau saya sendiri sih ada usaha kecil-kecilan, bisnis di bidang logistik, pengiriman barang dan jasa. Terus sama Roland, terus ada bisnis-bisnis online, jual beli oleh-oleh, seperti madu, pokoknya makanan-makanan khas NTT lah, keluar. Itu saja dari saya.
2: Pak Roland bagaimana?
5: Tadi kan sudah dijelaskan, hampir sama sih. Logistik, terus ada beberapa usaha-usaha kecil juga. Tapi bukan di kota Kupang, di luar kota Kupang. Saya lebih banyaknya ke di kampung-kampung kecil supaya anak-anak muda itu gak usah merantau.
2: Ya.
5: Mereka menghasilkan sesuatu dari mereka punya tanah sendiri. Itu aja sih.
2: Dari Kani?
6: Oke, baik, kalau saya kesayangnya jadi dosen dan juga mungkin aktif di GBI Bunga Bakung, khususnya di pelayanan di Pak Altar, dan teman-teman yang mungkin kalau rindu melayani mari bergabung bersama kami untuk beribadah di hari Kamis bersama pemuda GBI Bunga Bakung setiap jam 6 sore. Ya, terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Dan teman-teman Pro 2 mungkin sudah dengar perkenalan singkat ya dari kita semua di sini. Dan malam ini kita kehadiran ada dosen.
5: Sore hari ini.
2: Lumayan. Ya, siap. para sore ini kita kehadiran ada ibu dosen, ada bapak pengusaha, ada bapak pendeta juga di sini. Tidak memperkenalkan nama ya. Ini adalah Pak Pendeta. Ya. Jadi sekalian saya memperkenalkan karena ini adalah Bapak Pendeta kita di sini. Dan pada sore ini kita akan membahas tentang kemerdekaan. Now what? Nah, kalau misalnya kita bahas tentang kemerdekaan di sini sangat-sangat identik dengan yang namanya lomba. Ya, sebagai kita orang Indonesia kan kalau misalnya kemerdekaan itu kan identik dengan lomba, makan kerupuk, ya, ya. Itu kan cukup identik, sangat identik mungkin di sini. Nah, kira-kira bagaimana pendapat ibu dosen dan Kak Steven, Pak Roland, bagaimana pendapat tentang kemerdekaan itu secara pribadi? Ya, saya lempar ke Mani dulu.
6: Terima kasih. Kalau saya sih dengar kata merdeka, jujur ya, yang muncul pertama bukan lomba makan kerupuk lagi ya. Karena kalau lombanya sekarang mungkin saya bukan peserta, saya di bagian foto atau dokumentasi. Oke, bagi saya merdeka itu bukan sekedar bebas melakukan apa saja. Merdeka adalah ketika kita punya kebebasan untuk memilih yang benar. Kita bebas punya mimpi, bebas menentukan masa depan, bebas berkata tidak pada sesuatu yang salah, bebas menjadi diri sendiri tanpa harus terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Karena kita berpikir, saya belum merdeka karena belum punya uang banyak, belum punya pekerjaan yang bagus, belum sukses. Padahal bisa jadi kita sudah memiliki banyak hal, tetapi pikiran kita masih dijajah oleh rasa takut, gengsi, komentar orang, dan kebutuhan untuk selalu mendapat pengakuan. Jadi bagi saya, kemerdekaan yang paling penting adalah ketika kita bisa berkata, saya tahu siapa diri saya tahu siapa Tuhan saya, dan saya tidak perlu menjadi orang lain untuk memiliki nilai.
2: Cukup dalam ya teman-teman semua. Mungkin karena sebagai seorang dosen, jadi penyampaiannya tuh ya cukup berwibawa ya. Oke, untuk Pak Roland bagaimana?
5: Merdeka.
2: Ya, merdeka.
5: Pertanyaannya sih simpel sih. Malah saya balik tanya sama kawan-kawan, kira-kira diri kita udah merdeka atau belum sih?
2: Wah.
5: Nah, itu.
2: Jawab sendiri
5: kalau,
2: aja ya.
5: Iya, masing-masing jawab sendiri aja. Tapi kalau dari saya namanya merdeka itu bukan saat kita berjuang, itu diperhatikan memang. Tapi bagaimana kita membangun sebuah kemerdekaan itu yang sudah terjadi, sudah merdeka, gimana caranya kita membangun step by step lagi dari umur 1 sampai umur 81 sekarang. Itu yang namanya merdeka. Gimana caranya kita bisa membangun hal yang sederhana dari yang simple, kecil sampai yang besar. Karena Indonesia bukan negara kecil, Indonesia negara besar. Tidak usah Indonesia, dari diri kita sendiri. Benar enggak kita udah merdeka? Dari contoh di gereja kita. Kita benar-benar udah merdeka enggak? Dari kita punya pelayanan, dari kita punya egoistis, dari kita punya segala bentuk aspek intinya dalam gereja itu aja dulu. Kayak gitu sih.
2: Luar biasa ya, Pak Pendeta. Ya, peneguhan memang betul-betul peneguhan. Oke, untuk Kak Steven bagaimana?
4: Oke, kalau dari beta sendiri, kalau mengenai merdeka itu, mereka secara pribadi itu mungkin sama seperti Kani dan Parola. Kalau kota mereka secara pribadi itu artinya tentang kebebasan. Kalau kota bicara mengenai merdeka artinya kota bebas dari penjajahan, dari keterikatan apapun itu berbicara tentang merdeka. Nah, di sini kalau secara pribadi menurut beta, kotong mau disebut merdeka ketika kotong percaya kepada kotong punya diri sendiri, kalau kotong mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kembali sama seperti yang tadi Kani sudah bilang bahwa berani berkata ya kepada yang benar dan tidak kepada yang salah. Mungkin dari beta itu saja, itu yang perlu kotong tanamkan dalam kotong punya diri mengenai kemerdekaan secara.
2: Oke. Terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman Pro 2. Jadi kemerdekaan itu bukan semata-matanya tentang lomba-lomba saja, tapi ada poin-poin beberapa yang tadi sudah disampaikan dari Kak Hani, Kak Roland, sampai Kak Steven. Nah, kira-kira dari biar lebih enjoy panggil teman-teman semua saya. Yeah. Teman-teman semua bertiga kira-kira bagaimana pendapat? Mungkin ini langsung sah, beta sonde langsung lempar siapa yang jawab, tapi bagaimana pendapat dari teman-teman semua tuh tentang merayakan kemerdekaan dengan hidup sebagai orang merdeka? Coba.
4: Kalau dari beta itu jelas-jelas sangat berbeda ya. Okay. Orang yang merayakan kemerdekaan dengan orang yang merdeka. Kalau orang yang merayakan kemerdekaan itu orang yang menunggu apa? Satu momen. Contohnya kemarin kotong Indonesia tunggu 17 Agustus. Kalau orang Kristen tunggu Natal. Hmm. Itu kan momen-momen di mana kotong merayakan. Tapi beda dengan orang yang merdeka. Kalau orang yang merdeka itu setiap hari, bahkan setiap waktu. Kalau menurut beta secara pribadi, bagaimana kotong merdeka dalam kotong punya kehidupan setiap hari, dari kotong punya lingkungan, baik keluarga, pertemanan, pekerjaan, bahkan gereja, itu yang harus kotong merdekakan setiap hari kalau menurut beta ya. Karena itu hal yang paling penting untuk kotong punya kemajuan secara pribadi.
2: Luar biasa.
6: Kalau bagi saya merayakan kemerdekaan itu gampang. Pasang bendera, ikut upacara, lomba, foto-foto, kemudian upload di IG dengan caption Dirgahayu Indonesia. Ya selesai. Tapi hidup sebagai orang merdeka itu pekerjaan setiap hari. Ya. Misalnya kita merdeka tetapi masih diperbudak oleh kemalasan. Kita merdeka tetapi tidak berani berkata jujur. Kita merdeka tetapi hidup kita dikendalikan oleh likes and komentar orang. Ya, kita masih butuh pengakuan. Terus saya pasang story kok nggak ada yang like ya. Kayak beban, kayak bete ya, apa?
5: Like. Berharap.
6: Banyak kan orang begitu.
5: Berharap.
6: Itu berarti secara fisik kita merdeka, tetapi secara mental mungkin masih dijajah. Ya. Menurut saya kemerdekaan harus menghasilkan tanggung jawab. Kalau saya merdeka, saya harus menggunakan kebebasan saya untuk menjadi berkat. Kalau saya punya kesempatan belajar, saya belajar sungguh-sungguh. Kalau saya punya talenta, saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, saya tidak pura-pura tidak melihat. Artinya, ketika kita merdeka, bukan saya bebas melakukan apa saja, tetapi saya bebas memilih untuk melakukan apa yang benar.
2: Benar-benar ya. Berbobot.
5: Bobot.
2: Pak Roland bagaimana?
5: Udah dijawab semua banyak dan tapi satu sih, namanya hidup sebagai orang merdeka itu bukan hanya orang kelihatan euforianya doang, tapi dalam kita punya kehidupan itu tercermin. Kayak kita ini sudah benar-benar merdeka. Banyak yang orang bilang, oh ya saya udah merdeka, tapi ternyata kehidupannya bukan jadi orang yang merdeka. Kayak gitu. Simpel sih, tapi semoga itu bisa menusuk di hati.
2: Menusuk di hati ya. Seperti jarum. Mungkin pertanyaan ini lebih diarahkan ke Mahani ya, karena sekarang dalam profesinya sebagai seorang dosen. Menurut Mahani sendiri, nanti teman-teman juga berdua bisa memberikan pendapat. Ya.
5: Bisa.
2: Menurut Mahani sendiri, apakah generasi muda sekarang, di zaman sekarang ini, sudah merasakan kemerdekaan atau hidupnya sudah merdeka?
6: Saya pikir sudah, tetapi belum sepenuhnya. Generasi muda sekarang punya kebebasan yang luar biasa. Kita bisa belajar dari mana saja, bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bisa membangun usaha melalui handphone, bahkan bisa punya pekerjaan tanpa harus selalu berada di kantor. Tapi ada tantangan baru. Dulu mungkin orang dijajah secara fisik. Sekarang anak muda bisa dijajah oleh overthinking, rasa insecure, ya, tekanan sosial. Kalau kita lihat FOMO, ya, kadang ini orang punya barang bagus, kebetas onde, gitu. Jadi kita melakukan banyak hal yang akhirnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan sendiri. Ya, kita nekat melakukan banyak hal untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang orang lain punya. Ya. kebutuhan untuk terlihat sukses dan sebagainya. Kita melihat orang posting liburan, kita merasa hidup kita kok kurang ya. Orang lain punya bisnis, kita ngerasa tertinggal. Orang lain menikah, kita mulai bertanya, Tuhan kapan giliran saya yang jomblo.
1: Tuhan seatur.
6: Padahal kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal kita gak sadar sih, mereka lagi highlight hidup mereka yang enak-enak saja di depan medsos gitu.
1: Yeah.
6: Satu hari saya pernah diajak untuk menjadi pembicara di salah satu persekutuan mahasiswa Kristen di UCB, temanya tentang toxic comparison. Artinya hidup kita ini selalu kita bandingkan dengan orang-orang yang ada di media sosial. Mereka kok asik ya liburan, mereka kok pakai tas branded ya, mereka kok keren gitu, sukses ya, jadi pengusaha. Akhirnya kita selalu merasa kurang. Ya, jadi menurut saya generasi muda ini perlu belajar satu hal, jangan biarkan media sosial menjadi ukuran nilai dari diri kita. Nah, kita karena nilai kita tidak ditentukan oleh jumlah followers, jumlah likes, dan seberapa keren kehidupan yang ditampilkan di media sosial. Tapi seberapa kita melihat diri kita begitu berharga di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah tebus kita dengan darah yang mahal, sehingga kita menjaga diri kita untuk selalu menjadi berkat dan selalu menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Itulah kemerdekaan. Dan generasi muda kalau dia benar-benar menghidupi ini, saya yakin dia benar-benar sudah merdeka.
2: Cukup luar biasa ya. Mungkin karena aktivitas nyaman ini banyak dengan lingkungan orang muda.
6: Setiap
2: hari ketemu anak muda, mahasiswa. Jadi banyak melihat perkembangan-perkembangan dari setiap anak muda zaman sekarang ya.
3: Kita mulai sama Gen Z.
6: Jauh.
2: Selisihnya cukup jauh nih dari. Kalau misalnya dari Pak Roland sendiri nih gimana nih pendapatnya, apakah anak-anak muda sekarang, generasi sekarang benar sudah merdeka atau bagaimana? Mungkin sebagai seorang pendeta tuh kan biasa banyak melihat anak-anak muda, bagaimana pendapatnya kayak gitu?
5: Kalau soal merdeka, ya namanya Indonesia merdeka pasti merdeka
2: ya.
5: Seperti yang tadi saya bilang di awal, belum semuanya merdeka dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Itu aja sih. Karena saya berpikirnya begini, apa sih fokus kemerdekaannya kalau misalnya dari kita punya hidup sendiri? Kalau misalnya fokusnya, oh saya udah merdeka dari finansial, contoh ini sederhana aja, bebas, bebas finansial, merdeka dari finansial. Tapi pasti orang muda akan berpikir lagi, kalau saya udah bebas finansial, saya harus merdeka apa lagi? Saya harus merdeka apa lagi? Nah sekarang kebanyakan orang akan kejar itu, tetapi mereka nggak tahu tujuan hidup itu apa. Banyak orang berpikir, oh tujuan hidup saya bebas finansial, tujuan hidup saya berkarir, tujuan hidup saya jadi CEO gitu ya.
2: Amin.
5: CEO atau apalagi ya.
7: Betul-betul sudah merdeka itu.
5: Tapi sebenarnya kemerdekaan itu simpel aja. Saat kita berbagi sama orang apa yang kita punya, talenta yang kita punya, kita berbagi sama orang, dan orang itu bisa mengembangkan talenta yang kita bagi itu ke orang-orang lain, itu suatu hal yang merdeka. Walaupun nanti orang yang pertama itu tidak dikenal, it's no problem. Yang penting talenta yang dia sudah sebarkan ke satu orang itu dapat berkembang menjadi banyak talenta, dan itu berkembang, itu merdeka namanya. Menurut saya ya.
2: Luar biasa ya Pak Pendeta.
5: Amin.
2: Dari Kakak Seven sendiri bagaimana pendapatnya? Mungkin tadi kan sudah disampaikan dari Ibu dosen, dari Pak Pendeta.
7: Ya, kalau dari beta sih ini sudah cukup jelas, teman-teman. Tapi ini pertanyaan yang memang sedikit menjebak atau menjadi pertanyaan untuk secara pribadi kalau menurut beta. Ini apakah generasi muda hari ini benar-benar sudah merdeka? Nah, itu harusnya jawabnya secara pribadi, jawab secara pribadi, karena kalau menurut beta sendiri untuk mengukur satu kemerdekaan itu banyak hal yang bisa diukur, mungkin dari karir anak-anak muda zaman sekarang dan apa nama gengsi-gengsinya anak-anak muda zaman sekarang dengan media sosial yang lagi ya naik terus. Jadi kalau menurut beta ya sudah merdeka tapi masih harus merdeka lagi.
2: Masih harus berjuang lagi.
7: Perjalanan hidup masih panjang.
6: Merah putih harus banyak di dompet.
2: Ya, merah putih tambah biru ya.
5: Biru.
2: Ya, oke teman-teman. Jadi kalau tadi pendapatnya dari ketiga narasumber kita, jadi teman-teman jawab sendiri ke diri sendiri. Bagaimana, apakah teman-teman ini sudah merdeka dalam hidup pribadi masing-masing atau belum? Nah, zaman sekarang adalah zamannya dunia media sosial. Nah, dimana kan banyak anak generasi sekarang, anak muda generasi sekarang tuh lebih ke mengikuti tren, melihat-lihat seperti yang tadi Mani sudah jelaskan tuh, mereka ada yang harus mengikuti satu harus mengikuti satu, melihat-lihat begitu. Ya kayak bahasa-bahasa gaulnya tuh orang bilang FOMO. Nah, di dalam keadaan ini, menurut Kak Steven lah dulu, apa pendapat Kak Steven, bagaimana cara atau apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk keluar dari ini atau memerdekakan diri kita sendiri?
7: Kalau dari beta sih kembali kepada apa gereja, mungkin pada organisasi atau keluarga,
2: lingkungan,
7: dalam bimbing anak-anak muda, dalam bimbing anak-anaknya dalam perkembangan teknologi pada masa sekarang, dan apa biar anak-anak mudanya itu mulai belajar dari hal-hal yang kecil dan jangan mudah diperhamba oleh media sosial sekarang. Karena ketika kotong masih diperhamba oleh media sosial itu, kotong belum merdeka kalau menurut beta. Terus yang kedua, mencari komunitas yang baik yang bisa membangun kotong punya kehidupan di depan. Terus kotong harus lebih fokus pada tujuan bukan pujian. Nah, sekarang kan di jalan media sosial ya, seperti tadi Iwani sudah bilang, mencari pujian paling banyak di situ.
3: Validasi.
7: Dan yang terakhir, tetap percaya dirilah. Kalau kotong bisa, kalau kotong mampu, kalau kita itu sih di tengah zaman sekarang.
2: Cukup luar biasa ya. Oke. Dari Pak Rulan mungkin dulu, bagaimana pendapatnya? Mungkin ada masukan atau ada tips dari Pak Rulan sendiri yang sudah melewati masa muda nih. Sekarang kan sudah agak ya jadi masa setengah tua, jadi mungkin pengen
6: istilah orang Kupang mas modok.
2: Mungkin ada pengalaman hidup atau apa yang perlu dibagikan untuk teman-teman Pro 2 pada sore hari ini.
5: Sebenarnya saya ini masih muda air gitu. Simpel aja sih, nggak usah ribet-ribet. Mungkin karena saya punya hidup berpikirnya simpel, singkat-singkat aja, nggak usah terlalu yang harus berputar kayak pion atau apa namanya obat nyamuk yang harus muter padahal tujuannya cuma satu doang. Kalau saya sih ya berjuang aja, nggak usah takut. Kalau misalnya betul yakini itu bisa kita lakukan dulu. Gagal, bangkit. Nah, kemerdekaan itu ya kayak gitu. Kalau misalnya kita gagal, gak mungkin satu kali kita langsung berhasil. Saat kita gagal dan kita bangkit, nah itu yang keren. Bangkit dari sebuah keterpurukan, itu kemerdekaan yang luar biasa. Kalau misalnya, contoh, zaman perang dulu, kita punya pejuang-pejuang, mereka bilang, sudahlah, gagal, yaudahlah nyerah deh. Gak akan merdeka kita sampai sekarang. Itu sih, saat kita gagal, kita bisa bangkit dari sebuah kegagalan itu kemerdekaan yang luar biasa. Gak usah dengar apa kata orang, tutup telinga, jalan aja. Ada satu buku yang pernah saya baca, dia bilang kayak gini, tutup aja mata, tutup telinga, kayak tapal kuda tuh, lihat ke depan. Pasti ada lubang, saat kita ada lubang itu, kalau misalnya kita terjatuh di lubang, mungkin di depan itu ada lubang lagi, kita bisa tahu ada lubang dan kita bisa, orang Kupang bilang apa, sili kan?
2: Sili.
5: Ah, sili. Sili itu lubang, kayak gitu. Belajar dari sebuah pengalaman. Tanya sih.
2: Ya, dari mana lagi sih?
6: Yang paling perlu kita merdekakan sebenarnya pikiran kita. Ya tadi kawan bilang simpel ya, kebanyakan orang punya pikiran yang terlalu ribet, yang ruwet, overthinking dan sebagainya. Nah, kita perlu merdeka dari kalimat saya harus seperti dia supaya saya dianggap berhasil. Oh, tidak. Ya, Tuhan tidak menciptakan kita seperti versi KW-nya orang lain. Usaha KW-nya siapa yang lagi viral ya hari ini ya. Kadang-kadang kita merindukan sosok itu, kemudian idola kita itu dia, kemudian kita berandai-andai coba saya jadi dia gitu, atau saya seperti dia. Ya, itu kita lagi tidak merdeka ya. Kita masing-masing punya perjalanan, talenta, kesempatan dan panggilan yang berbeda. Kita juga perlu merdeka dari ketakutan terhadap penilaian orang. Karena kalau kita hidup kita selalu berdasarkan komentar orang, kita akan capek, ya.
2: Yeah.
6: Hari ini kayak orang bilang bagus, besok mungkin orang akan komentari, jelek, ya. Jadi kan ada lagu, kau cantik hari ini.
2: Hari ini saja.
7: Hari ini saja.
6: Hari ini.
5: Besok.
6: Rusak kan rambut tidak rapi, berantakan jadi jelek lagi ya. Jadi kalau kita hidup bergantung kepada penilaian orang ya, aduh bahaya. Yang paling penting ya, bukan semua orang menyukai kita ya, karena ya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang
2: ya.
6: Ya, kita bukan penjual es krim yang akan membuat anak-anak itu senang cari kita, kejar-kejar kita, bukan. Yang penting hidup kita benar di hadapan Tuhan, dan kita perlu merdeka dari kebiasaan mencari validasi ya. Karena kita melakukan sesuatu bukan karena memang ingin berbuat baik, tetapi karena ingin dilihat baik. Padahal kebaikan yang paling indah adalah kebaikan yang tetap kita lakukan meskipun tidak ada yang memberi tepuk tangan. Itu sih.
2: Sangat luar biasa ya.
0: Anugrah dan kakak-kakak lainnya juga sudah ada WhatsApp dari pendengar kita. Dia juga bertanya, boleh?
2: Boleh
0: bacakan
2: ya,
0: supaya boleh dikomentari atau juga dijawab ya,
2: ya,
0: oleh kakak-kakak semuanya. Shalom, Beta punya nama Jasi dari Oeba. Katanya merdeka, menurut Beta ini anak muda zaman now juga harus merdeka dari yang namanya financial freedom. Tapi Beta juga tidak mau diperhamba dengan uang, butuh uang tapi tidak mau diperhamba oleh uang. Nah, menurut kakak-kakak berempat, kalau merdeka secara financial freedom itu seperti apa sih? Apakah memang kita butuh uang jadi bawaannya harus cuan ya, maksudnya bawaannya uang? Karena ada Beta setuju kalau teman-teman, dia bilangnya gengsi, Beta juga gengsi dan Beta setuju. Kadang uang bisa membeli kebahagiaan dan kadang tidak. Tapi sekali lagi, Beta tidak mau diperhamba oleh uang. Nah, apakah itu salah? Karena kalau sekarang kita butuh uang in this economy. Bagaimana tuh? Kak Hani, Pak Pendeta Roland, Kak Anugrah dan juga Pak Kak Stephen, in this economy butuh duit enggak sih? BU enggak sih?
7: Betul.
0: Iya, realistis. Tapi gimana?
6: Kalau saya sih gitu, kita memang butuh uang, tapi tidak semua hal selalu harus dengan uang. Karena tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan, ya, integritas,
0: waktu,
6: ya, integritas, nilai yang ada di dalam kita tuh kadang tidak selalu dinilai dengan angka. Ya, jadi itu yang perlu kita jaga. Apapun itu yang ingin kita capai, pastikan selalu tetap ada di dalam kebenaran firman. Ya, sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya, saya hanya mengingatkan gini, bahwa memang kita butuh uang. Hidup kita realistis, semua hal memerlukan uang. Bahkan kita ke toilet aja kita perlu 2.000. Iya,
7: 2.000.
6: Gratis hari ini.
5: Parkir bayar.
6: Iya, kita bayar itu. Tapi bukan berarti bahwa kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.
2: Iya, sepakat.
6: Ya, jadi kita harus ada di dalam realnya Tuhan, tetap takut sama Tuhan, karena berkat itu akan datang ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan. Karena Matius 6:33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Dan saya aminkan itu. Ketika kita percaya penyertaan Tuhan, kita tidak akan ragu dengan penyertaan Tuhan, dan Tuhan pasti akan membuktikan janji-janjinya dalam hidup kita.
2: Ya, amin.
1: Nah, kalau definisi tidak mau diperhamba oleh uang, tapi butuh uang itu, Kahani sendiri, kalau dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kakak-kakak juga bisa ya.
2: Iya.
6: Baik-baik. Kebetulan saya dosen ekonomi, saya selalu ajar tentang bagaimana kita mengelola keuangan dengan benar.
1: Ya, pasti tadi. Ya?
6: Ya, karena hidup kita harus tahu apa prioritas hidup kita. Ya. Karena tidak semua keinginan harus kita penuhi.
2: Iya.
6: Jadi kita tahu bagaimana memanage apa yang ada pada kita dengan baik.
1: Ya,
6: kita menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang atau pimpinan kita, dan juga menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai anak Tuhan. Kita tidak diperhamba oleh uang, dalam artian bahwa uang itu bukan menjadi Tuhan dalam hidup kita, bukan sesuatu yang prioritas atau skala prioritas dalam hidup kita. Jadi kita merdeka, artinya bukan berarti kita tidak berhutang ya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang kita bisa dapatkan melalui kredit, misalnya perumahan dan sebagainya. Namun untuk mencari uang itu sendiri, jangan sampai kita menggunakan segala cara.
2: Nah,
6: itu yang namanya jadi hamba uang.
2: Hamba uang.
6: Ya.
2: Okay.
6: Cinta uang, jadi segala cara dilakukan untuk mendapatkan uang ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi tetap andalkan Tuhan.
2: Tetap andalkan Tuhan.
6: Dalam kesulitan hidup hari-hari ini, saya selalu katakan sama diri saya untuk tetap berharap sama Tuhan. Karena Yeremia 7:7 juga katakan, diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan.
2: Ya.
6: Jadi itu saja mungkin pesan dari saya. Jangan jadi hamba uang, tapi kita perlu cari uang dan tidak diperhamba. Artinya jangan ngotot, jangan ngoyo, kerja sampai mau sakit-sakit juga. Kita itu berarti jadi budak uang. Tapi ketika kita tahu siapa diri kita dalam Tuhan dan siapa Tuhan yang kita sembah, kita akan hidup merdeka. Artinya, Tuhan, makan besok pas Tuhan pelihara, hari ini juga Tuhan pelihara, bunga di udara saja Tuhan hiasi, burung di padang Tuhan pelihara, apalagi saya manusia.
2: Masih luar biasa
1: kata-kata hari ini.
2: Memang kalau
1: gimana tuh,
2: gimana Pak Benita?
5: Kan udah banyak sih ayat-ayatnya sih
2: ya.
5: Tapi sederhana, kalau soal tadi, sorry agak ini mungkin agak kasar atau gimana ya, jangan sampai kita itu jadi seseorang yang benar-benar kejar itu uang sampai mamon sampai buat kita rasa diri kita lupa teman, lupa orang tua, lupa semua, intinya lupa semua ya dalam kita punya hidup. Kalau kita udah punya, kasar nih, ini kasar. Kalau itu entah itu kakak Nyong atau kakak Nona ya. Kalau andai kata saya tanya balik sama kakak, kalau kakak udah dapat banyak uang itu, terus apa yang kakak mau lakukan? Kembali lagi itu pertanyaan sama kita. Kalau kita udah punya banyak uang nih, dengan menghalalkan segala cara, yakin kita selamat? Uang kita tidak bawa ke surga. Tuhan tidak tanya berapa banyak, berapa miliar yang kau punya. Tapi Tuhan bilang seperti ini, berapa banyak jiwa yang kau bisa kasih sama saya? Berapa banyak talenta yang sudah kau bagikan sama orang, dan orang itu juga membagikan ke orang lain? Kalau kita mau jadi hamba uang, ya akhirnya ujungnya maut. Roma 6, 3. 3:23. Upah dosa ialah maut.
2: Ialah maut.
5: Kayak gitu. Agak sedikit ada ayat-ayatnya tuh.
2: Supaya Pak Pendeta, Pak Pendeta.
5: Kalau yang sering saya baca di Mazmur pasal 1. Itu ulang-ulang sering saya baca Mazmur pasal 1 ayat 3 dan 4. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita nempel sama sumbernya itu siapa sih? Tuhan Yesus. Kalau kita nempel sama Tuhan Yesus, kita minta apa Tuhan Yesus pasti kasih. Yang punya dunia siapa? Tuhan Yesus.
2: Betul.
5: Kalau kita bergaul sama dunia, dia hanya kasih itu aja. Tapi setelah itu, dia akan minta apa yang kita punya dari kita sendiri.
2: Ya.
5: Itu kalau dunia. Tapi kalau Tuhan, kita minta, ya Tuhan kasih. Yang penting satu, nempel sama dia. kayak gitu.
8: Luar biasa.
1: Gimana nih Kak Steven dan Kak
2: Steven bagaimana?
1: Anugerah sebagai anak muda ini sih, kalau nggak ada duit agak kurang ya.
7: Kalau dari beta sih kembali lagi, mm-hmm. apa tujuannya kotong mencari uang? Apa menjadi tujuan kotong mm-hmm. memiliki banyak uang? Yeah. Apakah untuk bersenang-senang? Bersenang-senang itu sudah pasti ya, tapi mungkin ada batasnya. Yang penting kembali lagi sama kita di Pak Pendeta sudah bilang dan Iwani bilang, artinya kotong jangan jadi hamba uang. Artinya kotong memiliki banyak uang, tapi kotong sonde memiliki waktu untuk kotong punya keluarga, kotong punya teman, apalagi untuk gereja. Karena kotong fokus cari uang setiap hari sampai sonde ada waktu. Bahkan untuk istirahat pun sonde ada. Nah itu salah satu ciri-ciri orang yang menjadi hamba uang. Artinya tidak memiliki waktu untuk orang lain. Sedangkan kotong hidup ini kan berdampingan, kotong hidup harus saling bersosialisasi. Jadi mungkin dari beta ya, tergantung tujuannya kotong mencari uang itu apa.
8: Luar biasa.
5: Nah, Kakak Anugrah,
2: kalau dari beta sendiri mungkin karena beta paling muda di sini ya. Paling adik nih.
5: Enggak, saya yang paling muda.
2: Oke. Jadi kalau misalnya dari beta untuk beta panggil teman, saya ketemu teman tadi yang bertanya seperti itu. Kalau dari beta tuh lebih ke kalau beta pendapat dan beta yang sering beta buat saat kalau beta mau cari uang itu adalah beta sudah akan meninggalkan apa yang membuat beta tuh senang. Kayak contoh nih, beta kerja mati-matian cari uang, tapi kalau misalnya beta selama ini beta rajin beribadah, itu harus tetap beta lakukan. Jangan pernah beta tinggalkan itu hanya karena beta fokus cari uang nih. Ya itu artinya kan besu meninggalkan beta pun kesenangan demi uang. Ya artinya itu besu menyembah ke Tuhannya, ke uangnya itu. Bebon Tuhan nih, su ini uang nih. Artinya suka gitu. Jadi kalau misalnya beta hal-hal kayak begini tuh mungkin beta sering baca ya, kayak ada di sosial-sosial media, mungkin di artikel-artikel. Ada 7-7 tuh yang bilang kayak katong bisa beli jam, jam ini bisa katong beli, tapi waktu katong cuma bisa beli. Dalam dunia anak-anak rohani Kristen, mungkin dalam hal ini juga ke tadi sudah dibilang, katong mungkin kalau saat punya uang banyak, katong mungkin bisa menyumbangkan untuk gereja ratusan juta, mungkin miliaran, katong bisa sumbangkan ke gereja karena katong punya banyak uang. Tapi keselamatan itu sendiri yang seperti tadi Pak Pendeta sudah bilang, keselamatan itu sendiri katong cuma bisa belikan dengan uang. Seberapa banyak pun uang yang katong punya, katong mati kan pasti katong tinggalkan di sini. Jadi untuk teman pertanyaan seperti itu, mungkin beta di sini baru 20-an tahun ya, jadi ya lebih banyak
6: di sini atau di dunia
2: ini? Di dunia
7: ini. Di luar umur berapa?
2: Oh ya.
5: Di sini oh. Kalau di luar?
2: Di dunia ini. Iya, langsung ya. Ibro ini cukup. Jadi biarkan saat katong masih muda seperti sekarang, anak muda, anak Gen Z, jadi lebih fokus ke apa yang selama ini baik dalam katong pun kehidupan, jangan katong tinggalkan itu hanya karena uang. Yes, terima kasih.
1: Okay, lanjut, itu lagi pertanyaannya.
2: Oke, okay. Jadi katong masuk pertanyaan berikut. Mungkin pertanyaan ini kembali lagi untuk Pak Pendeta mulai duluan. Anak-anak muda sekarang, kan kebanyakan anak-anak muda sekarang nih, ya namanya manusia dan namanya anak muda tuh kan pasti bermimpi. Banyak mimpi, banyak cita-cita, mau untuk jadi CEO mungkin dan lain sebagainya. Tapi terkadang anak muda nih mau memulai itu takut. Takut gagal, takut tampil beda, takut memulai ini dan jadi bahan omongan orang dan lain sebagainya. Nah, pendapat atau ya masukan atau saran dari Pak Pendeta bagaimana supaya anak muda nih bisa memulai mengejar panggilannya tuh. Bagaimana Pak Pendeta?
5: Pak Pendeta ya. Gampang sih. Kalau ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Kalau misalnya kita mau sukses, kembali lagi. Kayak tadi Ibu Hani bilang di awal, pola pikir, mindset. Mindset itu paling penting. Sama yang tadi saya bilang, tutup telinga kiri kanan.

0: Yang kedua itu yang tadi, pelan-pelan, mulai dari hal kecil. Kecil aja, enggak usah banyak-banyak, enggak usah besar-besar. Contoh yang sederhana. Karena saya suka bercocok tanam. Ya. Jadi saya tanam ya minimal bedeng 2x1 gitu. Sayur mayur gitu. Nanti kalau udah besar lagi, saya nambah lagi 3x1 meter. Nah, kayak gitu sih, hal kecil. Tapi dari diri kita sendiri, mau enggak kayak gitu. Terus yang ketiga, latih kita punya keberanian. Pasti kita akan ketemu banyak orang. Enggak mungkin enggak ketemu banyak orang. Saat kita ketemu banyak orang, kita bisa kasih tahu, walaupun hanya kecil itu aja, bedeng 2x1, tapi itu bisa menghidupi, bisa punya kehidupan, it's no problem. Karena apa? Itu yang namanya financial freedom. Dengan 2x1, tapi saya bisa hidup. Nggak ada yang merintah. Kasarnya, ini kasar, lebih kasar lagi. Saya bukan jadi budak korporat. Tetapi, saya bebas dari saya punya kehidupan yang orang selalu kekang kiri kanan dan segala macam. No, saya punya banyak waktu. Hanya bedeng 2x1. Menikmati hidup saya. Kayak gitu sih. Sama belajar. Yang terakhir itu belajar. Gak usah takut untuk belajar. Gak usah takut nanya. Kalau saya sering nanya sama orang. Gak mungkin saya gak nanya. Kalau saya gak tahu, pasti saya nanya. Itu makanya. Lebih banyak, selalu saya bilang sama anak-anak muda, literasi itu penting. Baca. Kalau tidak tahu, tanya. Itu aja sih. Nanti ya, kebanyakan dua orang ini gak dapat nanti.
1: Pak Pendeta ya, Pak Pendeta.
0: Enggak.
1: Oke, dari Mani dulu bagaimana?
2: Oke, saya mau bilang kepada anak-anak muda, jangan menunggu sampai tidak takut baru melangkah. Karena kalau menunggu tidak takut, mungkin kita akan menunggu sampai umur 70 tahun.
3: Hampir seumuran dengan Indonesia.
2: Nanti sampai kayak kakek-kakek baru kita melangkah kan. Padahal di saat itu kita sudah tidak produktif. Okay. Keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut. Berani bukan berarti kita tidak bisa gagal gitu. Berani berarti tetap melangkah meskipun kita takut. Dan jangan terlalu takut gagal, karena gagal itu bukan identitas kita. Gagal itu pengalaman. Ya. Kalau kita jatuh, kita evaluasi. Kalau salah, kita belajar. Kalau pintu pertama tertutup, kita cari pintu berikutnya. Yang penting jangan sampai karena takut gagal, kita tidak pernah mencoba. Ya. Saya percaya Tuhan memberikan setiap orang sesuatu yang bisa dikerjakan. Ya tadi, mulai dari hal-hal kecil. Tidak semua orang dipanggil menjadi terkenal, ya. Tidak semua orang harus menjadi pejabat, pengusaha besar, atau figur publik yang terkenal, ya. Ada orang yang panggilannya sederhana, menjadi guru yang baik, ya, menjadi kakak yang memberi teladan mungkin pada adik-adiknya, menjadi anak yang bertanggung jawab pada orang tua, menjadi pelayan Tuhan yang setia, atau menjadi pengusaha yang jujur. Jadi jangan pernah remehkan panggilan yang sederhana pun itu. Sesuatu yang kecil tetapi dilakukan dengan setia bisa menghasilkan dampak yang besar.
1: Luar biasa sekali. Dari Kak Steven bagaimana?
4: Baik, kalau dari betanya, satu itu jangan takut gagal sih. Kalau kau mau memulai apapun itu, baik usaha, bisnis, apapun yang mau kau lakukan, kau jangan takut gagal. Karena kegagalan sebenarnya itu adalah ketika kotong belum memulai tapi kotong sudah
0: ragu.
4: Ya, jadi sini kita mau bilang kalau kotong harus ingat kotong punya identitas sebagai anak Tuhan. Teman-teman, sini kita ada satu ayat firman di Galatia 5 ayat 1 itu, teman-teman. Itu firman Tuhan sudah jelas bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi jangan sampai kotong ini menjadi hamba penakut atau kegagalan.
1: Ya.
4: Jadi kotong harus berani melangkah dari hal-hal kecil seperti
2: itu. Penjara dari rasa takut.
4: Bebas. Dari itu saja.
1: Luar biasa ya. Kayaknya sedikit lagi Pak Pendeta.
0: Iya. Rencana.
1: Oke, mungkin dari Kak Seven bagaimana kalau misalnya

0: sebagai generasi zaman sekarang, kalau ingin menjadi dampak, masalah apa di lingkungan yang misalnya harus katong selesaikan terlebih dahulu, yang harus katong lakukan? Dari Kak Steven bagaimana? Mungkin karena Kak Steven ini narasumber paling muda ya pada sore hari ini.
1: Dampak ya, kalau dari lingkungan, kalau dari beta sih mungkin dari keluarga, mungkin dari rumah sendiri, bagaimana kotong menjaga hubungan dalam kotong punya keluarga, dalam bermasyarakat, di kotong punya lingkungan masing-masing. Nah, itu kotong mulai dari hal-hal kecil, contohnya di rumah kotong bantu orang tua, bantu kotong punya saudara-saudara. Terus kalau di lingkungan ya kotong ada kerja bakti ya kotong ikut. Ya pas hari kerja bakti hilang, muncul pasu jam makan. Ya, dari hal-hal kecil seperti itulah, artinya itu kotong kerjakan tapi dampaknya bagi banyak orang. Artinya dari kebersihan lingkungan ya, dari ada orang datang di kotong punya lingkungan dong lihat bersih, berarti masyarakat di sini bagus.
2: Bersih.
1: Jadi kotong mulai dari hal-hal kecil seperti itu, dari lingkungan semua.
0: Pak Roland bagaimana?
2: Dari saya, jadilah diri sendiri, be yourself. Itu kalau bahasa alor sih.
0: Bahasa alor.
2: Iya, karena kan orang alor saya.
0: Iya. Kok nggak kelihatan ya?
2: Kalau percaya puji Tuhan gitu. Garing ya. Tapi intinya gitu. Jadi diri sendiri itu paling penting. Saat kita jadi diri sendiri, itu akan tercermin dalam kita punya kehidupan. Ternyata ada Tuhan dalam kita punya hidup, dan Tuhan itu selalu berkarya dari kita punya kehidupan.
0: Ya.
2: Ini dari sisi rohani ya.
0: Ya.
2: Dari sisi rohani. Jadi kayak tadi Kak Steven bilang tadi itu, kalau kita bilang oh ada Tuhan di dalam kita punya hidup, tapi waktu kita bersih-bersih antar kampung atau antar RT atau antar RW, ngilang kita. Ya, itu kan konyol.
3: Orang Sabo bilang ada erang aang.
2: Oh iya. Erang inung-inung. Oh iya. Nah, itu jangan.
0: Orang Sabo.
2: Iya.
0: Enggak. Bahasa Sabo, bahasa Sabo,
3: Mas. Orang
2: oh iya, orang alor ya, orang alor. Ya. Okay. Kayak gitu. Jadi intinya itu, jadilah diri sendiri, be yourself. Itu yang paling penting.
0: Ya. Mungkin dari Manis sendiri.
3: Saya kira kita tidak perlu mencari masalah yang terlalu jauh ya. Kita mulai dari orang yang paling dekat. Ada anak muda yang mungkin kesulitan untuk belajar, kita bantu dia.
2: Ya,
3: saya kebetulan saya dosen, jadi menemukan banyak anak-anak muda yang hari-hari ini mereka rindu untuk kuliah, belajar, tapi kesulitan biaya dan sebagainya sehingga terganggu ya studi mereka, dan itu beban secara moral. Ya, kalau kita bisa menyemangati, memberi nasihat untuk tetap kuat dan semangat, itu hal yang sederhana yang kita lakukan. Kemudian mungkin ada orang yang mungkin tidak bisa menggunakan media sosial untuk berjualan atau mempromosikan, kita bantu mereka untuk membuat konten-konten yang membuat mereka menjadi orang-orang yang sukses untuk menjadi digital marketing lah istilahnya, membantu mereka untuk memasarkan produk mereka. Kemudian karena kita berpikir saya mau mengubah dunia, itu bagus sih, tapi sebelum mengubah dunia coba ubah dulu di kamar saudara. Ketika bangun tidur tuh itu spray udah dirapikan belum, udah sapu belum ya. Jadi sebelum menyelamatkan bangsa, coba belajar bertanggung jawab terhadap tugas sendiri. Ya, dampak besar hampir selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus menerus. Jadi jangan bertanya apa yang bisa saya lakukan supaya terkenal, tanyakan apa yang bisa saya lakukan supaya kehidupan orang lain menjadi sedikit lebih baik karena kehadiran saya. Itu berdampak.
0: Iya. Terima kasih. Kalau misalnya ini sama-sama dari para ketiga narasumber nih, dalam hal ini, kalau misalnya kan anak-anak muda nih sekarang, zaman sekarang tuh sering dianggap sebagai penerus. Mungkin kalau kayak bapaknya ini kan anak muda sering dianggap jadi penerus dan lain sebagainya. Nah, dan sekarang juga mungkin di gereja-gereja anak-anak muda mungkin sering dianggap sebagai tulang punggungnya gereja, mungkin penerusnya gereja, karena orang-orang tua kan mungkin tidak bisa melayani sepenuhnya karena sudah tua dan lain sebagainya. Menurut ya, ini langsung beta lempar sa untuk teman-teman semua, apakah dalam hal ini nih harus dimulai sekarang atau anak-anak muda harus tunggu dewasa dulu? Mungkin dewasa dalam hal pikiran dan lain sebagainya, atau harus dimulai dari sekarang? Ya.
3: Tidak perlu menunggu dewasa sih.
0: Ya.
3: Karena saya pernah sampaikan ada di satu ibadah pemuda di salah satu gereja. Saya pernah sampaikan kalau ada pernyataan menyatakan bahwa engkau generasi penerus bangsa, engkau akan menjadi tulang punggung dan sebagainya, saya tidak setuju. Justru saya berpikir bahwa hari ini mereka sudah harus berkontribusi. Bukan tunggu mereka tua, bukan tunggu mereka nikah atau sudah dewasa. Itu kesalahan dalam berpikir ya. Kadang-kadang kita selalu bilang, kamu kan masih muda, kamu kan masih terlalu masih
1: punya banyak waktu.
3: Seolah-olah muda itu berarti belum bisa melakukan apa-apa. Padahal banyak perubahan justru dimulai dari anak muda. Karena apa? Anak muda punya energi, ya, kreativitas, keberanian, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Jangan tunggu punya jabatan baru kita berkontribusi. Jangan tunggu punya uang banyak baru mau berbagi. Jangan tunggu terkenal baru melakukan sesuatu. Kalau hari ini kita bisa membantu satu orang, bantu satu orang. Kalau kita bisa menginspirasi satu teman, lakukan itu. Kalau bisa kita melayani di gereja hari ini, layani. Kalau bisa belajar sesuatu dan membagikannya kepada orang lain, lakukan. Karena kontribusi bukan masalah umur, tetapi masalah kemauan. Itu saja.
1: Iya, betul. Iya. Ya. Kalau dari beta sih sama seperti kan, ya. Jangan tunggu umur 81. Kalau
0: tua. Indonesia Amerika.
1: Iya, mau jalan ke gereja mungkin susah ya. Apalagi kalau
0: baik kalau bisa jalan sih.
3: Kalau sudah keburu dipanggil.
1: Jadi sama pertanyaan-pertanyaan di awal, artinya kapan kau tahu memulai? Ya toh. Kalau memang sekarang sudah waktunya, kau tahu mulai. Jangan tunggu kau tahu setua, teman-teman. Jadi intinya di sini kau tahu tetap percaya pada kau tahu punya diri sendiri. Kau tahu tetap memiliki apa? Keberanian. Jangan takut gagal, sama seperti tadi kotong sudah bahas sebelumnya. Untuk menjadi generasi penerus itu justru harus dari sekarang. Artinya kotong belajar dari apa? Orang-orang pengusaha, orang-orang contohnya
2: CEO,
1: CEO sampai apa?
0: Ya? CEO.
1: Itu anak-anak mereka itu sudah dididik dari kecil-kecil untuk apa, belajar bisnis gitu. Ya. Jadi jangan tunggu pas sudah besar, karena kalau sudah besar itu orang bilang terlambat sudah kau datang padaku. Jadi kalau bisa mulai sekarang, kenapa harus nanti, teman-teman?
0: Ya siap. Pak Rolan.
2: Wih, udah lengkap sih sebenarnya. Tapi intinya satu. Nah, namanya kalau dibilang penerus, saya juga agak sedikit gimana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau benar-benar jadi generasi penerus itu, ya itu tadi, nggak perlu tunggu usia kita harus matang dulu. Saat Yusuf dipanggil, Yusuf masih kecil. Daud dipanggil masih kecil juga, tapi Daud bisa lawan Goliat. Simpelnya kayak gitu. Karena apa? Daud punya iman. Yang kedua, Daud rendah hati. Dan yang ketiga, Daud itu taat. Tuhan bilang, lawan aja tuh kulit, gak usah takut kamu. Kalau saya jadi Daud waktu itu, pikiran saya, wah ini, saya gak tahu tingginya Goliat berapa ya, tapi saya pikiran, pasti pikiran. Daud pasti pikiran, tapi dari dia punya hati, karena Tuhan bilang, taat aja, lempar aja, kau pasti menang. Nah, itu yang harus dimiliki anak muda. Yang penting punya iman, kerendahan hati.
0: Nah, terus taat. Sekarang bagaimana sebagai pemuda Kristen dalam mengambil keputusan? Mungkin ini Pak Pendeta jawab dulu ya. Pak Pendeta jawab dulu. Sebagai pemuda Kristen, bagaimana iman kita kepada Tuhan? Mungkinnya dalam mengambil sebuah keputusan, dalam bersikap kepada sesama, dalam pelayanan, kira-kira seperti apa sebagai pemuda Kristen?
2: Ini kita ngomong di dunia pelayanan atau
0: dalam dunia dalam pelayanan kehidupan. Dan dalam sesama
2: kehidupan ya. Sehari-hari
0: ya.
3: Menggunakan kebebasan
0: itu.
2: gimana ya, agak berat. Saya ambil pengalaman saya secara pribadi aja. Kalau dulu saya selalu akan berpikir, nggak usah lah, nggak usah tanya Tuhan deh, nggak usah ini, nggak usah itu, nggak usah dan segala macam. Tapi Tuhan tegur di situ. Tuhan tegur dan akhirnya Tuhan bilang, kamu ikut saya aja. Kalau kau ikut sama saya, pasti ada lah, depan jalan pasti ada. Walaupun saya belum lihat sekarang, contohnya gitu. Lebih banyak, lebih baik. Kalau misalnya kita seperti itu, lebih baik kita jadi anak-anak muda. Bukan saya seorang rohani, no. Tanya deh. Pertama tanya Tuhan, yang kedua tanya teman-teman sekitar. Gimana sih? Kayak gini boleh nggak? Bisa nggak? Yang paling penting, habis tanya Tuhan, tanya orang tuamu. Habis itu belajar, banyak belajar. Itu yang paling penting. Kayak gitu sih, kalau dari saya.
0: Ya, terima kasih. Oke, baik teman-teman semua. Sekarang katong sudah sampai di penghujung katong pembahasan pada sore hari ini. Dan yang terakhir ya, mungkin dari teman-teman ada masukan atau ada pesan singkat dari katong tiga narasumber untuk teman-teman Pro 2 yang sore hari ini sudah menemani katong satu jam sudah berlalu. Mungkin ada yang patah semangat, mungkin ada yang capek dan lain sebagainya. Beta dari yang tertua duluan ya, dari Mahani duluan.
3: Yang paling tua. Oke. Saya hanya ingin mengatakan, jangan hanya menjadi generasi yang pandai merayakan kemerdekaan, jadilah generasi yang tahu apa yang harus dilakukan setelah kemerdekaan itu dirayakan. Jangan tunggu menjadi hebat untuk mulai melakukan sesuatu. Mulailah dari hal kecil, jujur ketika tidak ada yang melihat, menolong ketika tidak ada yang memberi penghargaan, belajar ketika orang lain sedang bersantai, melayani ketika tidak ada yang tepuk tangan, berani bermimpi meskipun belum tahu semua jalannya, dan jangan takut menjadi berbeda kalau yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Karena dunia tidak selalu membutuhkan orang yang paling pintar. Dunia membutuhkan orang yang mau peduli, mau bergerak, mau bertanggung jawab, dan mau menjadi berkat. Saya ingin anak-anak muda Kristen bukan hanya dikenal sebagai generasi yang aktif di gereja, tetapi juga dikenal sebagai generasi yang jujur di sekolah, di kampus, profesional, di tempat kerja, kreatif dalam berkarya, bertanggung jawab dalam kehidupan, dan hadir untuk membawa solusi di tengah masyarakat yang lagi tidak baik-baik saja. Jadi setelah kita berkata merdeka, pertanyaan berikutnya, now what? Sekarang apa? Sekarang waktunya bergerak. Karena kemerdekaan bukan titik akhir. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk menentukan kita mau hidup untuk diri sendiri atau hidup kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau saya boleh menutup dengan satu kalimat, jangan tunggu menjadi besar untuk berdampak. Jadilah setia dalam hal kecil, karena Tuhan bisa memakai kesetiaan kecil kita untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Amin.
0: Ya, dari Pak Rolan mungkin ada pesan singkat.
2: Pesan singkatnya, terus maju aja, gak usah pernah takut. Karena kalau kamu takut, ya sama kayak tadi Daud. Kalau Daud takut, berarti Daud gak bisa kasih kalah Goliat. Ya. Kalau kita takut jadi anak-anak muda yang merdeka, ya kita gak akan bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Yang paling penting itu tadi yang saya bilang, jadilah diri sendiri. Saat kita jadi diri sendiri, kita bisa jadi apapun yang kita mau dalam kita punya hidup.
3: Versinya Tuhan.
2: Versinya Tuhan.
3: Jangan versinya kita.
2: Oh iya. Ya.
0: Ara dosen.
2: Oh iya.
0: Ara dosen.
2: Betul. Kadang okay, mungkin agak nyeleneh dikit ya. Sorry. Kan pendeta gaul tuh.
0: Oke. Okay. Agak gondrong dikit gitu ya. Dari ke Seven sendiri bagaimana ke Seven?
1: Kalau dari beta mungkin ada beberapa hal yang perlu beta sampaikan. Kalau yang pertama itu dalam memberikan diri, yang pertama itu kau mulai dari hal-hal yang kecil. Yang kedua itu carilah komunitas yang tepat. Artinya pergaulan yang baik.
2: Komunitas.
1: Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi itu yang ketiga itu fokus kita itu harus pada tujuan, bukan pujian. Ya, tadi kotong sudah sama-sama bahas. Dan yang keempat, jangan takut gagal atau ditolak. Dan tadi kami suruh dengan kata-kata yang betul dengan firman Tuhan.
0: Ya.
1: 1 Timotius 4:12 nanti mungkin teman-teman bisa baca. Janganlah
2: seorang
1: pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi
0: jadilah teladan.
1: Jadilah teladan untuk semua orang. Mungkin dari Winta itu saja.
0: Ya, terima kasih. Dari saya penutup yang terakhir saya serahkan kepada Ibu
2: Kak Angel.
4: Kak Anugrah, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kak Hani, Pak Fen, Roland, dan juga Kak Seven ya, sudah berbagi terkait dengan kemerdekaan, juga sudah membahas bagaimana sih anak muda juga harus menghadapi kehidupan zaman now, bagaimana kita harus merdeka dengan melihat situasi yang sekarang sedang kita hadapi, baik itu dari segi finansial, perjuangan kita juga ya sebagai anak muda, dan yang pasti terima kasih, ini berkat luar biasa untuk kita di Pro 2 FM Kupang bisa kedatangan kakak-kakak pelayanan dari GBI juga ya. Dan yang pasti kita tunggu dengan topik-topik seru ya Kak Hati, kemudian juga
3: Pak senang hati
4: Pak Pendeta Roland, kemudian juga Kak Steven ya. Dan yang pasti Kak Anugrah, terima kasih sudah menemani teman Pro 2 di sepanjang talk space kali ini. Angel dan juga Ratriana Dewi udah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, dan yang pasti setelah ini masih ada sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Stay tune terus dan selamat menikmati sore kamu dengan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
5: Sore ceria with Pro 2.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Lisensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati, karya Nurhayati Sri Hardini, atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hadi di dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hadini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan. Dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Pagi itu, sebuah pesan berantai menyebar begitu cepat di media sosial dan grup percakapan. Dalam hitungan menit, ratusan orang membagikannya tanpa berpikir panjang. Tidak ada yang tahu siapa pembuatnya, tetapi semua orang seolah yakin bahwa isi pesan itu benar. Disinilah kisah kita dimulai.
1: Nadia, Nadia, coba lihat ini deh. Baru masuk di grup keluarga, katanya mulai besok semua rekening bank bakal diblokir sementara. Disuruh tarik uang tunai hari ini juga sebelum terlambat.
2: Coba aku lihat dulu pesannya.
1: Nih, bahkan di bawahnya ada tulisan, tolong sebarkan ke semua kontak supaya tidak menyesal. Aku mau langsung teruskan ke grup kantor sama teman-teman. Kasian kalau mereka nggak tahu.
2: Eh, bentar dulu.
1: Kenapa?
2: Kamu yakin informasi ini benar?
1: Ya, harusnya benar dong. Soalnya yang kirim omku. Terus, beliau dapat dari grup lain. Di grup itu juga, katanya udah viral.
2: Nah, itu masalahnya.
1: Maksud kamu?
2: Banyak orang menganggap informasi itu benar hanya karena sudah dibagikan berkali-kali. Padahal, belum tentu begitu.
1: Tapi, kalau ternyata benar gimana? Kalau aku nggak kasih tahu orang lain, nanti mereka rugi.
2: Dan kalau ternyata salah?
1: Iya juga ya.

0: Sekarang coba kita cari tahu dulu.
1: Cari tahu di mana?
0: Kalau informasinya soal bank, berarti kita cek di situs resmi atau media sosial resmi bank yang dimaksud.
1: Memangnya harus ribet itu ya?
0: Gak ribet, justru ini lebih cepat daripada menyebarkan informasi yang salah lalu harus menjelaskan ke banyak orang kalau ternyata itu hoax.
1: Iya juga sih.
0: Nah, sekarang lihat. Di situs resminya gak ada pengumuman apapun.
1: Coba media sosialnya?
0: Sama, gak ada juga.
1: Berarti pesannya bohong dong?
0: Belum kita simpulkan, kita cari lagi. Nah, ini ada klarifikasi resmi.
1: Apa tuh katanya?
0: Informasi yang beredar dipastikan tidak benar. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada pesan berantai yang tidak memiliki sumber resmi.
1: Astaga. Untung aku belum sempat kirim ya.
0: Kalau tadi kamu langsung teruskan, tahu nggak apa yang bisa terjadi?
1: Orang-orang bakal panik.
0: Betul, bisa jadi mereka langsung antre di bank, menarik uang, bahkan membuat orang lain ikut takut.
1: Padahal, semua berawal dari satu pesan yang belum jelas asal-usulnya.
0: Makanya, sekarang kita hidup di zaman yang berbeda.
1: Maksudnya?
0: Dulu, orang takut ketinggalan informasi. Sekarang, justru kita harus takut kalau ikut menyebarkan informasi yang salah.
1: Aku baru sadar, ternyata satu tombol teruskan bisa berdampak besar ya.
0: Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat banyak orang.

0: Nadia, boleh jujur?
1: Boleh.
0: Aku sering banget langsung percaya sama informasi yang muncul di media sosial. Kalau banyak yang membagikan, aku pikir pasti benar.
1: Itu kebiasaan yang dialami banyak orang. Makanya literasi digital itu penting.
0: Berarti sebelum percaya, aku harus lihat sumbernya dulu ya?
1: Iya. Kalau perlu, tanyakan 3 hal pada diri sendiri. Siapa yang membuat informasi ini? Apa ada bukti atau sumbernya yang resmi? Dan apa manfaatnya kalau aku membagikan informasi ini? Kalau 3 pertanyaan itu belum bisa dijawab, lebih baik jangan buru-buru menekan tombol bagikan.
0: Mulai hari ini, aku mau ubah kebiasaan itu. Kalau ada berita yang belum jelas, aku bakal cek dulu sebelum percaya. Dan kalau ternyata hoaks, aku justru akan bantu meluruskannya.
1: Nah, itu baru namanya pengguna media di

era digital, setiap orang memiliki kesempatan menjadi penyebar informasi. Namun, bersama kesempatan itu, ada pula tanggung jawab yang besar. Jangan sampai niat membantu justru berubah menjadi penyebaran hoax yang merugikan banyak orang. Biasakan untuk cek sumber, cek fakta, lalu baru berbagi. Karena masyarakat yang cerdas bukanlah yang paling cepat menyebarkan informasi, melainkan yang paling bijak memastikan kebenarannya. Ingat, satu klik bisa menyebarkan hoax, tapi satu keputusan untuk memeriksa fakta bisa melindungi banyak orang.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
6: Pro 2 FM.

0: Merokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Mereka yang menghirup asap rokok tanpa ikut merokok disebut perokok pasif.
1: Asap rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker paru-paru. Anak-anak yang sering terpapar asap rokok juga lebih rentan mengalami batuk, asma, dan infeksi saluran pernapasan.
0: Bagi ibu hamil, paparan asap rokok dapat berdampak pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Karena itu, menjaga lingkungan tetap bebas dari asap rokok menjadi tanggung jawab bersama.
1: Jika Anda merokok, hindarilah merokok di dalam rumah, kendaraan, atau di dekat anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Menghormati hak orang lain untuk menghirup udara bersih adalah bentuk kepedulian terhadap kesehatan bersama.
0: Mari ciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menjauhkan asap rokok dari keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Karena melindungi mereka dari bahaya asap rokok adalah langkah sederhana yang membawa manfaat besar.
2: Pro 2 FM.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman.

0: seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Dalam hiruk pikuk koridor sekolah, seringkali Luka tak terlihat oleh mata. Ia terselip di antara dering ponsel dan sunyi yang dipaksakan. Ini adalah kisah tentang Fanya, yang merasa dunianya adalah segalanya. Hingga ia lupa bahwa Gema dari kata-katanya suatu saat akan kembali padanya. Siang itu di kantin, matahari bersinar terik, namun di meja pojok tempat Fanya bertata, suasananya terasa dingin.
1: Lihat deh si Dina, makan sendirian sambil baca buku. Sok rajin banget, padahal cuma cari muka biar dapat beasiswa.
2: Tapi Van, dia emang pinter kan? Kemarin aja nilai fisikanya paling tinggi.
1: Tiara, kamu teman aku atau asisten dia? Kalau kamu masih mau duduk di meja ini, mending jaga lidah kamu.
0: Luka paling dalam bukan berasal dari makian, melainkan dari pengabaian yang disengaja. Dina mencoba mencari celah untuk kembali diterima.
3: Fanya, tunggu. Aku bawa kue buatan ibuku. Kalian mau coba?
1: Ra, kamu dengar sesuatu nggak? Kayak ada suara angin lewat.
2: Eh, iya. Mungkin cuma angin, Van.
3: Van, aku salah apa? Kenapa pesan WhatsAppku cuma di-read?
1: Ayo, Ra. Jangan sampai oksigen kita terkontaminasi sama orang nggak level.

0: balik layar ponsel yang bersinar. Jari-jari Fanya menari dengan kejam, mengatur siapa yang layak bicara dan siapa yang harus bungkam.
1: Berani-beraninya dia bikin aku kelihatan bodoh di depan Pak Guru. Oke, grup baru, The Real Elites, tanpa Dina, dan kick Dina dari grup kelas utama.
2: Fan, Dina nanya soal tugas kelompok, kasian dia gak tahu infonya.
1: Biarin aja, biar nilainya nol. Kalau kamu mau bantu dia, kamu juga aku depak dari grup ini.

0: Namun, rahasia adalah beban yang berat, dan setiap kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan akan menemukan titik retaknya.
1: Udah, jangan nangis, Din. Air mata kamu terlalu mahal buat orang kayak Fanya.
2: Aku gak ngerti kenapa dia benci banget sama aku, Za. Aku cuma mau sekolah dengan tenang.
1: Dia tuh gak benci kamu. Dia cuma takut sama potensi kamu. Tapi tenang, aku punya sesuatu yang bakal bikin dia berhenti mematung di atas tahta palsunya itu.

0: pagi yang menentukan, saat keangkuhan bertemu dengan kenyataan yang tak terelakkan. Fanya masuk, namun kali ini panggungnya telah berubah. Pagi semua. Loh, kenapa kalian semua ngumpul di meja Resa? Lihat apa sih?
1: Lihat kamu yang sebenarnya, Van.
0: Maksudnya? Loh, kok HP aku nggak bisa buka grup ya? You have been removed.
2: Bukan cuman grup, Van.
0: Oke, grup baru The Real Elites. Tanpa Dina.
2: Semua orang di kelas ini udah denger rekaman suara kamu pas kamu ngehina Tiara dan ngerencanain buat jatuhin Dina. Semuanya.
0: Tahta itu runtuh. Bukan karena pukulan, tapi karena kebenaran yang bersuara lebih keras daripada silent treatment manapun.
3: Aku gak bermaksud gitu. Tiara, tolong.
1: Cukup, Van. Sekarang kamu tahu kan rasanya diabaikan.
0: Fanya terduduk lesu di tengah kelas yang penuh orang. Ia merasa lebih sendirian daripada Dina sebelumnya. Ia akhirnya menyadari bahwa dengan membungkam orang lain, ia sebenarnya sedang mengunci dirinya sendiri dalam penjara kesepian.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria ini ya, menjelang juga malam, sama Ratri dulu, karena nanti sebelum juga malam ada Aji Hasbi yang nemenin kamu ya, teman Pro 2. Tapi sampai jam 7 nanti, tentunya teman Pro 2 sama Ratri di sini, dan Ratri juga udah nyiapin informasi update untuk kamu. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini ada satu lagu dari Rizwan Fadilah, Kecintaan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore ceria with Pro 2.

Pintu Rahasia by Lala Huta ya teman Pro 2, buat nemenin kamu menjelang juga malam kali ini. Tapi Ratri juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Sebelum itu nanti juga Ratri mau kasih informasi tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, 19 ya. Itulah oke, jam 7 malam maksudnya. Menjelang juga malam nanti ditemenin sama Haji Hasbi. Ini Ratri mau puterin dulu satu lagu dari Salma Salsabil, Jenuh Tapi Butuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 menerangkan Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 21 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Jennie akan merilis EP digital terbarunya bertajuk Fallen Angel pada 28 Agustus 2026 pukul 13 waktu Korea Selatan. EP tersebut berisi 3 lagu yaitu Fallen Angel, Heaven, dan Less Than a Lover yang sebelumnya telah dirilis terlebih dahulu. Agensi OA menyebut karya terbaru ini dibuat berdasarkan pengalaman personal Jennie dan menjadi bentuk ekspresi dirinya untuk para penggemar. Melalui Fallen Angel, anggota Blackpink tersebut kembali melanjutkan eksplorasi karir solonya setelah sebelumnya merilis album Ruby. Informasi selanjutnya teman Pro 2, King Nassar akan menggelar konser tunggal perdananya bertajuk King Nassar Concert Lost in the Jungle pada 7 November 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Konser ini mengusung konsep petualangan bernuansa hutan dan menjadi pertunjukan solo pertama Nassar sepanjang perjalanan karir musiknya. Konser tersebut digarap bersama Vindes dengan aransemen khusus Erwin Gutawa Orkestra yang memadukan musik orkestra dan karakter dangdut Nassar. Tiket mulai dijual pada 28 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan harga mulai dari Rp350.000 hingga Rp3,5 juta di luar pajak dan biaya layanan. Informasi terakhir teman Pro 2, Indonesia Podcast Festival atau IPF 2026 akan menghadirkan pengalaman baru menikmati podcast melalui pertunjukan langsung dengan konsep roadshow di 5 kota. Festival hasil kolaborasi Close the Door dan Double Group ini menghadirkan podcaster nasional serta lokal sekaligus membuka ruang interaksi langsung antara kreator dan penonton. IPF akan digelar selama 2 hari di setiap kota dengan rangkaian acara seperti Silent Podcast, Bazar UMKM, Stand Up Comedy, dan hiburan lainnya. Makassar menjadi kota pertama yang dikunjungi pada 24 sampai 25 Oktober 2026 sebelum rangkaian berlanjut ke Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Jakarta. Dan teman Pro 2 itulah Info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu teman Pro 2 akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Unwritten, teman Broadway, lagu yang baru aja kamu dengarkan by Natasha Benningfield, teman Broadway. Dan lagu ini juga sekaligus membuka rangkaian Jaga Malam barengan sama Haji, teman Broadway. So buat kamu santai aja di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai dengan pukul 12 malam nanti, teman Broadway, ya kan. Dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, teman Broadway. Mungkin kamu baru aja pulang dari pameran pembangunan ya, teman Broadway. Gimana, how you feel, teman Pro 2? Dan mungkin aja malam hari ini kamu banyak jajannya nih, teman Pro 2. It's okay, teman-teman Pro 2, nikmati hidup ini karena hidup cuma sekali ya, again and again, teman Pro 2. Dan the next song mungkin aja buat kamu yang feel the same way sama lagu ini, teman Pro 2, langsung aja jeput terkian. This is The Hijau by Tulus.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, alright, teman Pro 2. Dan masih barengan sama Haji pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan setelah ini pastinya kita bakal masuk dalam rangkaian Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edit sama nemenin lo 1 jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya di 0811-800-105. Atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman.
0: Aman kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Tapi kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas harian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas harian ya gitu, kita masih tetap harus
0: yeah. Kayak siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ada. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyari aja.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow, apa? Anjing, kucing,
1: anjing.
0: Oh wow, oke. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan.
1: Daun keberutu kan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya, serius gini-gini ya.
1: Gini.
0: Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan-ulan, terus kadang ngajakin main gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oke, tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Lumayan ya, lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang nggak terlalu clingy gitu kan. Ya, ada
1: dia
0: juga
1: dia ya. Agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemes-gemesnya.
1: Masih gemes-gemesnya.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
0: Setahun
1: sih.
0: Ada ya. Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Nah, jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke. Okay.
1: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gini gitu.
0: Oh ya?
1: Bikin.
0: Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh bedanya, kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada sih, ada satu kebanggaan tersendiri kayak, ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti, terus
0: itu.
1: Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Gue jadi promo juga nih, promo
0: gak
1: filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru. seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus kayak gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music?
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ?
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya apa namanya, dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitu lah. Terus jadi sambil curhat ya gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja, oh ada kata-kata nekat nih.
0: Oh berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja udah lama gini-gini aja gitu. Jadi udah jadi lirik kayak langsung yang yaudah blan.
0: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Mariska. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kayak tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit. Okay. Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi.
0: Gitu. Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini enggak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix enggak akan bisa apa namanya, enggak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Lo
1: gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul, dan itu
1: harus udahan.
0: Iya, secara
1: jadi memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit,
0: ya.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan. Iya kan, bener-bener. Tapi berarti kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget, tinggi banget ya. Tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi mau maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Ada. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Oke. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta berarti yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue gak accept nih, gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih, pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu.
0: Iya,
1: gitu,
0: nekat ya.
1: Nah, ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak, ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga, ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini, ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini, ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan apa ya? Menemukan jalannya lah, ya. Gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
1: Nggak gitu kok.
0: Kan? Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Betul. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
2: Belum.
1: Maaf.
2: Gue terteriak loh padahal.
1: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
2: Nekat.
1: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
2: 90s R&B.
1: R&B pop. Oke.
2: Okay. R&B white gitu tapi.
1: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
2: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
1: Iya sih, benar.
2: Lagi balik lagi ke situ.
1: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
2: Gitu.
1: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
2: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
1: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
2: kayak lo denger apa keyboard-nya aja tuh kan depannya
1: iya. Benar. Kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
2: Sebentar.
1: Dari lu dengerin curhatan. obrolan temen lu.
2: Harusnya udah dapet royalti nih.
1: Tadi kalau ditagih gimana?
2: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti ya. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
1: Iya, benar.
2: Royalti tuh dia. Gitu.
1: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
2: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
1: Sebulan. Oke, okay, itu
2: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres ini semua ya.
1: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
2: Cepet
1: ya.
2: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
1: Bener.
2: Bahasa keseharian gitu ya.
1: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa
2: gak ada
1: kiasan
2: puitis
1: gitu, nggak ada ya.
2: Ada paling di bridge yang balik kanan gitu.
1: Oke, okay. Sedikit ya, tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
2: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
1: Oke, okay. Gitu. I see.
2: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
1: Okay.
2: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya, tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wah, bread sekali ya, bread nih, kata-katanya bread
1: bener,
2: ya kan.
1: Bener.
2: Kalau gue depannya aja, kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu, terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
1: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
2: 6.
1: Ada 6 lagu, oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
2: benang
1: merahnya apakah sama dengan lagu ini?
2: Mirip-mirip.
1: Tapi
2: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu, nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
1: Oke.
2: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Bassnya main banget.
1: Betul.
2: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
1: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
2: Oke. Okay. Nyala lagi.
1: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
2: Oh,
1: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
2: Tapi lo tau gak sih dari suara mereka tuh kedeng tuh. Kedeng.
1: Iya, udah masuk suara.
2: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
1: Bener, gak apa-apa. Ambience.
2: Gue tadi gue lagi ngomong dia cekikikan di belakang nih, kayak asik banget.
1: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
2: Ini lebih ngepop.
1: Lebih ngepop aja.
2: Dan lebih tadi, ngepop terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan padat banget tuh aransemennya. Kalau yang ini nggak sepadat itu.
1: Kayak berlayer-layer gitu ya.
2: Oh, layeran panjang. Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh. Nggak berhenti tuh.
1: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
2: Masih dong.
1: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
2: Yes.
1: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
2: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
1: Ini seru, belum boleh di spill ya berarti.
2: Belum
1: ya.
2: Boleh.
1: tapi
2: lagunya menarik sih.
1: Oke.
2: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
1: Okay.
2: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang
1: ini. Oke. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
2: Dia denger nih dia. Oh,
1: soalnya
2: tadi sebelum gue kesini tadi gue bisa ngobrol sama dia. Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
1: okay.
2: Gitu.
1: Halo. Seseorang di sana. Ya kali gue juga gak tahu siapa gitu kan.
2: Karena dia pasti gue kesini bareng sama dia. Ya kan pasti dia nanti tuh.
1: Siapa ya?
2: Oh jadi
1: lu yang waktu itu diomong.

0: paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana, jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu. Bener. Ya kan, pagi-pagi nggak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
1: Bener-bener.
0: Sore-sore juga oke.
1: Oke, setiap saat dia
0: setiap
1: bisa.
0: Setiap saat. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
1: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
0: Lo jangan nanya. Kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
1: Iya
0: gitu.
1: Bisa jawaban gitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok ya.
0: Cocok. Kan kita gak tahu sedihnya pas lagi kapan.
1: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Gak relate juga harus dengerin.
0: Pokoknya gue hard sell sekarang.
1: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing rasanya.
0: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
1: Nah bener.
0: Setiap saat.
1: Bener. Kapanpun
0: ya kan. Pokoknya dengerin.
1: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video
0: kan lagi mau dibikin, gue lagi bikin video lirik dulu.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
1: Ada ya.
0: Dance gitu.
1: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
0: Gue kasih bocoran sih tadi.
1: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
0: Iya.
1: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro2 seluruh Indonesia, silahkan.
0: Buat teman Pro2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro2 FM.
1: Betul.
0: Di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Pokoknya ini berisik kan ya.
1: Awalnya ambience.
0: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
1: Oke, cocok lah ya, benar-benar.
0: Intinya self love.
1: Yes.
0: Itu nomor satu.
1: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
0: Exactly.
1: Asik. Terlalu dalam nih.
0: Padahal judulnya Nekat ya.
1: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
0: Sedibet.
1: Ya Allah. Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok. Itu dia. Obatnya adalah nekat ya.
0: Obatnya adalah nekat.
1: Bener. Oke, terima kasih Mariska.
0: Thank you
1: so much. Sukses selalu.
0: Sama-sama.
1: Ditunggu EP-nya nanti ya.
0: Amin.
1: Dan sama kolaboratornya itu ya.
0: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
1: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
0: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
1: Yes.
0: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
1: Oke. Bisa dicek itu, di situ ya. Bener.
0: Mariska Juwita semua.
1: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
0: Sama-sama. Thank you banget udah boleh ke Pro2 FM.
1: Yes. Betul.
0: Senang hati aku bisa datang ke sini.
1: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Ida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Music Life Chat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

You'll Be In My Heart by Nicky, teman Pro 2. Lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan balik lagi barengan sama Haji di Jaga Malam, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi santai malam hari ini, selamat beristirahat. Buat kamu mungkin yang lagi asik sama teman-teman, sama keluarga, teman Pro 2, semoga malam hari ini menjadi malam yang malam yang baik untuk kamu, teman produser, seperti malam-malam sebelumnya, ya kan? Dan akhirnya kamu bisa istirahat di malam hari ini dengan kualitas yang baik gitu, teman produser. Karena kadang suami bisa tidur gitu, teman produser, walaupun nanti udah jam 1, jam 2 gitu kan, teman produser. Dan buat kamu pastinya di cerita penutup hari kali ini, teman produser, kita bakal ngebahas something yang mungkin aja sedang kamu rasakan. So stay tune aja di Produser FM Kupang, teman terbaik kamu. Coba puterin koleksi dari Sabrina Leonor dengan Selesai, teman Pro 2, buat kamu. Stay tune.

0: aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh?
3: Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
4: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas

ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersihin lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.

The Baby by Iris Toy featuring sama Zain, teman-teman Pro 2. Lagu ini kayaknya juga adalah salah satu lagu yang Aji masukkan ke playlistnya Aji sendiri personally, karena sebagus itu lagunya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu bisa tangkap lirik-lirik dari lagu tersebut, teman Pro 2 itu kayak bilang kayak beta rela mati demi lu gitu, teman Pro 2. Bucin parah. Terus juga kayak Zain bilang, teman Pro 2 kayak lu kasih tahu saya di seberapa tinggi beta bisa beta lompat demi apa bilang, atau mungkin kayak demi membuktikan kayak beta secinta itu yang lu, teman Pro 2. Bahkan kayak lu sonde butuh sayap gitu, karena lu ada seorang malaikat. Gila sih teman Pro 2. Ini lagu yang enak banget didengarkan, dan mungkin aja kamu lagi bucin sama cowok kamu atau cewek kamu, kamu bisa langsung aja nih putar lagu ini guys, dia atau nyanyikan satu kali teman-teman Pro 2 ya kan. Cari chord gitarnya gitu teman Pro 2. But anyway, kita ngebahas soal lirik lagu dari Heaven Baby ini, teman Pro 2. Kamu pernah sonde sih punya pikiran atau kayak pernah ngerasa kayak beta akan kayak buat apapun demi lu gitu, teman Pro 2. Kalau misalnya pernah teman-teman Pro 2, kamu bisa langsung aja cerita di 0811 3820 9090, atau kalau misalnya kamu mau telepon teman-teman Pro 2, kita bisa ngobrol teman-teman teman Pro 2 pasti ya. Alright, nah lagu berikutnya ini aja memputerin koleksi terbarunya dari Josh Flow featuring sama BCL, teman Pro 2, dengan Terpesona.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Berkaca-kaca by Vanessa Zitman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan dan pastinya masih barengan sama Haji di Jaga Malam teman Pro 2. Buat kamu yang lagi jaga malam, mungkin yang sedang shift malam hari ini teman-teman Pro 2, buat atau mungkin sahabat kamu atau saudara kamu, anak kamu, teman Pro 2 mungkin aja yang sedang shift malam ya, menjaga tempat kerjanya, WD, menjaga tempat kerjanya itu ya, bisa jadi teman Pro 2 ya kan, yang masih bekerja walaupun udah jam segini teman Pro 2 di hari Jumat gitu kan, WFH itu teman Pro 2. But semoga kamu kerjanya lancar-lancar aja teman Pro 2, dan buat kamu yang sedang istirahat malam hari ini teman Pro 2, semoga tidurnya bisa lelap dan besok pagi bisa kubangun dengan semangat pastinya teman Pro 2. Dan buat kamu, kalau tadi udah ada berkaca-kaca ya teman Pro 2 dari Vanessa Z, yang kayak dia minta atau dia ngerasa kayak kok teman-teman beta sudah bilang kayak kayaknya dia sound baik deh buat lo, tapi kayak dianya sendiri tuh merasa belum apa ya, belum bisa memutuskan gitu teman Pro 2. Dia kayak dalam hati kecilnya ingin melanjutkan hubungan tersebut teman Pro 2 ya. Siapa tahu. Dan buat kamu, ketika kita sudah apa ya, sudah merasa bahagia gitu kan, sudah merasa kayak hey, ini kayaknya dia su, berarti teman Pro 2 kayak beta harus menghabiskan waktu dengan dia su lama, terus kayak he always atau she always be right there untuk kamu gitu kan teman Pro 2, di saat kamu susah ataupun di saat kamu senang gitu teman Pro 2. Bukan cuman di saat kamu senang aja gitu, tiba-tiba ada teman-teman baru tuh yang datang. But anyway teman Pro 2, aja mau sampaikan sesuatu buat kamu. Kalau misalnya kamu udah dapatkan atau lu suka ketemu dengan itu satu tuh, pertahankan, perjuangkan gitu tuh kan teman Pro 2. Dan pastinya buat dia yang kamu perjuangkan juga akan merasa seperti yang kamu rasakan teman Pro 2. Lagu berikut kayaknya bisa menggambarkan hal tersebut teman Pro 2, kayak intinya quotes-nya adalah lusuh gitu. Ini dia It's You by Ellie Gaetia.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak.
4: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepatnya pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Angel hadirkan untuk kamu info pagi Pro 2 FM Kupang untuk Sabtu 22 Agustus 2026. Menghadirkan sejumlah informasi terbaru teman Pro 2. Informasi pagi ini kita awali dari film Dawn Patrick karya Denis Villeneuve langsung memicu antrean online dan penjualan tiket ludes ketika begitu penjualan tiket presale dibuka. Diambil dengan kamera IMAX Epic Science Fiction ini menyuguhkan 71 menit cuplikan eksklusif dengan expanded aspect ratio dan pemutaran di awal Desember akan tayang di 25 bioskop IMAX 70mm special di Amerika Serikat beberapa hari sebelum penayangan perdana resmi pada 18 Desember mendatang. Kemudian teman Pro 2, kita juga punya informasi menarik. Museum Ubur-Ubur Private Jellyfish Museum dibuka di Florida, Amerika Serikat, menjadi fasilitas pertama di Amerika Serikat yang sepenuhnya didedikasi untuk para predator laut ini. Didirikan oleh pengungsi asal Ukraina Alex and Yana Yavkovsky, destinasi ini menaungi sekitar 20 spesies berbeda yang hidup dalam akuarium laut khususnya dan instalasi digital immersive. Kemudian kita juga punya informasi terakhir terkait dengan Amazon yang mengumumkan ekspansi besar-besaran untuk layanan pengiriman drone Prime Air dengan target menjangkau hampir 500 kota dan kota kecil di Amerika Serikat pada akhir 2026. Wilayah baru yang dijadwalkan bakal meluncur mencakup pusat-pusat metropolitan seperti Atlanta, Boise, Chicago, Cleveland, dan Sherbrooke. Dan jaringan ini juga menggunakan drone MK30 untuk mengirimkan paket ringan dalam waktu sekitar 60 menit tanpa menghasilkan emisi kendaraan konvensional. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu pagi ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Instagram @92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Good morning, selamat pagi teman Pro2. Pada untuk akhir pekan menyenangkan kita di 22 Agustus 2026 hari Sabtu ya. Selamat pagi untuk semua teman Pro2 yang udah pada tune in di pagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya pada happy, pada menikmati akhir pekan. Apalagi untuk teman Pro2 juga yang pagi ini udah pada nangkring di Car Free Day seputaran El Tari, atau juga yang lagi menikmati pagi ini dengan kehangatan orang-orang terkasih. Angel hadirkan dulu informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya, yang pasti Angel kutip ya dari www.bmkg.go.id. Oke, teman Pro2, kita awali pagi ini hingga pukul 8 pagi. Kota Kupang bakal cerah ya suasananya. Ini seperti langit Kota Kupang pagi ini indah banget, cakep ya teman Pro2. Nah, cerah dengan suhu dari 25 naik menjadi 28 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udaranya sendiri dari 72% turun menjadi 50%, dan kecepatan anginnya 14 km per jam untuk arah angin menuju ke timur laut. Next, untuk siang hari nanti Kota Kupang berawan ya, dan cerah berawan dari pukul 11 hingga pukul 2 siang, 31 derajat Celcius nih teman Pro2. Namun untuk kelembapan udaranya juga naik dari 52% naik menjadi 68%, dan kecepatan anginnya masih dari 14 km per jam naik menjadi 30 km per jam di pukul 2 siang nanti, dan arah angin dari timur laut menuju ke barat laut. Untuk malam minggu sebentar, dari pukul 5 sore hingga malam, ya malam minggu kamu cerah juga, suhunya lumayan ya teman Pro2, dari 26 bakal turun menjadi 24 derajat Celcius. Wah, dingin nih. Dan kelembapan udaranya dari 75% naik menjadi 81%, dan kecepatan anginnya dari 29 km per jam turun menjadi 7 km per jam. Arah angin di sore hari nanti menuju barat, sementara di malam hari nanti menuju ke timur. Yang pasti itu dia informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Bakal cerah dan cerah berawan hingga di malam hari nanti. Yang pastinya ini juga mengikuti aktivitas kita, apalagi untuk teman Pro2 juga yang udah siap-siap mau ukur kaki jalan-jalan ya, menikmati indahnya akhir pekan di sepanjang Sabtu 22 Agustus 2026. Itu dia informasi perkiraan cuaca. Next, kita lanjut lagi dengan sejumlah informasi lainnya yang udah Angel siapkan untuk menemani aktivitas kamu. Stay tune terus hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Hey Kupang, waktu

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Masih asik sendiri di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi. Spada kembali hadir menemani aktivitas teman Pro 2 untuk Sabtu ketiga kita di bulan Agustus ini. Semangat kemerdekaan ya untuk semua teman Pro 2. Apalagi di sepanjang hari ini udah punya planning ya, rencana bakal mau buat apa, kemana, sama siapa aja, ya gak sih? Selamat pagi untuk teman Pro 2 juga. Ini yang lagi on the way menuju ke Eltari atau menuju kemana sih teman Pro 2, absen dulu yuk di 0811 3820 9090. Apakah kamu mau ke Soe, ke Keva, atau mungkin juga ke batas kota Tambua, atau mungkin mau jalan-jalan lagi? Iya, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 semuanya. Kemudian juga ada yang pagi hari ini juga bukan aja mau jalan-jalan, tapi memang ada aktivitas yang harus dilakukan. Selamat pagi aja ya, semoga hari ini juga menjadi hari yang indah untuk kita semua. Karena kalau dari informasi perkiraan cuaca, cuacanya indah ya, pokoknya dari pagi ini sampai di malam hari nanti. Anyway, Angel juga udah siap dengan informasi-informasi untuk teman Pro 2 semua. Tapi seperti kata Kunto Aji ya, masih asik sendiri. Gak apa-apa juga sih sebenarnya teman Pro 2, main sendiri aja ya. Kalau sendiri tuh kita benar-benar merasakan keindahan, kebahagiaan. Kenapa? Karena kayak gak harus terpaku dengan satu dua hal dan lain sebagainya. Jadi kayak misalnya kita mau sama teman-teman A, teman B, atau komunitas ini dan lain sebagainya, ya it's fine gitu. Menikmati aja, ya gak sih teman Pro 2, sambil cari pengalaman, sambil cari hal yang baru, experience yang baru juga. Daripada galau ya, ya gak sih? Apalagi hari Sabtu, aduh no galau-galau. Informasi-informasi juga masih berkaitan dengan kebencanaan. Tapi yang pasti teman Pro 2, Angel lagi sedih juga ya. Jadi api hutan dan tanah Indonesia terus menyebar, di mana data resmi dari Kementerian Perhutanan mencatat sekitar 202,004 hektar yang terbakar antara Januari hingga Juli 2026. Dan yang pastinya Kalimantan saat ini juga sedang berduka teman Pro 2. Berapa banyak nih titik api yang tersebar di sana, yang pastinya ini juga bisa menjadi cambuk atau pukulan, dan ini sebagai ingatan ya teman Pro 2. Terkadang tuh kita lupa dan menyepelekan hal-hal yang sebenarnya itu penting banget, seperti kayak bakar sampah. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang urgent teman Pro 2 ya, bakar sampah. Kemudian nanti abu dari hasil sisa pembakaran itu yang berdampak banget. Belum lagi ini angin dan lain sebagainya, bisa aja kalau misalnya kita gak lihat yang udah kita bakar, ya pasti juga bakal menyebar ya, karena angin, belum lagi kering dan lain sebagainya. Aduh sedih banget. Ini bukan 1-2 titik, tapi udah menyebar ya. Dan dari dunia juga sekarang lagi menyoroti Indonesia nih terkait dengan karhutla ini teman Pro 2. Ya kita doakan saja semoga masalah ini bisa segera diatasi, bukan saja oleh pemerintah tapi juga semua masyarakat. Karena yang pasti yang merasakan juga semua masyarakat ya teman Pro 2.

0: Bu, totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.

Emang ya teman Produa, kalau kita mau membuktikan bahwa kita cinta, nah ini harus dibuktikan bukan aja lewat kata-kata tapi juga perbuatan. Seperti salah satunya adalah jaga lingkungan. Gimana ya teman Produa? Kayaknya belum ada pembuktian deh sampai saat ini. Ini terbukti masih ditemukan ratusan titik api yang ada di Pulau Kalimantan saat ini, dan juga asapnya bahkan sudah menyebar sampai ke Malaysia dan juga Singapura. Padahal mereka juga nggak ngapa-ngapain ya. Kan ditemukan titik api di Indonesia sendiri, tapi dampaknya bukan aja untuk masyarakat di Kalimantan, tapi juga sampai ke bawah ke masyarakat atau ya tetangga gitu ya. Negara tetangga seperti Malaysia yang terkena juga dampak dari karhutla di Indonesia sampai mereka harus meliburkan sekolah. Dan kalau dari Singapura, mereka siaga kabut asap yang ada. Jadi teman Produa, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan ini kembali memicu krisis asap lintas batas ya. Seperti dari pemerintah Sarawak, Malaysia resmi meliburkan seluruh sekolah di 4 wilayah krusial Kuching, Padawan, Serial, Samrahan, dan selama 2 hari dari 20 hingga 21 Agustus. Ini untuk melindungi siswa dari paparan udara yang tidak sehat dan seraya mengalihkan sistem belajar ke metode daring. Fenomena berulang ini mempertegas bagaimana sih tantangan besar dalam tata kelola lingkungan dan juga penegakan hukum di sektor perhutanan ya, karena selain berdampak pada kesehatan publik dari negara tetangga aja, tapi juga kita menyoroti bagaimana sih keberlanjutan krisis asap yang juga dapat menurunkan kredibilitas diplomasi lingkungan Indonesia di kawasan regional. Jangan salah, bukan aja masyarakat, tapi juga kalau mau dibilang ya kelompok rentan ini juga kian terancam di tengah kabut asap Kalimantan, teman Produa. Jadi yang pastinya anak-anak, ibu hamil, lansia, perempuan, apalagi makhluk hidup lainnya yang memang mereka notabene tinggalnya di hutan, teman Produa. Aduh, sangat sedih sekali ya. Kita berdoa supaya Indonesia kita cepat pulih kembali, baik itu gempa, kemudian karhutla, banjir, dan lain sebagainya. Semoga ini juga menyadarkan kita lagi ya, terkait dengan alam, terkait dengan bumi kita, supaya lebih cinta. Nah, cinta tuh balik lagi seperti kata Tila ya, kalau cinta jangan ngomong aja, harus buat segala sesuatu tuh menjadi lebih baik. Chanel.

0: 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
0: Giliran kamu untuk ber

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak.
2: Samamu saja.
3: Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
3: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

0: cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk kamu juga yang lagi mendengarkan siaran Pro 2 RRI Kupang sambil berkendara, yang mau menikmati pagi ini sampai ke Lasiana atau mungkin juga beberapa tempat atau beberapa pantai ya yang ada di kota Kupang. Aduh, indah sekali. Angel tuh suka amaze banget ya sama teman-teman yang memang kalau pagi-pagi enggak hanya saya aja di rumah, tapi udah explore kota Kupang pagi ini, menemukan tempat-tempat terbaik ya. Sebenarnya sih bukan untuk spot foto aja, tapi ya healing lah teman Pro 2. Menikmati liburan di dalam kota tapi dengan tempat yang terbaik, ya gak sih? Apalagi kalau bicara soal kota Kupang sendiri juga udaranya segar, suasananya indah, orang-orangnya juga pada asik-asik, ya gak sih? Oke, teman Pro, apa tuh? Ini kalau kita bicara soal sarapan, Angel sendiri ya, ini salah satu orang yang memang kalau makan, entah itu sarapan, makan siang, apalagi makan malam, itu harus cepet, sat-set, gak bisa lama, keburu lapar, ya gak sih? Karena kalau udah lapar, terus udah terlalu lama menunggu, jadinya males ya. Biasanya tuh kita masak yang cepet aja, yang praktis, atau mungkin juga makanan-makanan yang cepat saji, ya gak sih? Salah satunya adalah seduh, mie seduh. Nah, mie seduh itu juga kadang ya itu harus air panas, modalnya itu harus air panas dulu. Tapi ini berbeda loh, di Jepang mereka udah memikirkan mungkin 10 tahun ke depan. Di mana teman Pro 2, ada langkah berani yang diambil oleh Nissin Foods Holding Co dengan meluncurkan varian mie instant cup yang memang dirancang khusus untuk diseduh menggunakan air dingin. Luar biasa, bukan? Ada ruang kosong yang ingin ku beri nada, namun tak... Biasanya kan kita bakal menyeduh mie instan ini dengan air panas, ya enggak sih? Tapi ini memang dirancang khusus untuk diseduh menggunakan air dingin, teman Pro 2. Jadi produk yang hadir dalam rasa spicy kimchi, chicken salt, lemon ini juga ludes terjual dalam hanya waktu 1 minggu sejak diluncurkan pada 20 Juli kemarin. Ih, keren ya. Jadi padahal kalau mau dibilang perusahaan awalnya memproyeksikan ini kayaknya enggak ini banget deh ya. Mie instan ini ya biasa aja, mungkin yang mau ya udah beli aja. Tapi ternyata langkah ini membuktikan kalau strategi inovasi yang berbisnis adaptasi iklim mampu menciptakan segmen baru pasar sekaligus juga mengatasi penurunan konsumsi makanan panas di musim panas. Ya enggak sih teman Pro 2? Kalau Angel bilang konsep mie instan dengan air dingin ini keren, karena cocok banget diterapkan di pasar Indonesia juga. Kan kita kalau menyeduh air panas ini kan harus dimasak, kalau enggak ya udah dimasak, kalau enggak pakai alat gitu ya teman Pro 2. Tapi ini memudahkan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya apakah makanannya juga dingin, karena kan pakai air dingin ya. Terkadang kalau udah lapar itu kita suka makan yang hangat-hangat atau panas-panas. Tapi semuanya sih tergantung sama selera sih sebenarnya. Ini memudahkan aja. Jadi kita enggak terlalu ribet ya harus masak air panas lagi atau memanaskan air panas pakai alat dan lain sebagainya. Kalau misalnya airnya atau listriknya mati terus udah lapar, ya gimana dong? Ya dengan cara seperti ini juga memudahkan sih sebenarnya teman Pro 2. Tapi lumayan loh kalau di Jepang sendiri langsung ludes ya. Nah, apalagi kalau yang ada di Indonesia. Wih, gak tahu juga nih trennya bakal seperti apa ya.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pesan sederhana seperti,
5: sayang, jangan lupa makan ya.
2: Mungkin terdengar biasa, namun, di balik kalimat itu, tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan

0: tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
1: Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Kevin Jonas Changing di 08 11 38 20 90 90. So langsung aja teman Radio juga yang mau request lagu, salam-salam, berbagi keceriaan, berbagi informasi, atau juga berbagi hal-hal menyenangkan di sepanjang pagi ini. Angel tunggu sampai di pukul 11 siang nanti ya teman Radio. Nah, ada juga nih informasi dari pemerintah di mana kita sebagai masyarakat juga diingatkan untuk tidak sembarang membeli rokok ilegal, karena bukan hanya penjual atau pengedarnya yang dapat berhadapan dengan hukum, tapi juga pembelinya. Nah, teman Radio dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menegaskan kalau pihak yang membeli, menyimpan, apalagi punya dan memperoleh hingga mengkonsumsi rokok ilegal dalam kondisi tertentu, ini dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam undang-undang cukai yang ada ya teman Radio. Jadi pelanggaran terkait rokok tanpa pita cukai ini bisa dikenai pidana penjara dari 1 hingga 5 tahun berarti ya teman Radio, atau denda hingga 5 miliar rupiah. Gimana tuh teman Radio? Jadi yang pasti masyarakat juga diminta untuk mengenali ciri-ciri rokok ilegal, seperti enggak punya pita cukai, menggunakan pita cukai palsu atau bekas, atau juga pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tapi paling bagus sih emang enggak merokok ya. Sama sekali itu yang paling bagus tuh teman Radio. Nggak merokok tapi olahraga, ya nggak sih, makan makanan yang sehat dan menjalankan aktivitas harian yang seru juga, yang tentunya sehat lah ya.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: 10,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Hey,

0: Pagi Riko, kok semangat sekali jalan paginya?
1: Pagi Dina, iya nih, aku lagi coba hidup sehat, mulai rutin jalan kaki setiap pagi.
0: Wah, bagus juga, emang terasa ya bedanya?
1: Lumayan lah, badan jadi lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan gak gampang capek waktu kerja.
0: Aku malah sering begadang dan jarang olahraga. Akhir-akhir ini gampang lelah.
1: Coba mulai pelan-pelan. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan sempatkan bergerak setiap hari.
0: Ternyata hidup sehat gak harus mahal ya?
1: Betul, yang penting konsisten. Kebiasaan kecil kalau dilakukan setiap hari hasilnya akan terasa.
2: Kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
3: Mulailah dengan kebiasaan sederhana, seperti makan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan diri.
2: Tubuh yang sehat membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik.
3: Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan.
4: Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

Ada kabar terbaru juga nih teman Roda 2 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri ya, yang menegaskan kalau teman Roda 2 yang tinggal sendiri tapi juga tetap nih kamu berhak punya kartu keluarga. Jadi yang pasti ketentuan ini memang berlaku bagi siapa aja masyarakat Indonesia yang udah berusia dewasa dan punya tempat tinggal yang tetap. Jadi gak harus berkeluarga dulu untuk punya kartu keluarga sendiri. Enggak teman Pro 2, kalau sekarang udah bisa ya. Jadi masyarakat udah bisa membuat kartu keluarga sendiri meskipun belum menikah. Jadi kayak teman Pro 2 yang memang kerja dan kerjanya harus pisah dari keluarga, harus jauh dari keluarga. Nah ini sekarang kamu udah bisa nih punya kartu keluarga meskipun belum berkeluarga, belum menikah tapi pengen punya kartu keluarga sendiri, bisa teman Pro 2. Kata siapa? Jadi kalau misalnya kamu juga syaratnya udah memenuhi ketentuan, nah langsung aja kamu bisa mengurus kartu keluarga sendiri melalui Dinas Dukcapil. Jadi kartu keluarga yang diterbitkan ini warga yang tinggal sendiri ya, jadi warga yang bisa juga masih tinggal bersama orang tua, kepala asrama atau penghuni tempat tinggal bersama, dan syarat utamanya ya minimal kamu berusia 17 tahun atau sudah atau pernah menikah, dibuktikan dengan KTP elektronik. Kemudian juga sebelum mengurus kartu keluarga, pastikan kamu membawa KTP elektronik, kartu keluarga yang lama, dan formulir F102 teman Pro 2 ya. Jadi tinggal dilengkapi aja seluruh persyaratan supaya proses penerbitan kartu keluarga nih berjalan dengan lancar. Dan yang pastinya teman Pro 2, kamu juga bisa mengunjungi Dinas Dukcapil di wilayah masing-masing, kayak di sini Kota Kupang ya. Tinggal dibawa persyaratannya secara lengkap, dan nantinya juga dari petugas akan menyediakan formulir dan tinggal diisi, dan tinggal ditunggu nih hasil penerbitan kartu keluarga hingga selesai. Biasanya tuh kayak makan waktu ya, kalau misalnya kamu datang lebih pagi ya bisa sore itu udah jadi, atau karena memang banyak yang ngantri ya palingan juga udah bisa diambil besok ya. Segampang itu teman Pro 2 ternyata. Yang pastinya kalau udah punya kartu keluarga sendiri lebih aman ya, karena kalau mau mengurus berkas, administrasi lainnya itu biasanya juga memerlukan yang namanya kartu keluarga. Memang betul ya, administrasi itu harus lengkap, kayak aduh kalau enggak agak sedikit ribet ya untuk pengurusan apapun.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
5: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
3: I've been working for the weekend, but that weekend never came. Will you pat my back tomorrow if I break my back today?

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Max and EJ, Working for the Weekend. Tapi ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang pagi hari ini juga udah siap-siap harus berangkat ke tempat kerja meskipun hari ini hari Sabtu nih, akhir pekan. Tapi mau gimana lagi teman Pro 2? Biasanya kan kita kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, menunggu hari Sabtu untuk ya setidaknya istirahat lah ya teman Pro 2. Ada jeda juga. Tapi mau gimana, setiap hari kayaknya harus mencari rupiah ya. Gak apa-apa juga sih sebenarnya. Semangat aja untuk para pejuang rupiah yang pagi ini juga lagi narik. Untuk om-om, atau kok om-om sih, maksud Angel adalah bapak, ibu, kakak nyong, kakak nona. Tapi biasanya memang paling Angel dapat tuh yang narik ya, ojol terutama.